Selamat pagi. Pemerintah Kabupaten Badung mulai serius menata kawasan wisata Canggu, Kuta Utara dengan menertibkan kabel provider yang tidak aktif di sepanjang Jalan Canggu hingga Jalan Batu Mejan dekat Pura Batu Mejan. Kabid Bina Marga Dinas PUPR Badung, Teddy Widnyana Putra, mengatakan penertiban dilakukan sebagai bagian dari penataan jaringan utilitas terpadu guna menciptakan kawasan yang lebih rapi, aman, dan nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan. Menurutnya, penertiban kabel semrawut telah dilakukan sejak tahun lalu dan kini diintensifkan 2 kali sebulan sesuai arahan Bupati dan Wakil Bupati Badung. Selain menjaga estetika kawasan wisata, langkah tersebut juga bertujuan meningkatkan keselamatan pejalan kaki. Penertiban melibatkan OPD Pemkab Badung, Abjatel, Telkom Indonesia, serta pendampingan Kejaksaan Negeri Badung. Sementara itu, Kasatpol PP Badung Igusti Agung Ketut Suryanegara menegaskan provider yang masih berlanggar akan dikenakan sanksi denda hingga Rp50 juta atau pidana kurungan paling lama 6 bulan. Demikian kabar terbaru bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Ini ya, rakyat kantor musikan diri kira FM 106,4 MHz nih, pasti kering perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ini sampun margin niki program acara dulu Rajang Bali seni motain di informasi makin miwah tembang sampai keranjing ring paletan kaping kalih peniki nggih. Sedang punika di tengah terang Rajang Dumun nggih Rajang Rakrai sareng sami para peringat setiap perempat RRI dan pasar ring rahinu nang mangkin kanten nggih sengare sami-sami bersahabat ring cuaca, ring suasana kondisi kanten nggih miwah ring pekarian sareng sami mana presiden pupur meja bos nenten-nenten kapiambang pun apa penapi kanten ya. Naler sampunang niki kantos semangat nih ngedaun ya, semangatnya turun, tetap semangat ke mantan niki. Nikmati mantan napi sane kekaryanin kenten ya. Pasti kesempurna hasilnya nih maksimal. Ngira kerai, kita macam ngira kerai ring Rajang Bali sana mau tanya informasi makin banyak teman-teman niki malah kira langkung siki jam makin mantan ya satu jam saja pada tahun kaping kali pun niki kantor mau sang ngirin inde mulut dan gigi. Ingat diwo sampun wentan niki ya yang kadi dumunep pun napi cara merawat gigi kenten ya mana presiden giginya niki tetap putih ya bersih kenten jauh sekali lian napi asana niki sarang di era mangkin kenten ge sane napi-napi serba dangan sebab praktis dan mudah kenten ya. Ya ini nih wawasan pun mengenal karang gigi dan penyebab gigi ini keberkarang nih ke kadinapi kenten ya pasti ke sampun karena kebersihan dari cangkem nih ke nenten beceng ya jadi bisa jadi karena jarang menyikat gigi juga kenten ya membersihkan dengan benang gigi dan niki menyebabkan plak nih ke menumpuk dan mengeras ya menjadi karang gigi. Ada juga nih kengnya penyebabnya kadi napi asalnya mengonsumsi makanan yang mengandung gula dan karbohidrat tinggi niki presiden memberi makan bakteri dalam plak niki ke bawah nge. Jadi niki menghasilkan asam yang mengikis email gigi dan menyebabkan gigi berlubang niki kadi bawah darli.co.id mengenai kesehatan. Nah ler penikahannya napi asalnya jita tak wawu nge karena merokok juga sangat berpengaruh sekali ya salah satu faktor pentingnya penyebab karang niki dan napi asalnya niki gigi niki kuning juga ya mulut niki berbau kentangnya berbau tidak sedap. Nah jadi produk tembakau meningkatkan penumpukan karang gigi juga nge, menunda gigi kentangnya dan menyebabkan mulut nike kering yang mengurangi aliran air liur dan membuat plak nike lebih mudah menempel. Nah jadi napi hubungannya karang gigi dengan kesehatan mulut nih kengnya pada sami presida kuningin penumpukan karang gigi nih kengnya rakrai dapat menyebabkan serangkaian konsekuensi negatif nih kengnya kadi pertama pasti kesapun gigi bernoda dan atau berubah warna ya jadi karang gigi nih berpori dan menyebab dan menyerap noda dari makanan dan minuman nih kadi kopi teh dan anggur merah kenten ya hal nih presida membuat gigi nih tampak berubah warna dan memengaruhi estetika senyum rakrai niki nge. Lantan niki mentan bau mulut ya yang tercipta atau yang timbul. Jadi bakteri dalam karang gigi menghasilkan senyawa berbau busuk ya yang menyebabkan bau mulut niki terus menerus kentan kin dan dapat memengaruhi kepercayaan diri ya dan interaksi sosial Anda niki nge rakrai. Nah niki sampun sane napa sane ngawina hiraga nenten PD kentan ya tidak percaya diri dan ngelantan niki mentan periodontitis ya, atau penyakit gusi. Ini sampun keni kadi niki ya sakit niki pasti ke sampun sakit dhuwur ya karena saraf juga di sana terdapat nge. Jadi karang gigi niki mengiritasi dia ring gusi menyebabkan radang gusi dan berpotensi berkembang menjadi periodontitis ya. Niki sane ngawina gusi niki surut kehilangan gizi kehilangan gigi juga ya dan memengaruhi kesehatan secara keseluruhan. Ini mosan cara menghilangkan karang gigi niki secara alami bisa nih kira-kira nge. Bisa dipraktikkan di tapi asalnya pekubuan suan-suan niki pertama mentan baking soda gitu nih mentan naler nganggen cuka asari apel mentan berkumur dengan air garam mentan juga niki perubahan pola makan paling penting juga nge Dan juga tadi ada beberapa napi wastane bahan-bahan alami kadi napi wastane wau bias suka nika ya pasir-pasir sungai nika yang dumona mungkin nak ampun make cemer kenten mungkin agak susah ya untuk diaplikasikan. Ya ning napi kadi penikane ka aku sedani ya ngangen sareng yang sri ya ngangen abu paras kenten ya abu paras nika presida cuma majebot mungkin info detailnya bisa disampaikan lagi ya pada titian presiden tatas uning ke dikinge. Ini mungkin bagi rakerai senilianan pun api mentan ke tata cara tentawi. Napi sana tipsnya, nge masing-masing rakerai pun iki punya caranya tersendiri durus makin ranjing niki ring pesawat telepon 0361-223361 nge. Utawi ring WhatsApp niki ke jantosin niki nge gatranya nih. Inge om swastiastu. Ah, glebok. Nggih, wawane malah niki sane presiden nyarangin durus ngeranjing kimantan nggih. Nggih, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Ah, Om Swastiastu. Bueka bebe.
1: Om Swastiastu.
0: Bueka bebe.
1: Napi gatwa tuh Dayu.
0: Dayu gaternya kena, Bueka pun napi.
1: Asteng kare, ampun mau payas. Rencana.
0: Oh, kenten apa nya payas secara naga bandel?
1: Ampun.
0: Oh, napi kan misi anteng ban-ban.
1: Udangnya acara udang senger, tapi panganti ngeseng apa udang.
0: Oh, kadentian jangarnya kan di ngali bulan atau sama matahari.
1: Senger kan udang mah kan ngeseng apa udang.
0: Oh, bos tegak.
1: Cara jangar siap manu.
0: Aduh, coba menjemput foto ya. Foto ya, Ichen dikirim dia.
1: Pangkat timok siap di dapat taro nih.
0: Hampir atu.
1: Moro masuk di kori candi bentar merajan.
0: Waduh, waduh. Waduh. Artinya perhatian betara ya langsung fokus saja Bu Eka nih kene nih mungkin.
1: Apa nih mau jalan jalan pasti miskong nih. Di dapur apa nak leng di dapur mencet. Fokus siap boy do. Cara kedai si bang jangkrik alam jangkrik Bali nih kau tu. Jangkrik Bali kan gede-gede selam-selam tuh.
0: Ini nongcret nih kan?
1: Jangkrik.
0: Jangkrik. Oh.
1: Yang jangkrik alam nak putih-putih nih kan digegek-gegek gitu. Waktu itu marotan boleh numas jangkrik alam bang, jangkrik Bali. Kan gede-gede selam-selam tuh.
0: Siapa yang mana yang mana selam nah?
1: Nggak, jangkrik. Buangnya kebesar, ngelek misalnya.
0: Nggak.
1: Nyak yang nepuk jangkrik itu.
0: Oh, lihat jelek muanya kan?
1: Tan pas gede selam.
0: Oh, pas gede. Oh, kentang.
1: Gede selam.
0: Gede
1: selam. Nak selam gede.
0: Gede selam, Ben. Asalnya warna selam nak buka nak tendeman, Niko.
1: Betul, yang asal bos selam pasti menyi itu.
0: Tanya masih nak, Ben.
1: Selam, nge. Setengah-setengah selam gigis. Putih gigis.
0: Menyenang orang makin nak selam-selam gedas, yang kan, Niko?
1: Selam manis,
0: gitu. Oh, selam manis, ada nih sih.
1: Manis banyak yang ngantre.
0: Ya selam kedah.
1: Selam not jak-jak
0: nih. Aduh, enggak boleh gitu ya. Lah ge Bu Eka semang-semang.
1: Pasti mun Miss Kong sap ngambil HP wau nge. Di putu ngurah video. Terus made sitir.
0: Tante Jerman nyenggol nih, dia ikutan juga mau gibah. Tante Jerman.
1: Oh, Tante Jerman ben pasti Bu Mahendira. Kak Mangku sedani pasti nyolek api di dapur tuh.
0: No, kenten.
1: Di dapur pada dalam, mungkin numun kalambil dia nggak tuh dalam dia nggak.
0: Mungkin orang api di dapur, mungkin anggen apa necen?
1: Nak cendoh dapur di tiangan tuh. Nampak.
0: Inge, jema ampun.
1: Iki nini santa ampun nyolek tuh.
0: Oh, inge nak keh nyolek weka tuh.
1: Inge, nak abis. Anak artis.
0: Nah, ber atau anak artis bisik-bisik. Ya orang bisik-bisik konyang nawang gitu.
1: Gitu loh. Artis. Yang niki ojo epa nyarangan to akeh.
0: Iya.
1: Ajum guys, asih ngago ngajum sororin ngajum.
0: Nah, benar aja. Yang terus ngajum nak kenten blok ajum masih daden.
1: Oh gitu nggih. Oh kan jalan ada sutita sekam nyolek.
0: Ay, nge, ngere.
1: Oh niki, ayo manik wangi tuh nyarengin.
0: Munggah munggah.
1: Nah, napi topiknya tuh
0: gigi dan mulut.
1: Tuh mau gogonya tuh nggih. Ampun jangan ngeranang nak ico niki bu jero Chandra gumanti. Dan ampun ibu munggah tiangjak segar bayon bu.
0: Ikut rasanya gini, tapi ada aneh berdiskusi ya, menggonjak bareng.
1: Ya, dia telur wastafnya tuh, dia pun seni. nanging manfaatnya niku ageng pisan kan. Padha sekali mang pandu niku nggih rajang mang. Sehat mang. Tapi topiknya tuh bau mulut tuh
0: gigi,
1: lagi
0: disang, gigi nih. Dan mulut niku loh. Jadi gigi dan gigi niku kan banyak ada karang giginya bermasalah kan. Niku saneng ngawinang bau mulut. Jadi mulut niku juga mulut. Tidak kesehatan mulut kan harus dijaga kan.
1: Nggih, makanya harus rajin siksa gigi.
0: Ampun nang males.
1: Mang lo ical karang-karang gigi ni kok nge sampai tepuk panggil si tiang wenten kan di lumutan tapi
0: lumutan hijau gigi nat.
1: Nah niko sampun karangnya niko sampai hijau.
0: Oh.
1: Wenten lah tu tapi dia pede sama si kebe gitu.
0: Aing buat Bu Ekan letakin nge. Saya ada nang len, lek len.
1: Aduh, tak selesai lah tu.
0: Oh, kentanya.
1: Siang lah tu nih, niki jujur niki. Yang tan tak siang negor ngogor aspal pulas niki. Bikin siang nak becek tu. Anda mungkin kantun pangal pengijeng kantun. Wau besik kelas pangal yang bertanya di tanam.
0: Wau besik kentanya.
1: Wau besik. Yeah, mungkin nak nik nik ampun nak eh tepuk cang rongong gigi ni dua nih tu.
0: Karena tidak dijaga niko.
1: Nah niko ada gigi niko wentan ke kali. Ratungeh gigi tulang dan gigi nasi.
0: Gigi tulang.
1: Kalau gigi nasi ni kok putihnya kurang bagus, tapi cepat keropos.
0: Oh.
1: Nah, niko mawinan gigi nak akeh mungkin cenik ampun rongong. Karena berok niko ni. Mungkin keturunan juga dengan tentunya. Yang negor aspal gigi tiang kan wentan long ratu gusi ya leh menek.
0: Oh.
1: Tetap gigi menek kaya kok gusi lah kono niko ampun dia ngedang-ngedang niko ngabot duun niko. Makanya mungkin gigi tiang cua di depan niko tapi karena gingsul niko dokter kan tadi ngedang. Yang kedeng berkeras kelas gigi tiang nyangat dia rongo tuh. Cero film cero topeng ni kapal ni benyah tuh gigi ya.
0: Oh kan top napi ya ada. Saat dia napi ya ada topeng.
1: Niko bonres. Gigi ni tapal ne.
0: Patut Niko.
1: Nah Niko sampun mawin nak kenal dia kan dokter. Ibu mau pakai behel permanen ya biar rata giginya. Oh tak usah dok. Saya udah tua, biarin aja. Yang penting gigi saya utuh. Gitu. Makanya gigi agak cua di tengah dua ini si gingsul karena tuh. Gingsul niko kan bening ngedang dokter ya. Kenten.
0: Iya sih.
1: Nak bos kondede bayu aspal medem bekat gogor.
0: Udah nih mana aspal?
1: Oh niko sampun. Nah yang nenang ngindek bau, niki otomatis niki mulut niko bau nih. Karena nanti yang datangnya niko kan dari perut. Awan itu kan datangnya dari perut. Nah kalau di perut kan bermacam-macam ada kotoran wenten. Nggak ada pokoknya kencing udah bau, yang lainnya udah bau.
0: Iya.
1: Gimana itu?
0: Hasil metabolisme namanya.
1: Yang kayaknya maro bangun tuh orang tuh pasti nih kok berbau mulutnya. Setelah dia minum air putih, setelah dia makan mungkin hilang, setelah apalagi setelah sikat gigi gitu nih. Memang benar nih kok kalau giginya banyak bakterinya nih kok banyak plek-pleknya nih kok memang itu menyebabkan bau. Coba rajin-rajin. Tiang awalnya dumun atuh nih periksa gigi itu. Memang habis niko nyeri sekali rasanya. Nyeri dan minum es kan bani.
0: Oh iya, ngilu ya.
1: Nggih ngilu nggih, tapi setelah niko karena kebiasaan mungkin rutin kontrol gigi.
0: Rutin.
1: Kenten. Niko sampun karena gigi niko masuk ke tengah ratu ya. Mecelep ya ke tengah. Niki Kak Mangku sedani nyarengin. Waktu dawak mau palu niko ya mecelep ke tengah ratu, matis akarnya niko kelihatan ratu. Karena makannya kayak plek, padahal kan plek nih kok akar gigi yang muncul.
0: Oh.
1: Yang kan bisa dokter. Gigi kok dok kok begini giginya sekarang dok? Iya, karena giginya ibu tuh masuk ke tengah dia, ketarik dari nih akarnya nih kok tuh. Kelihatannya seperti plek, padahal ini kan plek nih kok akar gigi.
0: Akar giginya yang timbul ya.
1: Karena mau palu nih kok.
0: Gih timbul jadi naik dia.
1: Gih nih kok sampun. Mengenai bau, dia kayaknya nggak bisa hilang. Niko, itu memang dari sananya, dari dalam udah bau. Gimana, mana tuh?
0: Bener sih, kalau misalnya. Tapi kan yang kadi dumun, nak cara merawat gigi ya sebelum kenal pasta gigi, kentan atau isikan yang dumun, bu Eka kadi napi?
1: Kalau dumun waktu zaman cenik-cenik nih kok nge, zaman 5 tahun, 6 tahun, wentan nak kaya ditukar-tukar nih kok ratu sami nak nih kok ngalamin sebaya-sebaya tiang tuh, wentan pasir-pasir sarin-sarin bias nih kok tapi,
0: ini halus ya.
1: Nih kok nanggeno mesisek ditukar itu,
0: kalau
1: wentan garam.
0: Oh garam.
1: Nih garam mangen.
0: Diapain nih kok?
1: Niko kan gosok jadi gigi nih kok ngangen tangan. Dumun kan jarang orang pakai sikat gigi zamannya kecil-kecil.
0: Iya, betul.
1: Nah, seperti anak kita baru lahir udah bisa udah bisa nawang makan udah kita jari sikat gigi cenik kan wenten. Untuk anak-anak niko ira go dumun zaman tiangan langah nak ngangen kenten atuh. Paling orang-orang yang tertentu aja memakai kenten loh.
0: Iya.
1: Makanya makin agak nak nini makin lekat karo mau kepleas mesti dia sikat gigi.
0: Ya, oh iya betul sekali. Mana ya Bu Eka, tapi ada nih memang sering buat ngangin nih. Apa ada cara lain selain garam sama bias?
1: Pasir. Ya. Nah, zaman Niko nak aduh.
0: Niko mantan ya.
1: Niko mantan kita pakai. Tapi bagus juga kita mandi di kali itu kan kalinya bersih.
0: Bersih dumun.
1: Banget tuh.
0: Betul.
1: Airnya jernih banget. Jantan jarang ada kotoran lewat. Lalu sekarang kan udah ada yang memelihara babi, yang membersihin babin kandang itu kok kade abon kan kan nyebabkan air kotor tuh.
0: Oh, okay.
1: Makanya makanya kan bani makin mandus itu kan ini kok.
0: Yang niatnya bersih malah kotor datang jangan.
1: Iya, ini kok sampun kelihatannya jernih tapi kotoran ada yang memelihara kandang ayam, ini kok bersihin kandang ayam dibuang ke kali atau ke kelabah ya, ini kok diranggo diteben kan tan bani bener tuh.
0: Nggih, nah, tercemar makin akrab.
1: Nggih, tapi malah zaman makin boko pelosok-pelosok makin sudah ada medue kamar mandi. Nah, ada jarang orang mandi ke kali sekarang kecuali di negari di Kediri nih ke perbatasnya wenten ditempul lah tuh. Ditempul nih ke wenten tempat permandian dua untuk khusus untuk wanita, khusus untuk pria. Kenten tempatnya nih ke mungkin ada mereka mandus kenten ketuk-ketuk.
0: Sekalian kenten.
1: Nggih, kenten makin itu. Iko ampun penyebabnya kalau bau mulut, memang itu dasarnya dari dalam. Nggak bisa iko hilang, itu sudah pembawaan.
0: Betul
1: cuma
0: sekali.
1: Yang kita bisa membersihkan gigi mungkin bisa hilang baunya nggih.
0: Betul sekali. Jadi minimalisir juga. Ya ini ampun buat bau mulut tapi sane presiden ka angin kan kenten mangkin.
1: Ya kalau biasanya yang tiang usan sikat gigi itu minum permen ngisep permen itu mesti dia hilangkan baunya. Apa permen kan macam-macam ada mereknya. Kita enggak boleh nyebut merek di sini. Macam-macam ada merek permen gitu. Nikel kita isep ke juga mencegah bau mulut nikel.
0: Berarti kan penting ya Bu Eka ya apalagi sering merintah aksi ya
1: Niko.
0: Karena apa sih namanya berpengaruh dengan kepercayaan diri terutama nih
1: Niko sampun sama dengan bau badan Niko sama dengan bau badan bau mulut Niko sama dan aja anak ngomong mau kipaan dah siap sampai kekep dulut aduh agak apa menyisik bulu bah
0: nah ingkianya nih
1: ngomong kok ya mau kipaan nah gitu
0: ya, ada yang salah gak sih
1: kentan nampun itu ngeh mogi jadi kisah netios malah jebos merasa dayang nih gak mungah malih ngubohin mang pandu pak yanar botot mancong menglebu gak unge.
0: Padahal
1: dirimu tot.
0: Kasihan dirimu. Merah tuh wale.
1: Astaga. Niki mang pandunya bang ngerajang mang. Lah makin mang nggih, mugi boleh mang. Menika demen tuh dayu hari. Rahajang ngemargian suadarma. Suksemo galah katur ibu pamit. Om santi santi santi om.
0: Ih nggih semua kan niki Bu Eka BB sampo nyarangin sake widang batu bulan. Ya memang sangat penting sekali ya di kira keraya untuk menjaga kesehatan gigi dan juga mulut ya. Ya memang berpengaruh sekali nih sekarang tingkat kepercayaan diri kita apalagi keseringan untuk berinteraksi dengan banyak orang kentan ya di hari yang padat niking ya. Yang ini kadi pernikahan WK di BB di Wawu ya cara membersihkan gigi sedurungnya mengenal niki ring. Tapi wasane pasca gigi dan sikat kentan ya untuk merawat gigi nih kan memang dulu seringan anak-anak adumun nih ke tukang nih nggih utawi ke sungai karena memang kemungkinan pas nike bersih ya tidak ada tercemar apapun. Jadi memang orang zaman dahulu nike memang percaya menggunakan pasir sungai atau bahan abrasif ke bawah sungai alami kadi bubuk arang cangkang juga ya, garam, cangkang telur Niki juga ternyata bisa ya untuk membersihkan gigi, karena alasannya kadi Niki. Kadi kah pertama Niki bahan abrasif alami utawi scrubbing kaitan ge. Ya neng pasir sungai terutama yang halus Niki memang berfungsi sebagai bahan pengikis ya utawi abrasif Niki, mekanis untuk menghilangkan plak, noda dan sisa makanan yang menempel di gigi atau Niki sampun kadi aji tata ka angku sedani sire wau boleh nge nyarangin buat KBB nalar nge mau sang napi seringan make nganggen napi bias nike nge pasir-pasir sungai nike angin membersihkan gigi, karena memang dia berfungsi scrubbing utawi untuk bahan pengikis kenten ring kawintenan pelak utawi noda utawi sisa makanan sane kanten ring cangkem. Nah memang sebelum pasta gigi modern juga sudah ditemukan kaitan ge manusia kenten zaman dulu ya menggunakan bahan keras ya yang tersedia di alam Niki untuk menggosok gigi, mirip dengan fungsi bubuk gigi Niki atau pasta gigi abrasif kadi mangkin. Jadi kedadosan pembersihan mekanis Niki ke bawahnya, jadi sifat pasir yang kasar kaitan ge utawi bahan-bahan sane kasar lianan kadi garam juga karena teksturnya dia ya detailnya dia ke kasar-kasar kenten lah dapat melepaskan kotoran dan karang gigi yang mengeras. Niki presiden menjaga kebersihan mulut kenteng ge pasti kesampun meskipun tidak menggunakan sikat gigi. Menarik ya kemauan untuk penggunaan pasir yang ajaget kadi makin sepertinya mewah untuk diaplikasikan, karena memang banyak sekali juga ya ring sungai kenteng ge sudah banyak tercemar untuk penike jadi makin nampun serba praktis kemanten. Yang penting raka-raka Niki rajin gosok gigi. Iya kalau baru bangun pasti kesampun minum toya ya untuk menetralkan misalnya dari bau cangkem kentennya, karena habis bangun tidur wajar nih ke, dan penting jangan sampai mengganggu ke orang lain nih kengge. Yang kira kerai kadia sembun di kedumun ya titian nyari kerai untuk tapi pastinya mau sang dinin di gigi dan mulut ya dua nih Niki bentar sana jagi ngelintang durus musan dekat dumun.
2: Aji Sang Yang Grodok. Masyarakat di Desa Adat Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, Bali, memiliki tradisi unik yang disebut Aci Sanghyang Grodok. Tradisi ini melibatkan pementasan sanghyang yang berlangsung selama 11 hari dan ditutup dengan ritual ngeluarang pada hari ke-12. Aci Sanghyang Grodok dilaksanakan setiap 2 tahun sekali pada Sasih Karo, bertepatan pada Agustus dalam kalender Masehi. Puncak upacara dilaksanakan pada Purnama Karo yang merupakan purnama terbesar dan paling sempurna dari 12 purnama dalam setahun. Nama Grodok diwarisi dari zaman dahulu yang diambil dari suara perahu yang didorong menimbulkan bunyi gerada grodok saat pementasan berlangsung. Selama 11 hari, 23 sanghyang ini dipentaskan satu persatu secara berkesinambungan. Sanghyang Grodok telah tercatat sebagai inventarisasi kekayaan intelektual komunal ekspresi budaya tradisional oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Sanghyang Grodok bukan hanya wujud persembahan, tetapi juga sebagai upaya menolak bala, mengusir hal-hal negatif, dan memulihkan keharmonisan. Tradisi ini juga menjadi ungkapan syukur masyarakat

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Ing eh.
1: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorco, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangen setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya, RRI.

0: Ibu sibuk gak? Kayak mau ngobrol penting.
1: Pagi anakku. Ada apa ini? Pagi-pagi anak ibu ini sudah serius aja.
0: Gini bu, G kan sudah cukup umur nih. G berencana mau nikah, boleh gak?
1: Boleh-boleh saja. Tapi kalian sudah siap belum? Menikah itu gak gampang loh, G.
0: Kalau modal nikah, kami sudah siap bu. Udah yakin juga.
1: Terus, udah cek kesehatan belum? Kan harus siap fisik dan psikis juga loh.
0: Hah? Emang penting ya bu?
1: Ya penting lah, kek.

0: Menikah nanti kan harus hamil, punya anak. Pemeriksaan kesehatan itu penting, Gek, untuk memastikan keturunan kalian sehat agar tidak stunting.
1: Hah? Stunting? Apa stunting itu, Bu?
0: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Biasanya ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Jadi penting bagi calon pengantin, Gek, 3 bulan sebelum pernikahan wajib memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
1: Terus apa aja yang diperiksa, Bu?
0: Setiap calon pengantin wanita, Gek, akan diperiksa HB darah, pengukuran berat dan juga tinggi badan, kemudian lingkar lengan atas, kiri dan juga kanan.
1: Loh, kok jatin wanita aja yang diperiksa? Jatin laki-laki emang tidak diperiksa kesehatannya, Bu?
0: Nah, untuk jatin pria juga diperiksa kebugarannya untuk memastikan ia siap mendapatkan keturunan. Emangnya kalian mau keturunan kalian nanti stunting?
2: Ayo, calon pengantin, siapkan diri dengan periksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan. Jatin siap, anak sehat.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Inggira Krai, kata Misiki Anirki, Ring 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Inggira pasti ke Sarang Titi Anirki, Dayuari, Ring FM 106,4 MHz. Lantar yang program acara duwe, peniki Ring Rajeng Bali, sani matang hindi informasi, makemiwah, tembang-tembang. Inggira, mada-mada ini presiden terhibur, antar tembang sani sampun, katurang Ring Ambare, kentangnya di World Winter Sales Marketing. Niki sakya Yudi Krosno, kentangnya nalar, di World Sampun, katurang antar plastir, plus, ampura ya, pelarian tresna, niki sakya Gus Parda. Engge mau malin kiring topik duwe mau sang nenen ide gigi dan mulut genten ge. Di wo sampun katoran sareng rakerai sampun ngohin naler nge penapi tata cara pacang merawat gigi genten naler ring cangkem genten ge yen kadi dumun nganggen tapi wasane di wo nge anto pasir sungai genten ya duane sungai dumun apakan to bersih-bersih niki nenten daerah yang tercemar. Benten ke bawah niki danyu sana napi abu danyu nika nge sana metunjal nika danyu he kadi penikane kangku sedani wawu nge nalar benten paras awo niki sana presiden kangen dumuna sedurung mengenal niki pasta gigi atau merawat gigi nge nge minam ya nih makin agak mewah niki jika diaplikasikan niki ditanggutip saking dali.co.id mau sang ini cara menghilangkan karang gigi ya secara alami dan bisa dan mudah niki dipraktikan re pekubon soang-soang ya. Kadi di wawun wawun titang penguningin ring baking soda niki nge ke bawah. Biasanya ibu-ibu yang suka bikin kue niki pasti tahu ban niki nge. Yang ini lanang, yang ini tenunin coba takkan mantan sarang napi asli ini Adinda. Ya, mau sang ini baking soda niki memang terkenal sebagai bahan pemutih alami juga ya. Baking soda juga diketahui efektif dapat menghilangkan noda permukaan di gigi kenten nge, namun menggunakan bubuk baking soda juga untuk memutihkan gigi tertentu merepotkan niki kocap nge. Nah jadi napi astane ngelantur niki bisa diaplikasikan cuma dalam takaran yang secukupnya saja kenten. Hingga ngelantur niki bentar yang cuka sari apel niki nge rakerai ring sumber niki kebosang ring cuka sari apel niki pinakel larutan alami yang dapat membantu itu menghilangkan karang gigi dan juga bisa memutihkan gigi ya. Jadi caranya, rakerai presiden ini melarutkan cuka apel dengan air kemudian diaplikasikan sebagai obat kumur. Ngantar niki kumur sampun selama 30 detik untuk membantu melonggarkan karang gigi punike. Jadi asam dari cuka apel niki bekerja untuk menghilangkan karang gigi. Nah, ini ngereng tasi utawi garam niki nggih kadi pernikahan Ibu EKBB. Kalau di sini dia berupa air garam. Jadi rakerai dianjurkan untuk berkumur dengan larutan air garam niki nggih untuk ngewantu mengurangi bakteri dan menenangkan gusi yang sedang meradang. Jadi khasiatnya niki antibakteri memangnya secara alami dan menjadikannya sebagai pengobatan yang sederhana dan efektif. Dan untuk niki wenten perubahan pola makan ya. Jadi pastike sampun untuk mengurangi makanan yang manis kenten nggih atau bertepung juga ya dan dapat mengurangi pembentukan plak kenten ya. Jadi pola makan yang seimbang niki kadi buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian yang utuh kenten nggih mendukung kesehatan mulut dan meminimalkan penumpukan plak. Dan menten niki nge ke bawah tips penting untuk mencegah penumpukan ya. Niki mencegah di wow sampun cara mengatasi makin mencegah ya untuk mencegah penumpukan karang gigi yang mengeras. Jadi pastikan sampun sikat gigi yang teratur sampun nang mayus niki rakerai nge. Karena dari pepatah rajin pangkal sehat. Nge, jadi setidaknya rakerai ya minimal sikat gigi niki 2 kali sehari lah pas mesiram kenten nge. Kangen sikat gigi yang berbulu lembut niki mana presiden kesehatan gigi niki terjaga. Dan makin mentan sampun ke bawah sobat kumur yang sangat mudah untuk ditemukan ya didapati. Jadi bisa berkumur dengan obat kumur punika, lantur jaga pola makan yang sehat dan hindari produk tembakau ya, merokok kaitannya dan menggunakan produk tembakau lainnya yang meningkatkan risiko terbentuknya karang gigi dan penyakit gusi. Dan lantur niki sampun ke ya, kaitan pihak medis yang memang kompeten ya. Jadi pemeriksaan gigi rutin, kunjungi dokter gigi juga bisa niki nge untuk pemeriksaan gigi secara profesional setidaknya 2 kali lah kaitan dalam setahun niki guna menghilangkan karang gigi yang sudah terbentuk dan sudah membandel niki ke bawah nge. Nah
Nah, kerai para pendengar setiap perempat RRI dan pasar mulai sakit obrolan ini makin ikingi raga sarasami memahami bahwa kesehatan gigi puniki dan mulut ya nenten juwanta soal penampilan kentan gitu, tetapi juga memengaruhi kesehatan dan rasa percaya diri dawa hiraga pacam berinteraksi dengan orang lain ya. Karang gigi sebenarnya terbentuk karena kebiasaan kecil nih kengge yang sering disepelekan. Namun tapi pastinya kadi jarang membersihkan gigi juga nge, terlalu sering mengkonsumsi makanan yang manis ataupun kurang menjaga kebersihan mulut. Nah kalau misal dibiarkan nih kira-kirai, jadi nenten jawanta menyebabkan bau mulut nih mantan, tetapi juga bisa memicu gangguan pada gusi dan kesehatan gigi. Penting sekali nih kengge. Nah dua nih ring jamannya makin kira-kirai nak sami sampun serba tapi pastinya aktif penuh interaksi ya, kita sering berbaur juga dengan orang lain katanya. Senyum yang sehat niki, napas yang segar menjadi bagian yang penting dari kenyamanan dan rasa percaya diri iraga sarang sami nge. Ingin kira-kirai para pendengar setiap perempat RRI dan pasar kardia sapun itu titik amatun ngeninin ini informasi ring kawintan yang kesehatan gigi dan mulut. Mogi-mogi niki presiden ide mampi kena sana rakerai kenten gini minat rakerai mentan sani kantun gini ini duang katit lung katit dan kena pinggan ke faktor U juga tidak apa-apa, yang penting rakerai tetap rajin ya menjaga kesehatan pembekasannya ring gigi miwah mulut hingga sani mangkin niki dua nih pacar nyangre ringgala jam siya kenten gini maju bos pastikan sampun kadi bos itu yang wau pacar ngiri titi rakerai untuk obrolan komunitas maju bos wacang kesarangin oleh Kementerian Agama Provinsi Bali. Untuk menikah ngiring mesan dekandung pun kira-kira ini dua nih mentan sana jagi ngelintang.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Selamat pagi. Perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan industri menuntut lulusan SMK di Bali tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan komunikasi, literasi digital, adaptasi, dan etika kerja. Hal itu disampaikan Kepala Disdikpora Bali Ide Bagus Gede Wisnawa Punia saat memberikan materi tentang strategi sukses lulusan SMK memasuki dunia kerja di SMKN 2 Sukawati Gianyar. Menurutnya, peluang kerja masih terbuka luas, namun hanya dapat dimanfaatkan oleh sumber daya manusia yang kompeten dan sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri atau DUDI. Wisnawa mengungkapkan lulusan vokasi di Bali masih menghadapi tantangan, mulai dari ketidaksesuaian kompetensi dengan kebutuhan industri hingga menurunnya kualitas soft skill tenaga kerja muda. Karena itu, lulusan SMK didorong memperkuat kompetensi, memiliki sertifikasi aktif mengikuti PKL atau magang, serta menguasai teknologi digital. Selain menjadi tenaga kerja, siswa SMK juga diarahkan menjadi wirausaha muda di berbagai sektor potensial seperti kuliner, desain digital, fotografi, bisnis daring, hingga pariwisata. Disdikpora Bali juga meminta sekolah memperkuat sinkronisasi kurikulum dengan kebutuhan industri melalui teaching factory dan pembelajaran berbasis praktik nyata. Demikian Gater Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Inisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia

0: Om Swastiastu. Lingi Raka Rai, para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Balingi, mulai malian ki nyaringi dengan FM 106,4 MHz. Pastikan sampun sarang titian meniki dayu hari, sana sampun kantor suatnya nyaringi Raka Rai ringga lahi makin ye, makin sampun ngerantun niki untuk program acara dua ring rahajeng Bali, makin sana kedagingan untuk obrolan komunitas keserangin Kementerian Agama Provinsi Bali. Ningira kerai meja bos, ningira kerai kayun mengakses niki siaran dua diurus keranjang kemantan yang Facebook perempat RRI Denpasar utawi RRI digital kenten gae nalar meja bos ningira kerai wentas sani pacang ketakenin utawi kayun nafas sani bergabung ye untuk pembicaraan dua meja bos diurus kemantan niki keranjang ring pesawat telepon 0321223361 peniking ye utawi sani malu-malu bertanya terkenapi dadah sering ring WhatsApp kenten gae ring 0878982420. Ingin Raka Rai, sani mungkin niki ring kesempatan sani becipisan ya Rahina mungkin tanggal Roras Mei kali tadi 6 likur pasti kesampur ring Rahina Anggara kentan ge pacang kedagingan untuk perluan komunitas saran Kementerian Agama Bali kentan ge niki mungkin pacang ngangkat topi membahas tumpuk warige niki ge hingga sering sedih dayu nenten jawanta peragaan kemantan niki wentan sampun narasumber dua kentan ge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Hingga Om Swastiastu sarang sirai yang tiang niki nggih.
1: Tiang Igusti Agung Istri Purwati saking kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung.
0: Oh, Kabupaten Badung nggih. Ibu salam kenal dumo niki Titian Dayu Ari. Ya. Penapi gatre Ibu.
1: Becik-becik niki rahayu.
0: Astun karek enak nggih. Nggih. Berarti Ibu memang sering dipanggil Sira niki.
1: Tiang biasa dipanggil dengan Bu Gongti.
0: Ibu Gongti, aduh cantik sekali emang. Oke, Ibu jatuh ya ring rahinannya mungkin pacang angkat topik ini ngenin indik tumpuk wariga tengkentan ya. Jadi memang memaknai tumpuk wariga nih ke sani pacang rauh nih kengge male Fidan
1: minggu depan.
0: Minggu depan pasti ke ya, aduh kena sekali nih. Jadi mana rakerai sami tata suning, tapi nih ke tumpuk wariga. Kenapa kita menjalankan tumpuk wariga kentan bu nge? Antum nih ke topi nih sani jagi kangkat ring rahinannya mungkin. Engge Ibu. Dua ning sampun galah niki, sampun saya ge.
1: Sampun.
0: Inggih, durus Ibu.
1: Kita setiap 6 bulan sekali merayakan tumpuk warige.
0: Kata
1: yang disebut dengan tumpuk bubuh, tumpuk uduh, tumpuk pengatag. Niki inggih. Sebenarnya di dalam sastra niki sudah disebutkan. Jadi di India tidak ada merayakan tumpuk bubuh.
0: tidak ada.
1: Tumpuk warige itu tidak ada. Tetapi kalau kita melihat hakikat filosofisnya, ada di dalam Isa Upanishad disebutkan Sarwa Kalu Idam Brahman. Jadi bahwa Tuhan itu meresapi segalanya. Dari sana kita di Bali ini diimplementasikan bahwa apapun yang tumbuh itu memiliki jiwa atau roh.
0: Pasti. Oke.
1: Karena kalau tidak ada jiwa atau roh,
0: tidak bisa tumbuh.
1: tidak bisa hidup lagi. Iya, tidak bisa hidup. Jadi apapun yang tumbuh dan berkembang itu pasti ada jiwa. Ada percikan sinar suci Tuhan di dalamnya yang membuat dia itu bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan apa yang disebut dengan ini Isa Upanishad. Sarwa Kalu Idam Brahman, bahwa Tuhan meresapi segalanya. Dari sanalah kemudian kita implementasikan lagi dalam bentuk wujud kita menghargai, membuatkan satu upacara menyucikan semua yang tumbuh ini dalam bentuk tumpuk warige ini. Hari suci tumpuk warige.
0: Oke, artinya dalam artian tumpuk warige niki bentuk penghargaan terhadap
1: penghargaan dan penyucian terhadap segala yang tumbuh dan berkembang. Jadi sarwo tumuwo.
0: Oh ya, gitu.
1: Sarwo tumuwo. Jadi di sini kita implementasikan dalam bentuk memberikan banten kepada tumbuh-tumbuhan, nggih, masang sat-sat, kemudian membuatkan bubuh sumsum. Ya. Nah, di sini mungkin ada yang bertanya, kenapa bubuh sumsum? Ya. Kenapa tidak bubuh nasi?
0: Bubuh injin
1: kalau enak ya. Okay. Nah, jadi di sini mungkin kita bisa tapi tarik dari kata-katanya, tapi arti kata bubuh sumsum ya. Sumsum itu adalah simbol energi kehidupan.
0: Sumsum.
1: Iya. Apa yang tidak bisa hidup, semua yang mengandung sumsum itu pasti bisa hidup. Contoh, kalau tumbuh-tumbuhan itu kering, berarti dia tidak ada mengandung unsur sumsum, tidak ada getah di dalamnya, tidak ada cairan di dalamnya, berarti tidak ada sumsum, dia tuh pasti mati. Nah, demikian juga tubuh manusia ini, yang membuat tubuh manusia ini hidup dan berkembang itu adalah sumsum tulang belakang, iya kan?
0: Betul.
1: Nah, ini jadi. Ini mempersembahkan bubur sumsum ini adalah kita sebagai simbol bagaimana kita memberikan kehidupan, memberikan energi kehidupan kepada tumbuh-tumbuhan itu. Kita mendoakan agar tumbuh-tumbuhan itu bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, perlu diingat bahwa apapun yang tumbuh ini memiliki jiwa, memiliki perasaan.
0: Betul.
1: Walaupun kita tidak tahu, karena dia tidak bisa berbicara. Tidak bisa berjalan. Kan begitu, tumbuh-tumbuhan kan tidak bisa jalan, tidak bisa berbicara. Tetapi dia memiliki rasa.
0: Okay, bayu.
1: Iya. Nah, ini bisa dibuktikan.
0: Okay.
1: Dalam penelitian di Universitas Chulalongkorn ya, tahun 69 itu. Ada mempraktekkan semacam menanam bunga semacam gumitir.
0: Okay.
1: Iya. Jadi ada dua pohon gumitir yang ditanam, sama tingginya, pupuknya sama, tanahnya, medianya sama. Tetapi yang satu ditempatkan di tempat di mana orang sering melampiaskan emosi kemarahan. Jadi kalau ada orang marah-marah, ada kan dia memiliki tempat khusus orang melampiaskan rasa stres gitu. Di sana ditempatkan satu. Kemudian di pohon yang satu lagi ditaruh tempat pemujaan. Di wihara atau kuil.
0: Ya, nah, tempat suci lah.
1: Tempat suci lah. Nah, kemudian dalam waktu 3 minggu tumbuhan yang ditempatkan di tempat orang yang stres layu dan mati.
0: Benar itu.
1: Ya, walaupun sudah disiram, diberikan pupuk dirawat, yang sama, dirawat, tetapi karena setiap hari mendengarkan umpatan, mendengarkan kemarahan, stres dia tumbuhan itu.
0: Oh, gitu.
1: Ya. Kalau di yang ditempatkan di tempat suci, dia tumbuh subur dan berbunga dengan baik karena selalu mendengarkan doa-doa, mendengarkan kata-kata yang lembut, penuh cinta kasih. Jadi tumbuhan itu bisa mendengar dan bisa merasakan. Makanya di Bali ini kalau di sawah-sawah kita sering zaman dulu kalau sudah mulai ada berbuah padinya itu sudah mulai ada bijinya gitu, dipasanglah sunari.
0: Sunari
1: itu semacam seperti pindaan gitu seperti kipas ya, tapi dia kalau berputar dia akan mengeluarkan suara suara yang merdu. Itu jadi itu untuk membangkitkan atau merangsang pertumbuhan dari padi ini supaya lebih bagus lagi. Iya, demikian. Makanya kan biasanya dulu kalau orang metekap gitu bilangnya. Nah, pasti sambilang nyuling kan gitu. Ini jadi ini merangsang pertumbuhan dari tanaman padi itu.
0: Nah, itu secara alam
1: secara alam.
0: Buana Agung lagi ke bawah.
1: Iya, gitu.
0: Oke. Terus gimana lagi, Bu?
1: Nah, jadi di sini kita sekarang kan lagi giat-giatnya ekoteologi, bagaimana kita memelihara alam, menjaga alam dan tumbuhan. Nah, alam atau pekarangan kita itu mencerminkan diri kita. Kalau kita tidak suka menanam pohon di rumah dan lain sebagainya, pasti kesannya akan gersang.
0: Gersang, tidak teratur,
1: tidak seger tidak seger gitu. Nah, jadi ini akan mempengaruhi jiwa kita. Kalau jiwa kita gersang itu otomatis kita akan cepat emosi kan?
0: Iya sih.
1: Emosi, cepat marah. Nah, makanya di sini kan ada bunga juga. Walaupun bunganya tidak hidup, tetapi ada sesuatu yang indah yang kita lihat.
0: Ada efeknya ya?
1: Ada efeknya. Mm-hmm. Karena apapun yang ada di alam itu akan berpengaruh kepada diri kita. Mm. Kalau kita memberikan kasih sayang kepada tumbuh-tumbuhan, memberikan kata-kata, misalnya kita menanam pohon mawar. Mm-hmm. Setiap hari kita ajak bicara, "Wih, cantiknya bunga ini." Pasti dia akan semakin rajin berbunga. Saya pernah mencoba. Saya punya pohon mangga. Nah, di satu sisi, ya, kan Niki pohon mangganya Niki gede. Saya hanya berdiam diri di satu tempat.
0: Okay.
1: Di satu sisi, nggih.

0: Karena kan misal dalam era sekarang gitu ya, bahas ya, kita itu masih sibuk dengan apa ya, mungkin karena tuntutan, beban juga ya, jadi keperluan manusiawi lah. Kita jadi kita kadang-kadang lupa gitu, artinya makna kadang di saat kita sudah mengejar itu, sudah semakin fokus, jadi padahal lupa sama dirinya, udah semakin capek gitu. Jadi apa sih sebenarnya, Ibu? Bisa dipahami, nah, silakan.
1: Jadi di sini Tumpek Wariga ini mengingatkan kita untuk beristirahat sejenak.
0: Oh, beristirahat maksudnya?
1: Beristirahat dalam arti apa? Rawatlah diri kita juga. Jangan hanya kita merawat pohon, kita diingatkan bahwa semua yang tumbuh itu perlu energi. Iya kan, perlu energi. Apakah itu energi spiritual maupun energi kasih sayang?
0: Oh gitu.
1: Iya. Jadi bagaimana energi kasih sayang ini kita dapatkan? Ya harus kita tumbuhkan dari diri kita sendiri. Kita jangan hanya semata-mata melihat keluar, tapi lihatlah ke dalam.
0: Oke.
1: Ya, sebelum kita menyayangi orang lain, sayangilah diri kita terlebih dahulu.
0: Oke.
1: Iya.
0: Kena sekali ya. Oke.
1: Jadi kalau kita tidak bisa menyayangi diri kita, bagaimana kita bisa menyayangi orang lain? Karena apa? Tubuh kita ini adalah cerminan jiwa kita.
0: Ya, tubuh itu sendiri.
1: Maaf. Jadi kalau kita tidak merawat diri kita, kelihatan kita itu samru gitulah katakanlah.
0: Iya.
1: Jadi acak-acakan. Orang akan melihat kita itu jelek. Iya kan? Maaf. Jadi bagaimana kita menampilkan diri kita sebaik mungkin? Ya, kadang begini, sebagai seorang ibu rumah tangga, kita tuh fokus sibuk bagaimana menyiapkan makanan suami, merawat suami, merawat anak. Ya, belum lagi kita bekerja, belum lagi kita menyiapkan upacara. Kadang kita untuk mandi pun lupa, malam kita baru mandi. Begitu rutin, akhirnya lama-lama apa? Wajah kita jadi tak terurus, kusam. Iya kan? Kulit kita jadi tambah cepat keriput. Nah, ini dah dengan adanya Tumpek Wariga ini kita diingatkan. Mari kita sayangi sarwa tumuwuh, termasuk yang jadi ada di dalam diri dalam kita. Kita menyayangi ciptaan beliau. Ya. Kita memuja, menyucikan ciptaan beliau, ya, memuja Tuhan dalam wujud ciptaan beliau, maka kita pujalah juga tubuh kita ini. Karena di dalam tubuh kita ini ibaratkan kuil. Kuil tempat stananya ide Sang Hyang Widi yang disebut dengan Atman. Bagaimana kita merawat tempat suci dari Tuhan yang dalam wujud tubuh kita ini menjadi baik, menjadi indah, menjadi suci. Inilah yang perlu kita ingat untuk memaknai Tumpek Wariga itu. Bukan hanya kita membersihkan tempat suci di pura, menanam tumbuh-tumbuhan di tempat pekarangan atau di tempat suci. Bagaimana kita menanam tumbuh-tumbuhan bunga yang indah, bunga kesucian, bunga cinta kasih di dalam diri kita. Yang menjadi kuil dari Sang Atman itu sendiri.
0: Okay.
1: Itu yang perlu kita tumbuhkan. Kita kita ingat.
0: Betul.
1: Dalam Tumpek Wariga ini.
0: Ya gitu. Baik Ibu. Oke. Okay. Mungkin tadi sudah mulai masuk ya arah pembicaraan kita, artinya tidak jawantah sekedar tradisi saja gitu ya, untuk menjalankan kewajiban kita sebagai umat agama Hindu untuk menghaturkan dari tiap apa sih namanya kerutinitas kita di ya tiap 6 bulan gitu ya,
1: dalam 6 bulan sekali. Wariga,
0: betul sekali. Tapi juga di dalam itu ada makna tersendiri, terutama untuk apa sih namanya menyayangi diri kita,
1: menyayangi diri gitu, tubuh kita ini.
0: Betul sekali. Tapi pertanyaan dari sekarang di kehidupan modern seperti sekarang kan gitu Bu ya, jadi semuanya itu harus dituntut, apa-apa ditargetkan gitu ya, yang ini jalan, yang itu jalan, jadi bagaimana bisa kita menyeimbangkan itu Ibu?
1: Begini, keseimbangan itu perlu ya.
0: Betul sekali.
1: Antara kerja, istirahat, tidur maupun makan dan lain sebagainya.

0: Kewajiban
1: itu
0: kita
1: ya, kewajiban kita itu perlu diseimbangkan. Kita perlu makan 3 kali sehari, iya kan? Okay. Ah, 3 kali sehari. Tapi kadang-kadang orang makan cuma sekali. Kadang lupa, kadang karena diet, kan begitu. Nah, ini yang menyebabkan tubuh kita itu mengalami kerusakan. Contohnya sakit mah, iya kan? Nah, sakit mah, kadang-kadang ngetor-ngetor bayu gitu, ngejar-ngejar batis ikut lempuyangan ya. Karena kita kurang makan.
0: Tapi kita sadari itu.
1: Iya, kita sadari, tapi kita tidak melaksanakannya. Artinya kita tidak memperbaikinya. Iya kan? Nah, inilah leluhur kita sudah arif dan bijaksana ya. Dengan melalui upacara-upacara tumpek bubuh, tumpek kandang, kita diingatkan. Dengan praktek upacara ini kita diingatkan, oh saya harus memelihara tumbuh-tumbuhan, sarwo tumbuh. Berarti saya juga harus memelihara tubuh kita ini yang bagian sebagai yang tumbuh, semua yang tumbuh di dalam tubuh kita ini, bukan hanya di luar.
0: Okay.
1: Gitu. Tapi sekarang orang sering abai.
0: Iya, karena sering tidak abai. Paham.
1: Iya, lebih baik lebih banyak mereka tuh orientasinya keluar. Tidak ke dalam, karena orang jarang untuk introspeksi diri.
0: Apa penyebabnya sih?
1: Ya, karena kesibukan. Jadi orang itu jarang memperhatikan dirinya sendiri. Itu apa sih yang dibutuhkan?
0: Ya. Oh, di sana kurang.
1: Iya. Cobalah kita belajar setiap malam itu sebelum kita tidur, kita duduk tenang dulu. Tapi kita lihat, saya lihat ya di sekitar saya, nih, kadang anak-anak saya juga sering saya ingatkan, kalau mau tidur itu pasti lihat gadget.
0: Pasti
1: iya, lihat gadget, lihat racin, lihat rara, apalah itu ya, kadang lagu-lagu dan lain sebagainya. Sehingga mereka tuh lupa untuk introspeksi diri, lupa ya, untuk merenung
0: apa yang terjadi dalam dirinya gitu.
1: Apa yang sudah saya lakukan hari ini,
0: iya, betul.
1: Apa yang akan saya lakukan esok hari, kesalahan apa yang sudah saya buat hari ini, karma baik apa yang sudah saya simpan hari ini. Tidak ada yang pernah untuk berpikir ke sana.
0: Oke, betul sekali.
1: Iya kan?
0: Betul. Saya relate. Iya banget.
1: Gitu. Jadi malam itu makanya orang disarankan untuk berdoa sebelum tidur. Berdoa apakah itu dengan Trisandya boleh, dengan Gayatri Mantra boleh. Jangan lupa kita memohon maaf apa kesalahan-kesalahan kita di siang hari tadi. Kemudian kita berdoa semoga dalam tidur ini kita bisa tidur dengan nyenyak. Artinya memang kita mengistirahatkan tubuh, pikiran kita, dan hati kita supaya bisa nyaman, tenang, istirahat dengan tenang, dan besok bisa bangun dengan segar, dengan pikiran yang baru. Itu gitu. Doa kita pagi hari pun kita juga jangan baru bangun mekecok langsung mandi, langsung wah udah telat ini, langsung ada yang buru-buru masak, langsung pakai baju dan lain sebagainya. Nah, ini alangkah baiknya kita bangun lebih awal, kemudian kita duduk tenang dulu, nikmati dulu suara kicau burung pagi hari itu. Biarkan tubuh ini merasakan rileks dan nyaman. Iya kan? Saya kalau di rumah itu kan kebetulan banyak pohon rindang, banyak burung ya. Jadi pagi-pagi jam 5 itu saya dibangunkan sama alarm burung ini, burung becicil. Cicak. Wah, rame sekali. Jadi saya enggak perlu pasang alarm. Jadi pagi-pagi sudah bangun, duduk. Tenang, dengerin dulu burung itu ngobrol apa sih?
0: Nada yang dibikin apa sih?
1: Burung itu ngobrol apa sih? Kok mereka itu bisa sebahagia itu berbicara, bernyanyi? Apakah saya bisa hari ini menikmati masa bahagia seperti burung itu? Nah, kemudian kita meditasi sejenak. Meditasi. Itu penting.
0: Oke, meditasi.
1: Meditasi ini untuk merefresh diri kita. Jadi untuk menyegarkan diri kita, supaya kita siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi pada hari ini. Itu. Jadi ini yang harus kita ingatkan, bahwa memang setiap perayaan suci itu pasti ada makna, ada ajaran yang diajarkan kepada kita untuk kita laksanakan.
0: Gitu, nggak mungkin ya tanpa alasan.
1: Nggak mungkin tanpa alasan. Ngudiang na aja nih, ngai bisi bubuh sumsum, ngudiang jadi pang misi ketok. Gininya ya, kaki-kaki nini-nini. Wis lai lemang galungan. Berarti itu mengingatkan kita bahwa kita harus menyiapkan diri kita untuk menyambut hari raya galungan. Iya, menyambut kemenangan. Kita harus ingat apakah kita sudah menang apa belum.
0: Nah, itu dia. Waduh, sangat menarik sekali. Oke, okay, yeah. Buti Ibu Gunting ya, maju bos Mali Ranturang ya, dua ini kita sandi jaging lintang untuk menikah rakarai ngiring mesandekan.
2: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
3: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
2: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
3: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
2: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
3: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
2: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
3: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
2: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
4: RRI Denpasar, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
4: Bisa dong, Kak.
5: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Ingira kerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Yeay, berjumpa kembali Niki, Ring FM 106,4 MHz. Sarang Titian Dayuari, pendidikan nalar Niki, Ibu Gong Titian ya, yang sangat luar biasa mengisi obrolan komunitas bersama Kementerian Agama di Kabupaten Badung. Ingin Ibu, sambil napi wasannya Niki, mungkin ada rakerai yang mau bergabung ya, kita buka saja nge, untuk dialog interaktifnya juga. Niki rakerai, sani bentar sani ke pacang ketakenin, terus mantan Niki ngeranjing mangke, ring 0361-223361 utawi niki ring WhatsApp kenten nggih durus manten nggih. Inggih Ibu niki menten sane jaging ing ranjing nggih Sang Retit yang Om Swastiastu.
6: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Sira niki.
6: Ya, Nini Agus.
0: Ah, Nini Agus.
6: Nggih, benten ngakenten nasemer
0: nggih. Nggih,
6: ring tiang.
0: Niki benten Ibu Gongti
1: Bu Gongti Nike Nini.
6: Saking ngapi.
1: Tiang saking gria gede megati Tabanan. Tapi tiang menang ring peguyangan mekarya ring Badung.
6: Nggih. Yang naten menutan uning masih matur napa.
1: Nggih.
6: Niki ten anu napi dalan
1: tumpuk bubuh.
6: Nonton
1: entik-entikan.
6: Ayonan nggih. Yang ane dumun, tiang seni, ngelah tiang tegal, aja tiang kecak, kecegal.
1: Ayo, nge.
6: Konyang, ampun, nyuh, totok, totok. Dan mangkin ni itu nggak ada sorin. Yang pedan yang kepunyaan kepunyaan Jepun nonya, kayak yang sana gitu yang ada buku. Nggak akeh dengan ni kan dengan nafsi jelas yang di sana nak mentik. Jago nak ape. Bangkin numas bungo bangkin bungo mal bungo Jepun. Lado sangat banten. Pokoknya kalau lulu mungkin dengan Jepunnya pedalam. Yang ada ngidang biang kenten. Dan yang lulu mau munginya nanti. Dan nak cari lado sebentar nyampa. Bicu yang ampun kenten. Yang kau entik-entik enak kami lo kenten. Nak kami mau mangen, bungan cepat ko, bunga sanat, teh boleh nak alap mangkin nampun kenyang, nak jadi nampun alap sekarang nak umat.
0: Aduh, maglebok. Iya, mungkin belum ketemu ya napi seni pacang ketaken ni, napi jadi. Mentan tanggapan saking ibu nih.
1: Puniki. Memang sekadi nikang sarang nini wawu nggih. Kalau bunga itu tidak dipergunakan untuk sembahyang, dia menangis.
0: Jati Bu.
1: Iya, karena dia menyesal tumbuh bunganya itu tidak berguna. Jadi kalau karena hanya manusia yang bisa menyupat, artinya begini, kalau binatang maupun tumbuhan itu dia tidak bisa memperbaiki karma.
0: Oh, iya betul.
1: Tidak bisa memperbaiki karma. Hanya manusia yang bisa memperbaiki karma dan hanya manusia yang bisa menolong karma dari memperbaiki karma dari binatang maupun tumbuhan. Salah satunya kalau binatang dengan dijadikan caru, dengan dijadikan sesajen, dipotong walaupun untuk dimakan tapi dijadikan sesajen dulu, banten jortani ke. Jadi dia sudah disupat karmanya sehingga dia bisa menjadi yang lebih baik. Demikian juga bunga. Jadi kalau bunga itu walaupun pohon bunga itu dicari bunganya satu tangkai, satu akate gitu nah orangnya, dia sudah berterima kasih kepada kita. Dia akan menumbuhkan bunganya semakin banyak. Yang bunga tentai nalap nih ke semakin lama semakin tenyak membungo, ngambul. Ngugener agama bunga masih rago sing tenanggon. Sama seperti kita, kita sudah banyak berbuat tapi kita tidak dihargai. Nah, benda niki munye nenek ini ke kenten. Jadi paling tidak pasar rainan alap bungane katih anggon dago muspo ampunang jek meli kan bunga kenten.
0: Ya, memanfaatkan,
1: menolong
0: juga.
1: Iya, menolong juga.
0: Pernah dari sempat mendengar nih bahwa manusia niki harus bisa menolong gitu ya. Jadi apapun yang tumbuh gitu, apalagi katoro majaring inde gitu ya.
1: Itu sama dengan nyupat.
0: Nyupat ke kebos
1: mungkin. Daun yang kita petik, kita pergunakan untuk sarana upacara, dia akan berterima kasih.
0: Terima kasihnya dengan sering-sering berbunga.
1: Iya, sering berbunga, tumbuhnya dengan baik. Iya,
0: kita dipermudah juga untuk
1: jadi ini mutualisme. Dia merasa mendapat penyupatan, kita juga mendapat karma baik karena kita sudah menolong tumbuhan ini.
0: Iya, gitu. Ya, namanya menolong itu tidak ada ruginya.
1: Tidak ada ruginya, gitu.
0: Betul sekali. Ya, semua banget nih ini Agus sampai nyarangin di wong. Mungkin untuk pita kene karena meglebok wow. Tapi dari Ibu Gongti sampun paham maksudnya kemana. Yesus semua banget nalar Riki tanggapannya nge, Ibu. Nah makin ngelantur nih kengge napi wastane di wawu sampun mausang punapi raga napi wastane mengasihi kentan nge jengreng sekawin tenan Buana Agung sampai ke Buana Alit ataupun diri kita sendiri. Nah makin mausang ini tumpuk wariga kan kentan. Jadi karena kita menjalankan tradisi yang memang turun temurun nih ke rutin kita lakukan ya secara 6 bulan sekali kenten biar benar nih Ibu biar manusami tata suning ada upakara yang memang patut untuk napi wastane di kita sediakan kenten ya ataupun aturan-aturannya kadi napi kenten menurut dari Kementerian Agama niki.
1: Jadi upacara yang sederhana sekali memang canang mantan dados, canang dengan bubuh sumsum.
0: Canang bubuh sumsum.
1: Canang dengan bubuh sumsum. Ampunang tumpuk nggih bubuh sumsum didur canang.
0: Oh, tandados nika.
1: Dan ampunang. Oh. Nggih, jadi bubuh sumsum di samping ne, genahang canang di samping ne.
0: Oh, oke. Okay. Bersebelahan ya.
1: Bersebelahan. Hmm. Jangan mungkin kan liu na, jangan canang malu didurnya jangan bubuh sumsum.
0: Karena alasan praktis.
1: Jangan begitu.
0: Oh, jadi apa
1: karena canang, canang itu kan sudah tersusun dia, sudah membentuk lingga yoni dia.
0: Oke.
1: Okay. Benten bentuk lingkaran bunganya nih ke kan, maju-maju pasti melingkah ya kan. Sudah membentuk lingga dia.
0: Oke.
1: Jadi kita sudah memuja ide sang yang widi sana, apalagi sudah ada porosannya.
0: Porosannya betul sekali.
1: Ada energi Brahma Wisnu Siwa di sana kan simbolnya itu. Nah ini jadi muspa pun jangan pakai canang. Kalau tendados, tendados ngagah canang.
0: Oh iya,
1: ten, iya kecuali yang pun lungsuran, tak kenapi.
0: Oh, kalau lungsuran dados,
1: dados ngagah uya kan tungang dados. Kalau lungsuran, tapi kalau dipakai sembahyang, tak boleh lungsuran juga. Aku
0: mau tanya. Oke, paham, paham.
1: Ngagah, ngagah canang, Mika, kalau masih sukle, campunang. Banten pun kalau masih sukle, jangan digagah. Artinya kalau dia masih sudah selesai, persembahkan dulu.
0: Persembahkan dulu, nanti baru,
1: baru kita buka atau gimana.
0: Jadi yang sederhana, wenten canang, salam, canang,
1: bubuh sumsum. Nah, kemudian kalau kita, Niki sebenarnya bukan hanya di pohon. Yang penting, Nika, adalah tirtenya.
0: Tirtenya?
1: Iya, bukan bubuh sumsumnya saja. Ada tirtanya. Nah, di mana kita dapatkan tirtanya Niki? Nunas kalau misalnya kita wenten penunggun Tegal atau wenten Subak, dike nunas.
0: Yenten-menten.
1: Yenten-menten nunas ring di Perajaan Kemulan.
0: Perajaan Kemulan.
1: Nggih, kan kita ada rong tiga Nike. Kan, iya. Nah, rong di si tengah Nike adalah Betara Siwa. Betara Siwa ini punya manifestasi banyak. Salah satunya adalah Dewa Sangkara. Jadi Betara Siwa meraga ide Betara Sangkara. Ya, nunas tirtane sandukan makin dumpok warige lunas tirta mangde sami sane sarwa tumuwo bisa tumbuh dengan baik.
0: Oh, gitu. Jadi tirtanya ini kan yang tanyawan tadi taruni mantan Bu, tapi ke diri kita juga.
1: Diri kita juga.
0: Di saat embusan maturatur,
1: apakah dengan sarana canang dan bubuh saja yang paling sederhana, boleh dengan pejati, boleh juga dengan ayaban.
0: Oh iya,
1: nanti kalau misalnya ada ayaban nggih, setelah dihaturkan iki, kita sembahyang dulu. Kita mohon supaya tubuh kita ini tumbuh dengan baik, tumbuh dengan sehat, dan bisa menghasilkan karya-karya yang baik. Karena pikiran pun tumbuh kan? Jadi semua itu yang tumbuh di dalam diri kita ini supaya memberikan sesuatu yang positif. Setelah sembahyang, tirtanya niki diparu, dibagi. Satu untuk kita sekeluarga, yang satu bagian niki kita ketiskan ke tumbuh-tumbuhan ini saat kita memahaturkan bubuh sumsum ini.
0: Nah, Nika memang ada berdasarkan sumber sastranya.
1: Ya,
0: nah, kan seperti apa sebenarnya yang sebenarnya deh?
1: Ya, itu jadi kita mengaturkan dulu kepada memuja dulu Betara Sangkara.
0: Betul.
1: Mohon warunugraha beliau. Nunas tirtanya.
0: Nunas tirta.
1: Nah, setelah ada tirtanya ini, baru kita memberikan kepada tumbuh-tumbuhan ini.
0: Yang kayak ngetok.
1: Iya, ngetok kaki-kaki nini-nini, bunga panget, ya, mislai lemeng galungan, kan gitu. Nah, niki tiang ngaturung canang sarang bubuh sumsum kan. Nah, niki tirtan ide Betara Sangkara supaya bisa tumbuh dengan sempurna gitu.
0: Tapi yang pura ibu yang motong gede kalau misalnya di napa yang digenati ya di gereja kan biasanya kan ada belakas gitu dagingin kan tapi biasanya
1: sasap.
0: Iya sasap nika tapi memang kebuka jadi dipotong diarsir kan lho ibu batangnya. Emang boleh seperti nika?
1: Gimana nih ke tradisi ya wenten nak nganggo tiuk puntul wenten napi stane badengang tiuk artinya temangane rep nge pohone wenten nak aja kalau misalnya buah-buahan nih ke lap ketok robek-robek
0: Kita
1: robek-robek membangunkan dia. Kalau di bungo nih kan, titik bungo cukup ketok-ketok mantan. Jadi lihat mempunyai kayu nih jenik gitu, ketok robek-robek lung iya nanti.
0: Oh, gitu. Artinya tidak masalah.
1: Tidak masalah nih ke tradisi ya. Oh. Yang pentingnya nih kan diketok dibangunin.
0: Ketok bangun mantan ya. Kadang mantan termenggoret nih ketok.
1: Termenggoret terkenapi. Jadi setelah nike, nah niki kalau misalnya ada ayaban, kan ayaban niki tatap irageng lungsur tatap benar niki setelah dihaturkan.
0: Oh, setelah diatur kita natap.
1: Kita yang natap sekeluarga, nunas yang ide bertarusangkare supaya tubuh kita ini terpelihara dengan baik. Hmm. Beliau memberikan anugerah supaya tumbuh dengan baik dan sempurna.
0: Oke. Okay. Ya, jadi kita harus ya harus paham niki. Tentunya mantan lantur mantan, ampun yang lantur mantan manda tetap terjaga ya. Namanya tradisi dan kewajiban, tetapi samping itu juga harus wajib mengetahui nih King ya, untuk maknanya apa sebenarnya. Oh, betul sekali. Inge ibu dua ini niki pacar nyangre ringgala, tapi pasti kebanda tegak lah kita. Makin menipis ya, tidak terasa satu jam. Jadi kira-kira apa yang ini ibu sampaikan mengenai topik kita hari ini dan pesan niki majang ring umat Hindu Sedharma pemkasnya nih ibu, silakan.
1: Inge bagi umat Hindu Sedharma selamat nyangre niki inge tumpak bubuh tumpak warige niki. Bagaimana kita bisa memaknai tumpek warige itu bukan hanya sekedar euforia atau pelaksanaan yang sesuai
0: rutinitas,
1: rutinitas begitu saja. Tetapi bagaimana kita mengambil hikmahnya di sini? Mengapa kita melaksanakan hal seperti itu? Keuntungan apa yang bisa kita peroleh dan apa yang diajarkan dari rutinitas pelaksanaan upacara tersebut? Itu yang perlu kita gali dan kita pahami supaya kita bisa melaksanakan iatnya atau upacara ini dengan rasa tulus ikhlas dengan penuh keyakinan. Bukan hanya semata-mata mulek itu ikut-ikutan dan lain sebagainya. Jadi bukan juga berdasarkan karena rasa takut. Nah, nanti kalau saya tidak melaksanakan ini nyanan kepongor gini gitu, tidak. Jadi kita bisa melaksanakan upacara itu dengan rasa bakti yang tulus ikhlas.
0: Ya, setelah mengetahui apa
1: maksud tujuan dari pelaksanaan upacara ini.
0: Baik ibu, terima kasih banyak nih King ya. Susah banget sampun mengisi ya hari kita di Nabi Standin saya becik mangke niki ring obrolan komunitas sarengin Kementerian Agama niki. Nala rakerai sane sampun presiden Napiasane nyaring titiang minap ring Napiasane bisa telepon di wawu nala ring WhatsApp kentan nge susah banget sampun menyimak utawi rakerai sane mentan nih pakubuan suang-suang niki madamani presiden mau pikir nonton kentan nge ingin rakerai ring obrolan komunitas hari mangkin kentan nge kita belajar bahwa tumpuk warga nih kan kentan nyewantah tradisi menghaturkan sesajen pada tumbuhan kemantan, tetapi juga menjadi pengingat nih King ya majang ring umat manusia semua nge,
1: untuk menumbuhkan kasih sayang
0: Untuk kembali menghormati alam dan seluruh ciptaan Tuhan. Jadi melalui niki dibawa kan mentan ke bawah konsep Buana Agung, mentan dia Buana Alit juga. Kita diajarkan bahwa apa yang terjadi pada alam itu juga berdampak pada kehidupan manusia. Mentan nge. Jadi ketika manusia menjaga tumbuhan, lingkungannya, mentan nge sesungguhnya manusia juga sedang menjaga dirinya sendiri.
1: Iya, betul.
0: Jadi tumpuk warigan niki mengajarkan nilai cinta kasih, rasa syukur dan keharmonisan antara manusia, alam dan Tuhan niki. Karena menyayangi seluruh makhluk ciptaannya niki rakerai sesungguhnya juga merupakan bentuk bakti kepada ide yang widiwasa. Ingin rakerai kadai meniki dumun titiang nyaring rakerai ring obrolan komunitas sarangin Kementerian Agama makin oleh Ibu Gongti nggih saking Kementerian Agama Kabupaten Badung. Sesungguh banget niki Ibu sampun nagengin nggih. Oleh dan pisan niki antuk kekirangannya nggih dayu ari nunas gang perdana pengampura penikan nalar rakerai dayari nenas gang rana pengampura peprade wenta natu titiang sani nenten manut ring arse inge ibu duaning niki sapun gala ngiring puputang antuk para mesanti
1: om santi santi santi om.
7: Tradisi mebuog-buogan di Kedonganan, tradisi unik di Pulau Bali yang digelar setiap tahun, tepatnya pada saat hari ngembak geni atau sehari setelah perayaan Nyepi. Tradisi ini sebenarnya adalah warisan leluhur, tapi sempat lama vakum. Namun beberapa tahun terakhir, tradisi mebuog-buogan kembali digelar. Lokasinya sendiri adalah di kawasan rawa-rawa hutan mangrove, Desa Kedonganan, Kecamatan Kute, Kabupaten Badung. Pada saat tradisi ini berlangsung, peserta akan melumuri tubuh mereka dengan lumpur, apalagi memang tempatnya di daerah rawa-rawa berlumpur di desa tersebut. Setelah semuanya puas mandi lumpur, mereka pergi ke pantai Kedonganan untuk membersihkan diri. Tujuan tradisi ini digelar memiliki makna simbolik sebagai bentuk pembersihan diri atau badan dari pengaruh negatif yang nantinya setelah dilumuri lumpur akan dibersihkan lagi di pantai.
8: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
10: Bu Bagas, kenapa bengong aja di teras? Saya lewat sampai gak dilirik loh.
11: Enggak Bu, saya lagi nemenin Bagas main sambil mikirin itu. Nanti itu mau masak apa ya? Untuk maamnya Bagas itu loh, kan sudah usia 1 tahun. Maamnya sudah macam-macam sekarang.
10: Masak yang simpel aja Bu, yang penting bergizi. Soalnya jika makanannya kurang bergizi bisa menyebabkan stunting loh Bu.
11: Stunting? Maksudnya gimana sih Bu?
10: Stunting itu kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis Bu Bagas. Terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Anak yang stunting itu bisa terhambat loh pertumbuhan fisik dan kecerdasannya.
11: Aduh, saya gak mau ah anak saya stunting. Terus gimana kita bisa mencegah stunting itu Bu?
10: Yang pastinya, cegah stunting dengan makanan bergizi seperti buah, sayur, protein, dan lanjutan pemberian ASI sampai usia 2 tahun, Bu.
12: Ayo Bunda, wujudkan generasi sehat dengan makanan bergizi untuk mencegah stunting.
13: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Tenaga dan Rai Kabupaten Badung mengalami surplus besar pada komoditas beras dan daging, namun cabai dan telur ayam masih kurang. Data April 2026 mencatat stok beras mencapai 3.068,33 ton, daging babi surplus 2.414 ton, dan daging ayam 3.253 ton. Sementara itu produksi telur ayam minus 242,19 ton. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung, Ana Agung Urahara Kesudana, tidak menampik melimpahnya stok beras tersebut. Dia mengaku produksi gabah di Badung naik tajam dari Maret ke April. Meski pasokan beras dan daging stabil, neraca pangan masih mencatat defisit cabai dan telur ayam. Produksi cabai rawit masih kurang 25,89 ton. Sementara kekurangan telur ayam mencapai 242,19 ton pada April. Terkait kebutuhan pangan, Ana Agung Sukadana menegaskan pemerintah daerah menggenjot program perluasan tanam dan subsidi benih padi untuk lahan seluas 12.000 hektar. Perlindungan juga diberikan melalui asuransi usaha tani padi AUTP seluas 14.000 hektar guna menjamin produk petani dari risiko gagal panen. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
2: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
6: Ayu Saraswati.
5: Yan Ferry.

0: Beragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Rakyat dan Rai, ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor, atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
3: Tak peduli jarak dan waktu, kita bernyanyi satu lagu untuk semangat yang menyala.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
0: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
5: Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu, Rajang Semeng, Ratu Dada dan Cikiang. Yes, Cikiang mawali di kita kapeng. Presiden nyarangan dengan acara duitnya. Sana tate ngulati mang de presiden ngang ngardinin pekayun Ratu Dadanya sebetulan terang sami ledang nih kini. Resetronin acara duitnya acara dagang gandal. Nemuin rakina anggara sana makin ring kanten ring sasi Mei warse 2006 dikur cuaca ring seputaran RRI niki mendung niki kide nge wawu sampun tedun sabah niko nge pina ke pengetis jagat unawite nge pengabdian di daerah itu dan presiden kebangi kena rajang rayu nge semeton sani mandubi galam mungkin semeton wawidangan Badung nge mana presiden ada yang cakepannya lewire pangten kaget malah jebos ribet pradi presiden ngeranjing niki nge titiang semangat sana makin yes setato telur niki kesarangan untuk nyaman-nyaman titiang sana bagus-bagus sana makannya manis setato setia niki Rajang Semeng Pak Man sarang Pak De
1: Om Swastiastu Rajang Semeng
0: kompak tuh ngalih kompak tuh kewa
1: yeah. Di samping ale kompak
0: nggih
1: piana yang sing ada ramo sepi kena wismo
0: nggih
1: yang ada ramo sing ada panas sakit kena kalau bani sing kena jamuat nenek panas kapinter kuping ne
0: yang jamuat aman sing kena
1: apa ya mbak ne pengen nyakit hati munye de nyakit hati nanang de nyakit hati
0: kengkian
2: alus alus yuk dong
1: alo penyakit kan yang benuk kan neng bla bla kan neng neng madi selak belajar neng mai tinggal bapak apa-apa megarapan dan yang jening ninga munye kene munye keto ken pisago munye pisago nak singkaruan ngajang lu kan
2: bawang putih.
0: Ngekian tuh bawang putih.
2: Wisuna.
1: Wisuna. Mau kunyit Bali tau kan?
0: Afipin di sopian. Afipin dengan kunyit Bali.
1: Tau bahasa ngadau. Kewa meli. Nah jadi kalah pun ini.
0: Semeton wawidangan Badung.
2: Masih ada wawidang di Badung. Beli kajah mak.
1: Beli kajah.
2: Betang. Bisa dua.
1: Ngawlot, ngawlot. Kau berobok. Ulang ni, dah kuda aku.
2: Nah, mau masuk petang tu. Cara ngasari ya, biar
0: semangat. Ini uban. Ini uban Badung macam.
1: Uban Badung. Ibu lodrau ni dah macam-macam lah. Dah kuda ni.
2: Ibu yang pupur ni, man.
0: Baik.
1: Temara munyi manis tu.
0: Ireng sangra malu, Pak Man.
1: Om Swastiastu.
0: Ini sama nonton ngerajin lagi, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Ini Dewa Ratu. Nanti tunang di tiang mulajak setia.
2: Depani bani.
3: Apa cekin mama di antara?
2: Telah mencet ngebubung.
0: Ini Bu Ian. Ceni yang dia punya radio eh. Apa radio tuh di kebun?
3: Ya ampun nih kabar deh.
1: Kulau deram.
3: Yang
1: lidu ni bukan panak dia yang kemudian panti
3: penapi ni kapan
2: deh nah segera dados buat kecari ni buat kudang kampir mengalap
3: perikin apa deh
2: ni benya-benya mungkin tenggalah suk semua
3: sarang pak deh kapan
0: paman
3: bagus kacang ngepur nak pak man
1: ya kacang ngepur
3: jarang makan, Pak Man.
0: Surus.

Nak galah melah ke bawah, dicenik ke kone jin tu kawerukane, nana jalan medap-dap melajah cenik.

sehanan daging-daging sastra haji munguh dharma patut ditu. Nah, tutup patut gugunan dewonyen.

Do pesan de bunyian dadi anak ne bokah bermaning nisi iri di sejeruanan kenah ceningnya.

0: Apa buin bakal gede kemarin bukan anak itu no tuaro tu sing laksing yang tu dah di sini.
1: Ada.

0: Nah musuh ke pangsing pesu uli bibih eh? Lan-lan pepelajanin jani dab-daban nyen mesuangi
1: ingin tak dek
0: iya iya
1: sampun dadap dia masak mungi tak dek
0: cek lantang gadi nih
1: ngeh cek sama banget tak dek sarang kali sarang pak man
2: mulu galuh sajannya di panti bang menteri mau palu kan deh
1: sarang pati panti ngeh ampun cek semua
0: ya lah, makin
1: ampun boleh
0: ulang penyu
1: Pak
0: Bade. Iya, lanjut makin Bu ya.
1: Kita marah sekarang anak Bu Dwi kalah makin.
2: Iya, kangen menikah dengan Pang Sami boleh, iya.
1: Bu
0: Potan dia makin
1: nantuk
0: Pramo
1: Santi, Om
0: Santi. Iya, semua Bu ya. Ini dulu
3: sih. Angin nyambung dah weni menawi.
2: Ngelot ngelot ni Bandung.
0: Ini Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu. Rahajang semang.
0: Gong biang niki ye.
4: Siang.
3: Gong biang odarta.
4: Tadah menit pendek nak angkat.

0: Ngadung rasa ngiring ide sang Prabu Sri Dalem Balingkang kalane dia Kang Cingwi medalang baos.
1: Iya. Yeah.

0: Ewaratur rumasat kayu ni kali sampun menunga mahawenan suka itu sang Prabu.
1: Mirang awas Raben tiada
0: kalaning dia kancing wi matur ngidosang Prabu.

0: Sani ketujuan untuk kita sang Prabu Uantahiri ke Ringgiri Tampur yang Pacang Nangun Yogi Suara.
1: Nih. Iya, sok semua Pak Made.
2: Iya, sok semua niki udah.
0: Ah, ledang. Iya,
1: magakol niki sejebak makan sinar bagi rasa dan loma pecing. Salam untuk Wisra Kenten. Angin kalah Badung makin.
0: Udah Yuda nih, ini udah Yuda serong ke biang yuk.
1: Iya, ada makin mau mulai jebos.
3: Bukti GWK nih deh neng, bukti GWK nyala udah harta.
1: Kan di santi
2: Iya, sok semua niki udah harta.
0: Singkat.
2: Lainnya radio dadanya di tiang mawali niki, yang acara dua ini acara degang kadal niki, di tiang kantun kesarangan sanduk nyaman, di tiang sarang kali, durus-durus angin kalah dua ini, semeton saking bewidangan, jagat Badung,
3: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, sangra Pak Man.
1: Om Swastiastu Pak Man.
2: Om Swastiastu.
0: Di Tanjung.

Menawi itu wenten sanak saneti ocan dan ngemargi angka dia sapunike irago ngelarak patut wantah sarang sami mabidadap ngenyukin wastan saneti patut onike.

Patiko, mungkin orang yang berjalan di galang dia yang belum kena puak, jak pasti kepetengan panggilan kita nyen. Komang suarjana, semua tuan jaring kerangsam, cap ceruring mang, rahayu komang.

0: deh, ini bagus.
1: Suane ke antun ke goda antuk petang pitu.
0: Tuh ne?
1: Ini mahawinan mumuang karno ini mumuti.
2: Matur ke semua Pak Man, sarang tiga orang studio nge. Moga atur cerita sarang sami ini kiring dagang gansal, sejebak batas sinar bagi rasa, dan lemah pelusing mogi-mogi ke sarang sami. Belajar juga, yang pamit Om Santi, Santi, Santi Om.
3: Ingi, suk semua buluh di niki, tuara nawang tanah langit, bi luar biasa niki. Ayo kita tidak dan yang ditiang, ngiring musanakan ke bos, jadi pecah mentan, sambil lintah.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Besakih. Pura Besakih terletak di Desa Besakih, Kecamatan Renang, daerah tingkat 2 Karangasem. Letak Pura Besakih itu di kaki Gunung Agung bagian barat daya, pada ketinggian kurang lebih 1000 meter dari permukaan laut. Gunung Agung adalah gunung berapi yang aktif bekerja dan merupakan gunung tertinggi di Bali. Kapan Pura Besakih didirikan? Belum ada keterangan yang pasti. Tetapi dari data-data prasasti dan lontar-lontar yang menyebut tentang Pura Besakih, dapat diketahui bahwa sebelum tahun 1007, Pura Besakih sudah ada. Tetapi belum seperti keadaan sekarang, namanya waktu itu bernama Kayangan Gunung Agung. Pada zaman pemerintahan Airlangga di Jawa Timur, tahun 1019 sampai 1042, Empu Kuturan menjadi senapati di Bali dan berkedudukan di Siloyukti dekat Padang Bae. Ketika itu, Empu Kuturan memperbesar Kayangan Gunung Agung dan disusun menurut tata letak mengikuti tatwa filsafat agama Hindu sebagaimana terlihat seperti sekarang. Pemberian nama Besakih rupa-rupanya diambil dari kata Basuki yang artinya selamat. Berhubungan dengan kedatangan Resi Markandeya dari Jawa Timur ke Bali yang menanam pancedatu, 5 jenis logam yaitu emas, perak, tembaga, besi, dan perunggu disertai permata di Kayangan Gunung Agung untuk memohon keselamatan penduduk Pulau Bali. Kiranya sejak itulah nama Kayangan Gunung Agung lebih populer disebut Kayangan Besakih, yang kemudian kayangan berubah menjadi Pura Besakih seperti sekarang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Mari lestarikan

0: Aing semeton tahun kami ngiring, makin galat bine, semeton badung, terus bunga, sana ukuran yang king, ye. Om swastiastu.
1: Om swastiastu, Pak De, sarang pandai panti.
0: Ye.
1: Yang ring kapal, Pak De.
0: Kapal. Pak Yanarbo.
1: Inge.
0: Inge.
2: Tombian sempat dua-duaan catut mancung yang.
0: Padut mancung pun api nih, padut mancung.
2: Pasti monitor.
1: Inge monitor agaknya. Mali jebos munga. Yang nyarang gitu. Apa kang yang pade?
0: Napi nih, napi cakap napi.
1: Gina dong ye.
0: Inge.
1: Om swastiastu, om namastu. Ngade ngawa.

0: Wireh di jagat liu aja hidup segitu. Liu anak bisa, liu anak sing bisa segitu pade.
1: Sahledang
0: ide dane bakal. Ngoh lirago bisa.
1: Berhasil sing berhasil.
0: Atur ngido.
2: Ngagen ne. Bukan sampat
0: nan mangkin wenten imo kocap punapi pemargin anak nyampat yan ambil risa jeruan ragu hidup
1: membersih-bersih melajah

0: sesai kone sampaten, sesai ada lulu, oh. Sesai jin ilmu pengetahuan pedewekane.
1: Sesai nawangnya.
0: Nu masih kuangan, duh.

0: Das bani dewa nyampat uling di jaka dan kepir kepir angin ni buka bina kang pekarang
1: di dewa
0: cara melajah rosmaro.
1: Nah cara jani ada nak ngelah api apa baru luang aja api jani enam bulan sengkaruan kel ada baru teko.
2: Iya.

0: по полякам.
1: Biasa karena yang melajar, Tawang dia ilmu kedokteran, penerbang pun yang Tawang.
2: Selantang dua ke pasti lah gue tetap melajar. Sekitar gue dua kesan.
1: Papa sastra ngebakin bumi.
0: Ayo sudah mau pade, sekarang pade panti kirang langkung ngampu raya.
1: Ampun, jak mecuer.
0: Ingin niki Kak Dauh dia ngampun nyarangan niki.
2: Kak Dauh, ini jalan Kak Dauh niki.
0: Jadi yang mau pamit Pak De, Om Santi, Santi, Santi, Om.
2: Suksemu Pak Yang Arbe,
3: kapal,
2: ring kapal.
3: Bu Putri GWK Rajang, siapa nyarang tu ya Pak Bu Putri?
1: Gum yang yoga Pak Man, Pak.
2: Yeah. Ini sang ramai Pak Man.
3: Yeah, nyereng.
2: Ini Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu.
2: Ingi, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
2: Ya.
4: Nyaringin lagi salah Pak Man.
3: Ya, terus.
1: Bu Kasem.
3: Tapi dia.
4: Ye, Pak Man.
3: Ye, baru ribu ke Panama deh.
1: Baru ubah nadana.
4: Nyaringin si nomor
1: yang. Niki baru pas.
4: Lawitan manut Singapura.
1: Sarang belajar.
4: Pak Yan Arjo, mesti
2: nak tanggung. Niki salam, ini niang Kirana, niki nyalamin.
4: Rajang dan niang. Om, siap.

0: mirip satu cupak ini dia si wang si peliban nyepnya
1: starter mau weka
0: aduh daya
1: weka mudi
0: cip cupak mirip benangannya
1: pas ya
2: iya.

0: Nyak kok potong jeneng ni jumpa deh. Kekian carane ngeseh rupa doh. Kekian yang kenal banding wadih doh.
1: Seng bagus jumpa lah. Nyak cara dia bagusnya.
0: Nyak nyak jumpa deh yo.
2: Pasti.
0: Budidah deh. Apa nih?

0: Megai ngajak dadua ring carike metekap ngrantang kelawan dicupa dadua ke daya pangut
1: ada daya pangut pangut dan medaya
0: ngit

0: Nah, ditu pian ngai ka budi kengken ben
1: mekena me boyo.
0: Kadian tuyuh megaeng rincikan ne boyo-boyo.
1: Jeuap bandut tetegena tengalon ne.

0: nyaru keleson kalaning berjalan serayang
1: suruyo misi batasnya segar nggak yang nggak saya suruyo saya nyat bangus

0: Yen anak pesaja mati ini ninggalkan nama yang dicupak len dihidup ngaya ni tuara-tuara ngaya daya.
1: Nah, gading bagajah meninggalkan gading ini kadang-kadang nut tinggal. Tak
2: jauh
0: lagi daya ni. Daya ni jelek.
2: Semua Pak Made sarang Pak Mang. Magatang kita serang kami, sutra dagang gantal. Sebab paten sinar dan loba pecing, rahajang masih sutra kemanten. Rahajang juga sarang tiga.
1: Ini kipas lah kalat ya, ini.
2: Ganti, om.
3: Suksimu.
1: Ye, malah sikit dah tau nikis sana bawang ye.
3: Ye, dulu tak kena sengra. Ini Om Swastiastu.
4: Tuh.
3: Ini Om Swastiastu.
4: Tiang boleh nikinge no bawang ye. Ye,
1: penghubungan kangen dah hari ye.
4: Ye, boleh Ginado pade.
1: Ginado,
4: boleh. Beli bagus sang su.
0: Beli sang suci itu dewa kadia siapun di kepeng rawa sipun ni.

0: Ajenge katur wantah kalaning wengi sampun langkung.
1: Bawa sengiring sepihang
0: ini sampun wos ngajeng idewo ngiring-ngiring rawa semang dah sapih tadi ya sapun ikeblih.

0: Geginan ni wantah meklecan mang de titiang pulih nyangi saji mang de mangan ni
1: cek cek cek cek cek cek cek cek ijo ijo gasal gasal
2: ngesuk semua pade sarang tigo pak mantalar nge mugi kena ngelantur mangki sampun galah waliang titiang om santi santi santi
1: ingyo dari ring pengobangan suk semua niki. Ayo dah jodoh daneng, iring masyarakat jebos, meli jebos, meli iring kita, menggalah, ada buta.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Jam 11 nih.

Ada keadaan Rai, persoalan sampah di Bali tidak cukup diselesaikan hanya melalui pembangunan fasilitas dan sistem pengolahan semata. Kesadaran masyarakat untuk memilah dan mengelola sampah sejak dari rumah tangga justru menjadi faktor utama dalam menjaga lingkungan tetap bersih dan berkelanjutan. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Nilo Putri Swastini alias Ibu Putri Koster, menilai persoalan sampah tidak semata-mata berkaitan dengan sistem pengelolaan, melainkan juga menyangkut pola pikir dan kebiasaan masyarakat dalam menjaga lingkungan sejak dari sumbernya. Dia mengajak masyarakat mulai membiasakan pemilahan sampah organik dan anorganik dari rumah tangga masing-masing. Menurutnya, langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten akan memberikan dampak besar terhadap kualitas lingkungan di Bali. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: sarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ampun! Ampun! Kau telah mengotori rumahku. Kubunuh kau sekarang.
2: Ampun! Ampun!
3: Pak! Pak! Pak! Ada apa, Pak? Nih, nih, minum. Minum air putihnya. Bapak mimpi buruk ya?
4: Iya, Bu. Bapak bermimpi penunggu sungai di belakang rumah kita mau mencekik Bapak. Katanya Bapak telah mengotori tempatnya.
3: Apa Ibu bilang? Makanya Bapak jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai. Itu sangat berbahaya, Pak, karena akan membuat saluran air tersumbat dan bisa mengakibatkan banjir.
4: Iya, Bu. Bapak kapok.
3: Ingat, sampahmu tanggung jawabmu.
5: Ratu Idadani Sarang Sami ngiring sarang melajah metembang ring acara dagang gantal.

0: Ini dan ini pemirsa Smarton Rakan Rai Suara Budaya Bali. Ini makin mewali jaga pacang landur Pak Manikit. Sampun adur galah ring galah rebutan penikir ing galah sarang sami penikir ada nge tiang starter kesarangan pianak di tiang nikit tembang tiang lep biar tegak kanjut kanjut iya tetap ngajak nanang nih deh sangra semeton deh sarang sami deh
1: nge nge rebutan mangkil rebut Pak Ma
0: rebut rebut banu batu nge sangra deh om tong yang
2: Om Swastiastu, Rahajang nah. Semang Jelang Tengai, wow, Pak Man.
1: Wah, ini makin lanang.
0: Nggak puput, kan?
1: Apa?
2: Nggak dados, dia nyarang, Niki.
0: Nggak dadi.
1: Nggak badung, masih dados.
0: Nggak, jangan tambah, lu kejian dulu, nah.
2: Ampun, sampun mempatok, Niki, Pak Man, Pak Madai.
0: Traktor, jadi bunuh, ah?
2: Kita mesti yang ngebet buku lah.
1: Nah, dulu, Kak.
2: Ada yang tiantan masuk, kan?
1: Ampun.
2: Keplak nyata masuk. Nyarangi, nyarangi, Pak Mas. Om Swastiastu. Dan nepati matur santri.
1: Nggih. Alengan puri petali negantung Patih Ibani Swarya matur ing dhasar Sang Prabu Iswarya dalem.
2: Kejak soreng ya.
0: Nggih.

Mapang patih patuh ikan Prabu setinute wanta yang ring sekadi bawas tan kurun tempat.

0: Mahawe nan pitah de Sang Prabu Rika Gusti Patih mo margi nganyut
1: ini paok. Nyangan, nyangan.
0: Ya, dulu.

agak puri petali ngeredehe bajang-bajang dijegek dangan antuk ide ipamuan pasti.

0: Paman Patih ngaturang dehe pajang sanedi jegek ring ide Sang Prabu Iswari Hotala.
1: Ya sok semua Pak Mede Pak Mas.
0: Ledang ledangi.
1: Tegala.
2: Sok semua karta.
1: Dadah mengane.
2: Ah wau kan boleh sih kena Bang Lena Bang mana.
1: Oh, tiang wau ngantak niki ni cuma.
0: Odah pun
2: boleh. Odah na wau pun boleh.
1: Oh pun. Ya sama yang Pak Mas Pak De. Ya tiang mengatre sejebak paten sinar bagi rasa dan lembar bucing. Sekarang sami niki semeton mugi kena rayu pengentar sarang sami kena Pak Mas Pak Mas De. Ya semua untuk galah kak pamit. Om santi santi santi om.
2: Suk semua. Ingin sana tiwas lagi nih terus. Sangat ricara kesal dengan satu, dua, dua, tiga, tiga, enam, satu. Om swastiastu.
3: Om swastiastu. Rahajang siang Pak Made. Pak Man.
2: Iti ya.
3: Mungkin dumun bukun siang di John iki ulung Pak De.
2: Nggak becena ya.
0: Mahyuda, Mahyuda, Ubung.
2: Mangga ngedara lak mai man.
3: Aduh. Apalah palam Pak De nggih, mlebu jebosan manut tuntun tiang Pak De. Pak Man. Nggih. Ijo kate bukun tiang kertas niki. Siap sarang buku dan polis kenten, mungkin pol buku kenten hilang niki.
0: Ya diurus, urus.
3: Tuntun Pak De mlebu jebos nggih.
0: Sarang melajah Mbah Yuda.
3: Nggih, Pak.

Nah, nah, tu cening, cening. Ajak mekejang cucu pi anak kupi. Sesai ada lawat buku kini. Dapat sandewo ngangkeneng ragu.

Nah, yang nalin mun patut di Aston neng berago bisu tawang ni bang ya nyamun lian aneng adanin.

Buka iraga mau bersih-bersih nan binoken. Sangyang sastra haji ngancan tegah ala cening bakat cening nak ngancan joang bersihkan ya ngancan bakal tegah lulu.

0: nyandang luar ya.
1: Nu nyandang belajain dewe, nu nyandang alin-alin dewe, tejening.
2: Semua Ardo kantor kalah Pak Man. Niki titiang nak nanto saya tak mau belanja niki Pak Man. Mau kata secepat pasan Cina bagi rasa dan
1: pusing
2: kangen ya.
3: Aman aman.
2: Kantor Pak Man.
1: Cuk semua.
2: Santi santi oh.
1: Inge, rajang salam-salam inge, niki doan wedan tamu.
3: Mang, boleh salam Pak Tut Mancung, nini tak kameru, nini bela inge. Tut Mancung nyalam niki.
1: Cuk semua Tut Mancung. Inge dadane salam-salam inge, semata niki doan itu akan rawan ki Arjuna saking got eh.
3: Ya, hari-hari.
1: Apa mana gua nawang teh? Dongos ilmu pengetahuan yang ada tengah. Tuh, nyen.
3: Ada mau medi itu kan?
1: Ye, nak tuh timpal ne.
3: Mau medi, rarung, mau samar.
1: Inger kalau makin di tiang, sampun kalau orang sama tuan nanya di tiang nyoman anggur dare. Sampun presiden rao niki. Om tua sehatu Pak Man.
3: Kini nak Pak Man bagus mau cetog. Kau sabar nih nak tuntasan.
1: Man waktu man jelang menit kena mana sih nanti lebih kemudah.
3: Mungkin tapi jadi anu Pak Man.
1: Membekal Man.
3: Pak De Rajang siang kewantan niki nasi campur dereng nih sabar dumun nih.
1: Campur napi nih.
3: Kang yang lumpia nak kidik kan malu
1: nih. Oh Pak Man. Bekal lah
3: niki yang pun siaga taler ide Pak Made Panti ide daneng nih. Dewa Wasuki baru langit.
1: Napi pupu nih dan dados pas itu.
3: Niki nelu Pak Man.
1: Bacok terus.
3: Kengkenan nek.
1: Nah, ya tenan nena.
3: Nge sami keluarga besar, nge dagang gantal itu dan nge. Titiang niki nak jadwal titiang warige ke studio kemauan niki karena didorong oleh
1: ibu. Warige.
3: Nge, amang kan gumrak Pak Man. Nge Dewa Chandra.
1: Uku ni tenan, uku ni.
3: Mang de boleh mantan tiang juga niki mensepirit nge. Sembari niki nampak
1: rahim. Niki kan megendeng benar mau wacana niki.
3: Pak Bedalan jagat galung
1: kan kan. Oh, kan nge.
3: Nah, benar. Niki yang niki medue orek-orek talar gili manuk Banyuwangi dong eh.
4: Maksudnya?
3: Enggak nemen.
1: Cakep sih kini nene kal.
3: Yang
1: kan
3: menggendeng niki. Nggih, orek-orek tiang gili manuk Banyuwangi kita nggih. Tiang ring sawah nggih. Nih, niki bakto ceng nggih. Dudon dumatang manusia benjaan kok nggih. Padahal nak gedean kok nggih Pak Man nggih.
1: Nggih.
3: Lurus. Ong swastiastu. Ong nggih. Tiang jatmo

0: kumulan saya wakti di tiang jatmu pengumangan iki
1: warung itu.

Iya diastun bungkung di tiangnya pedel-del gelang di tiangnya pekronyo niki nu taler di tiang masih lacur pih.

Bapakku manti bakal di tiang sana sampun pas dikun iku.

0: А зря я кон.
1: Neng penting aing-aing itu hidup di rago nak mulo asriakan nasi keno bantu yang cening kain-kain cuma dan kemertanan hidup nian mah
2: tang kejut bukan lo
1: tang kejut nak mulo terdua
2: nes aja
1: terus
3: terus

Dan yang kaku repang ni mulu ada iraga dari manusia bekal suka duka lara pati ceng tadi kelit ingin cung.

An pa wekin suka lan suka starter nanang kedukitan tenaonin mangih ke subagian kayun kesukaan mana

0: Nah, pemekah si pin di tiang truna laksamana setate derati kramo empari koso pedewekan tiang beli beli agung sang ramo dewa.
1: Kayaknya surponake niki mesadu niki
0: panik. Oh, nge, surponake nge.

0: Adi sampun ike parisolah truno laksamana ten kesukaan yang titiang bangyang sampun titiang manguhin sedo beli
1: yan dan siada beli
0: duaning mempas pemargi ini titiang nunas tulung mang dah beli mi kayu ne walas laksana ni pun sane kawan ni.
1: Cuma pada.
0: Eh ledam buat desi.
1: Inya raja sekarang kami untuk dia dia mengatur cerita tentang kami. Ini sejebak batam sinar bagi rasa.
0: Ah, putri GWK nyalam neng jat nini tak kami ruah.
1: Inya raja nini. Ini pada sarang pamir itu dia yang mau pamit. Om, santi, santi, santi, om.
2: Suk semua.
3: Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Genggong. Genggong adalah alat musik tradisional Bali yang

0: panca nada. Ada yang unik dalam memainkan alat musik genggong, yaitu dengan teknik ngengkahin sambil menggetarkan bagian pelayahnya di mulut. Meskipun kecil dan sederhana, genggong menghasilkan suara yang khas menyerupai suara engung, jenis hewan amfibi.
1: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
2: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin gue Ari Talen.
3: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
1: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Apa setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Ingi dadane semeton sami pamiarse male landon ditian iki nyangge semeton reng widangan jagat bacaan sinar bagi rasa den lomba pleceng. Om swastiastu.
1: Swastiastu kantun galah hengi galah rebutan terus panucing Bu Eka.
2: Ingi sareng Pak D sareng kalih sareng Pak Noman.
0: Gelung agung dia niki.
2: Paman lah,
0: jangan Paman. Nah, saya dan beriki dan aja dong.
2: Kayang niki Pak Man.
0: Kayang dalam. Tegasan.
2: Ampura.
0: Nggih, durung aja dong.
2: Tiang melajah ginadong nggih.

0: Susuk ni ke?
1: Ya.
0: Susuk konen ni. Ni ngon tiang cikna. Ni bekal kalan di tiang saya ketemu dengan bin lip.

Mabuk tuh nyentas nanti tiang sekalanya nyarengin nak buka beli lebih babah sampai.

Ning Made, yang kita ke pedekat yo intah-intah sih gitu. Ada rasa sang se, sang sayo, no sang siye. Apa

0: Men? Mengapung?
1: Mengapus.
0: Lining. Dek adi ni lining. Tuh.

Kawan kelawan becik ne beli mapani dewa mau pawakan cacat sing ketemu sarang titiang judu ne pemekas.

0: Itu pemberantasan satu. Nah,
1: sekarang aja beli ngeleng, ingat pada wekan titiang itu, ingat kan konde ne hilang buat sebab beli mapan beli sana nak nungkul lah.
2: Nah, ne saat makan susuk konde ne nyareng kalah beli ne tu ngegelungan beli sengelang, oh susuk konde bekal lah.
3: Nge Pak Man bagus. Sekarang Pak
2: Muani
3: menikah ke Banten. Niki mudah weni mang dah boleh sarang di sandangi.
1: Jaki.
3: Galah waliang Om Santi Om.
2: Suk semua.
1: Nge di panti ni opang Jero Chandra dah yuda gung ayu nge.
2: Ye male. Ini Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu. Pak Ma.
2: Ini hey, dia. Yang...
1: Nampak. Hey.
4: Om Swastiastu.
2: Ini sampun.

sesama tiduki punika ring Dewi Danu sanewenten ring Giri Tampuryang.

0: Mahawinan rebat ti kepangge dumun kantun beli mawa sang jajake tekenangan ni dewa ni adi.
1: Angga.

0: Rabia deh orang tu mahawinan purun beli kayu nani dadu asih dia tunggal alap pirabi.
1: Apa ngasih dia ano muka
0: putera
1: putera.
0: Nah, pemekas sekayun beli ini nangun semadi dini manggihkan di dewa wantah nyaratan putera penyeledih.

0: Lami beli merabi sarang dia Kang Cengwi burung nganen numuhan santan tadi.
1: Ya.
2: Tunggu Pak Made, ada sarang galah. Yang menggatrek ide, kebebas buatan sinar bagi rasa dan lomba pelicing Kang Yang mesti terus kemantan. Minta Pak untuk Pramo Santi Om. Santi Om.
1: Oke, cukup semua. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Boleh masih padang sambian kaje Kak.
1: Lah.
0: Ni bawa Kak.
3: Ni. Betaro siwo. Betaronya
1: Nika. Ada yang juga berlesat bertaruh sebagai yang benih. Ide yang siwa ngentenari sampun asapun Nika berlesat. Dan itu nenden dan bareng ku
3: patut isan ador jani
1: bedek dan mimpas buka atur ada wontening
3: adi male ngelan turan
1: temah pebin sing autawitan warungan jaga pacang lanturang pemargi ngungsi
3: mangna sami pada ayu
1: ngecep wantah maka sami mang derah ayu
3: dewa ngejen gelar
1: tumi cayang sani kebawas gelar panumadian impun ke

0: Manut tinggalinnya mapi dadap ngewangun dan jarawanin pekarangan.
1: Itu semua Pak Ma.
0: Ya.
1: Yaudah nyerang Pak Ma.
2: Om dihati-hati Pak Ma.
0: Ngidong elang.
3: Ini jurus dah.
2: Nih
3: bawa dah.
2: Ini lantur iki pupuk ginado Pak De.
3: Ini jurus tak jurus.

Sikut uningayang titiang nganut ten pewarah sang yang aji ko salah ko sali uningayang titiang.

Understood. Awik muat ring jagat Bali. Ni kosalo kosali kalan dengan nangun genah pumahan merajan kadia sapu nikah.

Nanaka monyen cening dutan bapo idewo rerah amun pesaja ni sane ke bos ko salah ni cening asta sane kutus punika.

0: Iyan subo pangehi dewo sane ke bos asto kosalo kosali ane tatiga totaler rumasat angin dewo po simpangin kalaning nangun merajan nangun pumahan jero griya nggih.
1: Sing semua Pak De, antuk artuannya ni antuk kalah. Sing semua sarang sami selamat bertugas ni Pak Man sarang
2: Pak De. Sok semua.
1: Ni kiri ring sejebak batan sinar bagi rasa den loma pecing mangnot kena ar ayun
3: sarang. Kan segar yang nya ingat tanggal 2 Juli nah.
0: Oh, Arjo Arjo nonton 2 Juli Arjo RRI nak lisir Pak Mano.
3: Oh, Arjo lisir.
1: Oh, nggih sama. Tiang ma pamit undate nantuk Pramo Sandi. Om Sandi Sandi.
2: Suksemu. Ingi karatu ida dane pamirsa semton sami dan sinar bagi rasa den lomba plecing ring dije cepat dan melingi dua ke bando antuk galal nikil dang nuas kung pangampuran ye. Wendan kewan di tiang matur dan manut rejurun basuk runa. Di tiang nusur mau pamit mau girahyu kena sarang sami benjang tunduk balingi. Titiang nang oman,
0: titiang mati panti.
2: Lungsur mau pamit, sinap antuk ngaturang puja Pramo Santi.
0: Om Santi, Santi,
2: Santi, Santi, Santi. Om.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu, aprikos dening praja.

dan gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri.

yang terkena kutuk tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Pas menados manusia, watah digelis sekadi kilatan tatit. Turmaning sukil pisan kepolehan. Anduk punike, kepatut angin galahai puniki sebecik-becik nyane. Margiang parilaksana sane becik, sane preside megatang sekancan kesengsaran. Sarang-sarang ulangan pikayun muncarang puja Trisandya.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Om Swastiastu. Baik, selamat siang rekan dan rai sahabat budaya yang masih bergabung tentunya bersama kami di 106,4 FM Pro 4 Suara Budaya Bali di hari Selasa 12 Mei 2026. Dede Mahendra akan menemani tengah ruang dengar Anda di siaran teras UMKM bersama narasumber yang sudah hadir di studio. Langsung saja kita sapa Komang Agus Triadi Kiswara. Om Swastiastu, selamat siang Pak Agus.
1: Inggih, Om Swastiastu, selamat siang Bli Dede.
0: Punapi gatre sehat.
1: Inggih, hastung kare sehat selalu.
0: Rekan Rai, sahabat budaya, tentunya di kesempatan siang hari niki Titi akan membahas untuk topik nggih pindah ke Bantang risironing pemargi peblibagan ring rahin dan mangkin ingin punike manfaat dan keutamaan kelapa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentunya mele jebos niki Titi yang jagi nyangre sepengaruh pamiarse ring lain telepon 223361. Titi yang informasikan dumun Bapak Komang Agus Triadi Kiswara niki, beliau niki adalah salah satu napi wastane anggota nggih, anggota pengobatan kenten nggih, artinya pengobatan
1: herbal
0: kenten yang tergabung di dalamnya niki di gedung dalam utama. Nah, gedung dalam utama niki mempunyai produk minyak VCO. Nah, seperti niki, mari jebos, sebelum kita membahas VCO, kita membahas dumu niki manfaat dan keutamaan kelapa dalam kehidupan sehari-hari. Sebetulan perlu kita ketahui manfaat dari kelapa dari akar, batang, pohon napi wastane daun sampai buahnya nike sangat bermanfaat sekali nggih. Nah, salah satunya niki dari kebutuhan kita beriadnya kada niki ring Bali. Nah, dari daunnya, daun napi wastane busung, selepan, nah nike masih sangat diperlukan sekali untuk kebutuhan iadnya. Nah, nike salah satu manfaat dari kelapa dalam kehidupan utamanya ne ring Bali nggih. Nah, rekan rai punapi mali jebos niki pasti ke sampun jagi sangre diri yang kalah drone ring line telepon 223361 dan juga bisa mengikuti siaran kami secara visual di Facebook Pro 4 Budaya RRI Denpasar. Pak Agus, mungkin bisa dong diinformasikan sedikit ngomong ini apa saja manfaat dari kelapa niki untuk kehidupan sehari-hari selain untuk kebutuhan iadnya yang tiang sebutkan tadi Pak Agus?
1: Inggih. Baik, terima kasih Bli Dede atas kesempatannya memberikan kesempatan kami utamanya di peseraman gedung dalam utama gitu ya untuk menyampaikan sedikit informasi gitu tentang kelapa ini dumun secara umum gitu.
0: Nah,
1: jadi kalau kita berbicara tentang masyarakat Bali utamanya kan begitu ya, yang mayoritas beragama Hindu. Nah, jadi itu ada selalu ada dua hal yang meliputi gitu. Nah, yang sering kita sebut sebagai sekala dan juga niskala gitu. Nah, tadi Bli Dede juga sudah menyampaikan gitu ya terkait penggunaan kelapa di dalam iadnya gitu. Nah, itu adalah masuk dalam wilayah koridor niskalanya gitu. Nah, sedangkan di dalam konteks skala gitu ya, jadi secara visual gitu, bahwasanya kelapa ini memang memiliki banyak sekali penggunaan gitu, dari akar, batang, daun, kemudian ada buah. Nah, hampir semuanya itu dipergunakan gitu di dalam konteks masyarakat Bali gitu. Nah, kemudian secara niskala tadi sudah disampaikan gitu bahwasanya kelapa ini juga berguna gitu di dalam konteks kehidupan iadnya gitu.
0: Iya, betul.
1: Nah, hampir semua kegiatan iadnya itu menggunakan sarana dari pohon kelapa ini gitu. Baik daunnya, kemudian baik buahnya gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah gitu, Bli Dede memperhatikan nggak penghubung antara skala dan niskala ini ada di tengah-tengahnya yang menghubungkan
0: apa nih ke?
1: Itu yang disebut sebagai kesehatan.
0: Iya, gitu. Luar biasa sekali ini. Ingi, rekan Rai, para pemirsa, sahabat budaya, sampun di tiang, punika wau sampun diinformasikan nggih sarangin Bapak Agus Komang Triadi dari gedung dalam utama. Niki alamatnya ring mana niki Pak Agus?
1: Ini gedung dalam utama, kami beralamat di Jalan Raya Mambal, Jalan Raya Mambal Semane nike.
0: Ring Semane.
1: Inge ring Semane.
0: Nampak nge.
1: Inge nanti beli dede kalau jalan-jalan misalnya cari di Google Map itu sudah langsung ada. Biasanya kan sekarang sudah canggih gitu kalau misalnya tidak tahu gedung dalam utama ketik saja PT Gedung Dalam Utama nanti langsung ditunjukkan oleh Google Map itu di Jalan Raya Semane.
0: Oke, Pak Gus kalau boleh kita yang tahu niki produk dari Gedung Dalam Utama niki kan sudah mengeluarkan produk VCO ya.
1: Inggih, minyak VCO niki.
0: Minyak VCO satu sa.
1: Satu sa.
0: Oke, nah sementara kalian Rai tentunya bisa nih mengikuti dan melihat secara langsung kena niki di siaran Facebook Pro 4 RRI Denpasar. Nah, niki yang mendapatkan informasi juga dari Pak Agus, VCO niki tidak di apa ya? Niki diproduksi secara tradisional Pak Agus ya?
1: Inggih, betul sekali Bu Dede. Jadi VCO ini diproduksi secara tradisional gitu dan juga tidak diproduksi di banyak tempat gitu, tapi hanya satu saja gitu yang disebut sebagai satu sa. Yang menjadi menarik PCO ini kan begitu. Nah, jadi kita mengetahui gitu ya bahwa tadi saya sudah sampaikan bahwa penghubung antara skala dan niskala ini di tengah-tengahnya itu adalah kesehatan.
0: Kesehatan. Ya.
1: Nah, jadi PCO ini gitu ya, jadi virginate coconut oil itu adalah salah satu produk kesehatan. Gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang kelapa di Bali, nah, ini menjadi unik. Kenapa menjadi unik?
0: Gitu ya?
1: Karena kelapa di Bali itu dia memiliki ciri-ciri tersendiri gitu.
0: Oke.
1: Jadi ciri-cirinya itu misalnya seperti batangnya yang tinggi, kemudian serabut kelapanya yang tebal, kemudian daging kelapanya yang juga tebal gitu. Nah, jadi ini hampir sama dengan kualitas kelapa yang ada di beberapa daerah di luar Indonesia gitu. Nah, PCO ini gitu ya. Jadi banyak banyak yang membuat virginate coconut oil gitu, tetapi yang menjadi salah satu karakteristik daripada minyak VCO ini adalah dari bahan kelapanya.
0: Artinya gitu. Yang membedakan VCO satu sa produk dari dalam gedung dalam utama niki. Dari bahan bakunya.
1: Bahan bakunya benar sekali.
0: Dari bahan bakunya apa? Kan kelapa. Nah,
1: kelapa memang, tetapi di sini dibuat dari 108 kelapa.
0: 108 kelapa.
1: Inggih.
0: Oke.
1: Atau yang disebut dalam bahasa Balinya adalah satus kutus.
0: Oke. Nah, niki semeton rekan Rai. Nah, niki kelebihan dari VCO produk dari gedung dalam utama niki bahan baku VCO yang diproduksi inggihan punika terbuat dari 108 kelapa. Berarti dari kelapa mulung.
1: Betul.
0: Kelapa rangne.
1: Ya, betul. Yang uniknya tuh begini Bli Dede. Jadi kita ketahui bahwa ada beberapa jenis kelapa gitu ya, tapi itu ada namanya gitu dan gampang kita menanam. Tetapi ada buah kelapa gitu, dia ada buahnya, tetapi pohonnya belum tentu bisa kita temukan gitu.
0: Oh gitu ya?
1: Ngerti nggak maksudnya?
0: Nge-nge-nge, berarti ya, jadi prosesnya bagaimana proses mencarinya nih?
1: Begini. Pertama, yang melatar belakangi dari pembuatan minyak PCO ini adalah dari gedung dalam utama sendiri gitu ya. Yaitu Bapak Dr. Iketut Dharma Kresna Wijaya gitu, yang sebut sering kita panggil sebagai guru gitu. Jadi beliau memiliki warisan lontar tradisional gitu, pengusadan yang memang sumbernya itu adalah dari lontar turun temurun gitu. Nah, di sana disebutkan bahwa ada 108 jenis kelapa gitu.
0: Okay.
1: Nah, yang saya sebutkan tadi itu kan ada buah kelapa gitu yang memang pohonnya bisa kita tanam. Contoh misalnya nyogading.
0: Nyogading.
1: Nah, kan ada pohonnya nyogading gitu. Kemudian nyogadang masih bisa kita temukan pohonnya.
0: Gampang nyogadang. Artinya
1: gampang
0: ya.
1: Gampang kita menemukan gitu, tetapi ada nyuh gitu ya, yang memang dia itu otentik sekali gitu. Contoh misalnya nyuh bute gitu.
0: Penyuh buto seperti nah, nabi.
1: Seperti apa pohon kelapa buto itu kan kita tidak bisa menentukan dan keberadaannya itu dia mungkin dari 100 katakan paling cuma satu aja ada nyuh seperti itu. Okay. Nah nyuh buto itu adalah nyuh kalau misalnya kita buka kelapanya kemudian kan ada item-item tuh, seperti jalur elikwar. Nah tapi dia tidak ada.
0: Oh.
1: Nah itu yang disebut sebagai nyuh buto.
0: Okay.
1: Kemudian ada lagi nyuh peco.
0: Nyuh peco.
1: Nah, jadi kalau umumnya kelapa itu kan dia utuh bulatnya, tetapi ini ada kelapa yang ketika kita buka sabut kelapanya itu dia di dalamnya itu pecok.
0: Pecok.
1: Iya, pecok itu dalam bahasa Indonesianya apa ya?
0: Pecok.
1: Sisa kita carikan padanan kan.
0: Nge.
1: Ya jadi dia ada semacam ketidakteraturan dalam bulatnya itu gitu ya, seperti bahasa Balinya pecok gitu. Nah, itu nyo pecok.
0: Oke,
1: gitu.
0: Mungkin masih sudah bisa diterima nih Ki Semeton nggih. Artinya kalau berbicara kelapa nih mungkin saja kasat mata
1: sama
0: kita
1: semua,
0: melihat
1: gitu.
0: Pohon kelapa nih sama. Nah, di jona ngale nyu buto kentan. Nah. Engken buah nih, engken punya nih. Nah, kalau kita berbicara seperti ini ke sulit sekali karena niki apa ya istilahnya yen apun niken tik kelapatan pun sami patah kentan.
1: Inggih.
0: Artinya niki ada juga unsur spiritual.
1: Nah, itu tadi tadi saya sampaikan bahwa dari pembuatan PCO ini itu adalah salah satu keunikannya gitu. Jadi meskipun dikatakan PCO itu banyak di luaran gitu, tetapi dari bahan bakunya yang membedakan satu sa ini ataupun produk virginite coconut oil di gedung utama ini adalah bahan bakunya yang seperti tadi itu gitu. Jadi ada memang kelapa-kelapa yang ditemukan secara spiritualis.
0: Oke, gitu. Terima kasih Pak Agus. Kalau boleh tahu Niki manfaat dan fungsi apa ya manfaatnya napi kemanten Niki yang bisa didapat oleh minyak VCO satusa Niki Pak Agus.
1: Jadi dari hasil beberapa penelitian gitu yang menunjukkan bahwa PCO itu memang dia memiliki kandungan antioksidan yang cukup baik gitu. Sehingga dia dipergunakan di dalam berbagai jenis produk-produk kesehatan.
0: Betul, gitu. Betul, betul.
1: Salah satunya adalah untuk memuluskan kulit.
0: Bisa, nggih.
1: Bisa untuk memuluskan kulit. Jadi lengis melah gitu ya. Kalau misalnya kita di Bali, lengis ini ataupun minyak ini senantiasa dipakai berbagai hal di dalam bidang kesehatan gitu ya. Termasuk juga kalau misalnya beli dede suka cewek gitu ini bisa dipakai sebagai lengis colek gitu ya.
0: Oh seperti ini.
1: Lengisnya dipakai, coleknya pakai 1 jutaan ya.
0: Oke. Jadi artinya harus ada ya supaya tidak terlalu
1: serius gitu ya. Jadi kalau kita ngomong kesehatan itu tidak hanya berpatokan pada obat tetapi juga bagaimana pikiran kita memberikan stimulus kepada tubuh.
0: Oke.
1: Dan juga dibantu dengan PCO ini gitu. Nah, jadi minyak PCO ini gitu salah satu khasiatnya itu bisa menurunkan kolesterol. Kemudian juga bisa menghilangkan sakit lambung. Nah, kemudian bisa juga menghilangkan hipertensi. Bisa juga menghilangkan kanker. Penyakit gula, penyakit jantung, penyakit stroke. Nah, itu bisa gitu. Di samping itu minyak PCO ini juga memiliki kelebihan sebagai bahan pijat gitu. Dengan kandungannya yang murni dari minyak kelapa gitu, dia akan lebih halus di kulit gitu. Kemudian menyerapnya ke dalam tubuh juga dia lebih baik gitu. Sehingga ini bisa dipakai untuk sarana kesehatan itu tadi.
0: Nah, sebentar rekan-rekan rai para pemirsa, sane mangkin mali jebos kena niki jagi buka di tiang ring lain telepon 223361 sampunang pina frekuensi sane mangkin durus dumun pirsa yang sane pacang lintang.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara.

Semoga di daerah kalian raih para pemirsa sanika dan nyaringin Dede Ring Perumpat Suara Budaya Bali kandun keserangin gedong dalam utama. Ngeh keserangin narawakia sanika kandun satia nyaringin para pemirsa ring ambare Komang Agus Triadiki Suara.

0: kelapa nih ke jumlahnya 108 dan namanya juga unik-unik sekali Pak Agus ya.
1: Betul.
0: Oke, rekan-rekan Rai, Titiang akan menyapa niki sudah Titiang buka ring line telepon 223361 menawi itu wenten sementara Titiang sene jagi metaken ring seputaran minyak VCO dari gedong utama dalam niki kawe ulangi dari gedong dalam utama niki bisa berinteraktif di 223361 kita bersiring-siring seru uning semeton naneng nyingakin kelapa-kelapa yang unik ya.
1: Iya betul.
0: Oke, kita sapa. Selamat siang. Oke, kembali Wawaning ring 223361. Nggih. Riantukan niki makue pisan, pinungkan-pinungkan sane bisa diredakan, kendang nggih, salah satunya kolesterol, ya. Hipertensi, betul. Nah penyakit gula, stroke, sakit lambung, kanker niki taler nggih.
1: Nggih, betul sekali.
0: Aha, jantung taler niki nah bahkan sampun apa ya banyak juga niki semeton sane ya. Sampun apa
1: disembuhkan
0: ya
1: lah.
0: Ya artinya benar mendapatkan sekali. Hasilnya ya. Tapi dengan satu catatan harus berkontinu ya.
1: Ya harus dilakukan secara kontinu.
0: Oke okay. Gitu. Pak Agus mungkin ini. Untuk semeton sane jagi melet jagi apa ya riantukan niki kan tidak ada di toko-toko.
1: Betul.
0: Kita karena gampang sekali orang menirunya.
1: Iya.
0: Gampang sekali orang meniru produk di Kina makane. Asal semeton lagi ngererah minyak satu saniki harus langsung bersama resellernya. Untuk resellernya bisa menghubungi nomor WA di 087-856-786-426. Oke, kami ulangi nih di 087-856-786-426. Mungkin bisa lagi Pak Agus, bisa di nomor WA yang bisa dihubungi?
1: Nggih, di samping nikah juga bisa di nomor 081-916-373-989.
0: Oke, bisa diulangi malih?
1: 081-916-373-989.
0: Oke, punika wawu semeton sane malu-malu minta update yang untuk bertanya niki. Aha, bisa menghubungi nomor reseller sane sampun kewedar wawu nggih. Ilingan tidak di
1: jual secara bebas.
0: Dijual ya, secara bebas karena niki VCO. Kalau VCO niko kan gampang sekali ya Pak Agus ya. Gampang kalau, sekali membuat betul. Ya kan tetapi terlepas dari bahan bakunya juga ya, kita tidak tahu.
1: Inge, seperti yang diang sampaikan tadi bahwa yang menjadi kekhasan minyak Satusa ini dari namanya dulu deh Satusa gitu. Kenapa disebut Satusa? Gitu. Karena ini merupakan dialek negara.
0: Negara ya.
1: Satusa.
0: Satusa.
1: Pengkola.
0: Pengkola.
1: Kenapa dari sana gitu ya? Karena kedatangan para maharisi itu diawali dari daerah-daerah negara itu gitu
0: dari Bali Barat ya.
1: Iya dari Bali Barat dulu gitu. Jadi ini penanda bahwa kedatangan beliau untuk mensejahterakan Bali itu awalnya dari sana dari Jawa dulu gitu. Nah, kemudian tembuslah di negara gitu. Nah, artinya gitu kita juga ingin mengikuti jejak para leluhur terdahulu gitu untuk mensejahterakan masyarakat Bali dimulainya dari sana gitu.
0: Okay.
1: Nah, di samping itu secara apa namanya ya? Secara logis juga.
0: Oke, kita sapa dulu nih Pak Agus, Winter Semeton Sani Jagi bergabung. Selamat siang. Halo, Om Swastiastu, selamat siang. Oke, elengan niki Semeton, para pemirsa, Sani Nenten Presiden masuk, nomor dulu ini sampun kesimpan Ricky Ring Studio. Ngeh, meli jebos. Tim TMB kami akan menghubungi Semeton Ring dari Perempat Budaya. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Pak Dede.
0: Tiang, Om Swastiastu sarang sira ireng titiang niki.
2: Gus Haji saking griya kabetan niki.
0: Gus Haji, pun apa ya tu?
2: Nggih, Mandar Ajang sarang sami. Titiang sangat tertarik sekali mangke nemu Om Swastiastu Pak sira niki.
0: Niki Pak Agus sarang Pak Agus Triadi.
1: Nggih, Swastiastu Tu Haji.
2: Titiang sangat tertarik sekali.
1: Nggih.
2: Untuk mengetahui jenis-jenis kelapa yang 108 itu.
0: Nggih.
2: Di antaranya wau kan ampun ke bawasan wenten nyu pecok, wenten nyu buta.
0: Nyu buta.
2: Kadang-kadang nyu buta itu

0: tidak khusus pada new garden aja, new bulan aja,
1: betul.
0: Tapi kadang-kadang di sembarang new bisa terdapat nih.
2: Kan sudah diinformasikan tadi nih kak.
0: Nah mungkin yang uning malah berapa jenis saja mang uning dia nanti.
2: Nih
0: tapi mantan malah nih jenis virus sakit uningnya siang nak sering senyuknya.
2: Inggih. Semoga saji.
0: Om santi. Oh.
2: Nah,
1: inggih.
2: Kalau Pak Gus mungkin bisa disebutkan beberapa lagi Pak Gus Ngeriantu kan niki
1: banyak niki
2: terbantul waktu. Kami persilakan kalau bisa kami persilakan Pak Gus.
1: Inggih. Jadi tadi sudah tiang sampaikan gitu ya. Jadi coba tiang sampaikan lagi beberapa malih siruning. Dan untuk tuajinya gitu, kalau misalnya menemukan nanti jenis-jenis kelapa seperti nike, silakan manten coba hubungi di ring nomor yang tadi tiang share. Nah kalau memang sesuai dengan kriteria kita, nah kita pasti akan jemput mereka dan kita akan coba ngorde lah dengan pesajinya. Yang pertama nih kan beli dedeng ya, ada new gading. Nah new gading ini kan sudah umum ya. Kemudian ada nyuh sudemale gitu. Kemudian ada nyuh bulan, nyuh surya. Kemudian ada nyuh cemeng. Kemudian ada nyuh putih. Ada nyuh barak. Kemudian ada nyuh udang. Nah jadi kalau nyuh udang ini bentuknya merpue dengan ikan udang. Bentuknya ini seperti udang gitu. Kemudian ada nyuh bejulit. Nah bentuknya ini agak melengkung dia, jadi menyerupai bejulit gitu. Kemudian ada nyuh rangde gitu. Jadi nyuh rangde ini dia buahnya agak besar begitu. Jadi bentuknya itu memang seperti susu rangde nike gitu. Kemudian ada nyuh bojog. Nyuh bojog ini dia menyerupai bentuknya seperti monyet. Kemudian ada nyuh bongol gitu. Jadi bentuk daripada nyuh bongol ini buahnya pendek dan bulat gitu. Kemudian ada nyuh mulung. Jadi nyuh mulung ini biasanya dia tumbuhnya secara liar gitu, tidak ada yang nanam gitu, kemudian tiba-tiba muncul gitu. Kemudian ada nyuh bingin gitu. Yang ini biasanya bentuknya, bentuk pohonnya nih agak rindang gitu, seperti pohon bingin gitu gitu. Kemudian ada nyuh kreneng namanya. Jadi nyuh kreneng ini sabutnya tebal gitu. Nah itu mungkin beberapa contohnya. Kemudian yang paling jarang kita temui itu ada namanya nyuh seliwah. Jadi nyuh seliwah ini gitu, dia memiliki warna yang berbeda gitu. Di satu sisi bentuknya warnanya itu kuning, tapi di sisi lainnya warnanya hijau gitu. Nah ada ini nyuh jenis seperti ini. Nah nanti Ida Dane atau Tuaji gitu yang ingin melihat bentuk visualnya gitu, atau bagaimana wujud daripada nyuh-nyuh ini gitu. Nanti silakan saja berkunjung ke gedung dalam utama gitu di Jalan Raya Semane Mambal Badung gitu. Nah nanti di sana ada beberapa bentuk-bentuk nyuh gitu ya, bahkan ada 108 nyuh itu nanti bisa lihat di sana gitu. Nah biasanya kalau orang Bali itu memberikan penamaan gitu ya terhadap kelapa itu biasanya sesuai dengan bentuknya gitu, seperti nyuh bojog gitu ya, bentuknya memang seperti monyet. Nah benar tadi disampaikan oleh Gus Hajinya biasanya tidak hanya ada dalam satu kelapa gitu ya, bisa saja misalnya di dalam nyuh gading ada bentuknya menyerupai itu. Nah itu disebut sebagai nyuh bojog gitu misalnya, atau di jenis kelapa lain ada bentuknya seperti udang. Nah itu disebut sebagai nyuh udang.
2: Nah sudah jelas nih sementara Niko Wawu, beberapa sudah diinformasikan. Kalau disebutkan semuanya Niki, waktunya Niki, kasihan semeton Seni Tiosan Seni Jagi bergabung ring 223361. Inge, Raklan Rai, sahabat budaya menuju Wenten Seni Jagi nyarangin durus sudah di tiang buka. Sampunang malu-malu Niki untuk bertanya. Kita bersharing-sharing Riki seperti napi yang sudah disampaikan tadi, manfaat dari satu sah minyak visio herbal niki sangat luar biasa sekali. Nah sana medue pinungkan seperti kolesterol, hipertensi, gula, stroke, telur, asam lambung, kanker telur niki Pak Agus ya.
1: Betul sekali.
2: Dan jantung. Nah niki gampang sekali napi wastane cara mengkonsumsinya, cara memakainya nika. Bisa diminum langsung niki Pak Agus?
1: Inggih betul sekali.
2: Mungkin
1: jadi untuk minyak virginat coconut oil ini.
2: Oke Pak Agus, kita sapa dulu niki. Selamat siang. Halo. Selamat siang.
3: Selamat siang.
2: Nggih. Am swastiastu.
3: Ya, yang jadi metakan.
2: Terus?
3: Yang Bu Kadek dari Renon.
2: Bu Kadek dari Renon, ini pun api Bu Kadek.
3: Manajer bos ulangi kentennya yang bisa resellernya nomor reseller.
2: Oh, kenten nggih.
1: Nggih, siap Ibu.
3: Nggih, nika mantan matur sesemeng.
2: Nggih.
1: Nggih, nggih.
2: Nah, niki wawu Pak Gus, artinya kurang jelas minap di tiang Ibu Kadek wawu monitor niki di perempat suara budaya Bali. Nggih. Kalau ring seputaran Denpasar, Gianyar, kalau niki Gianyar tepian, nggih, artinya Gianyar sampai Denpasar niki bisa menghubungi nomor WA 087, kami ulangi di 087 856 786 426. Nah, titik yang ulangi di nomor 087 856 786 426. Kalau dring seputaran Tabanan, Badung, nah niki bisa menghubungi nomor WA
1: di 081 916 373 989. Malih pisan, tidak ulangi, ring 081 916 373 989.
2: Sudah jelas nih Bu Kadek nge. Taler semutau sana tiosan Mali jagi sangra titiang ring 223361. Pak Gus mungkin bisa dilanjutkan. Oke, saspa Mali. Om swastiastu, selamat siang.
4: Om swastiastu, selamat siang. Pak Agus sekarang beli bebek.
2: Sira niki.
4: Kak Eka beli bebek.
2: Kak Eka ring plage niki.
4: Iya. Genati air kan di gunung niki.
2: Iya.
4: Yang tiang ngeram kelapun itu tumur hidup tiang kan boleh karena beli bebek. Mancing di tunas tiang itu. Berdian sampun ikan. Karena sampun jadi.
2: Iya. Niki sudah berbentuk VCO.
4: Kira nyenuning tiang presiden di jauh tiang numpak niko.
2: Nih, catat mantan nomor WA nih kang nih, yang tadi nih kang nih.
4: Itu harga nih niko, kencan tapi meniko anun tiang di jauh.
2: Inge, nah niki harganya 120 ribu.
4: Aku tuh niko.
2: 120 ribu.
4: Iya, nyerah di jauh niki.
2: Ah, niko catat nomor WA yang tadi, ilingan sesuai dengan nomor reseller nih, karena niki produksinya secara tradisional. Kenapa diproduksi secara, kenapa tidak dijual secara bebas? Karena VCO niki sangat gampang sekali untuk meniru. Nah, yang membedakan VCO dari produk Satusa, dari produk Gedong Dalam niki adalah bahan utamanya 108 kelapa. Seperti nika Pak Eka.
4: Iya, ni kumpul dia nak contoh nanti jadul macam ni dia dekat presiden di WA. Iya, dan yang pirone, yang presiden yang menteri, yang jina, yang hari itu, dia yang jadi tingkat contoh nampu.
2: Inge. Semua dulu niki.
4: Iya, semua BDD, semua Pak Agus.
2: Inge.
4: Dia menikah, kaya kapan met, nando contoh jelas itu. Saya
2: sapa net
4: Om Santi.
2: Nah, berikan Pak Gus.
1: Inge kita berikan informasi inge kalau ring Pesraman. Nah, jadi Ratu Dedane misalnya lewat ring Jalan Raya Mambal Semane, niki ring Mambal Badung, nikang manten PT Gedong Dalam Utama gitu. Tapi Gedong Dalam Utama. Nah, nanti bisa dicari di sana gitu. Nah, di samping itu juga kita perlu informasikan juga Bli Dede. Jadi bahwa Ida Dane semua gitu ya, ataupun pemirsa ring RRI puniki gitu, jadi jika ingin berkunjung ke Gedong Dalam Utama nika dipersilahkan gitu, atau misalnya ingin konsultasi kesehatan dengan guru yang ada di sana gitu ya, biasanya nah beliau nanti akan memberikan juga semacam bagaimana diagnosis penyakitnya gitu. Nah, sehingga nanti pengobatannya juga bisa lebih efektif gitu. Nah, di samping
2: bisa dideteksi.
1: Bisa. misalnya kayak misalnya sakit sirah gitu kan. Sakit sirah itu kan sebenarnya sumbernya tidak hanya satu di kepala saja gitu. Bisa saja ada berbagai hal, misalnya
2: dari asam lambung.
1: Asam lambung bisa juga gitu, atau misalnya stres tingkat tinggi gitu. Bisa. Nah, di samping misalnya VCO ini secara umumnya dia memang untuk pengobatan dalam gitu ya, ataupun diminum beberapa tetes saja gitu. Nah, ada juga misalnya cukup diurutkan saja gitu, atau misalnya dibalurkan di bagian tubuh tertentu. Nah, nanti itu bisa lebih efektif. Nah, bersama Guru Iketut Dharma Kresna Wijaya gitu. Nah, jadi beliau ini di samping juga penekun lontar, beliau juga seorang akademisi. Ya, beliau terakhir menyelesaikan studinya di Universitas Hindu Indonesia gitu.
2: UNHI
1: betul. Nah, sehingga dapat kita katakan bahwa di samping spiritualis gitu ya, di dalam pembuatan minyak PCO ini ada juga unsur akademisnya.
2: Iya. Gitu. Okay. Jadi supaya seimbang,
1: nah, Pak Agus ya. Seperti yang saya katakan tadi, kembali ke awal lagi, skala dan ini skala ini harus seimbang gitu, caranya menyeimbangkan dengan kesehatan tadi.
2: Oke. Nah, Niki, ya artinya sangat jelas sekali sudah diinformasikan pangten istilahnya ngawi-ngawi ya, kenten asal sampun wenten sumber sastra berupa lontar yang jelas kenten niki, berarti memang sangat luar biasa sekali niki Pak Gus.
1: Betul.
2: Om Swastiastu, selamat siang.
5: Siang Pak Dede Pak Gus.
2: Siang.
5: Yang Pak Putra di Bangli.
2: Woi, semeton Bangli. Bangli napi niki Pak Putra?
5: Kayu bi,
2: nggih pun api, ada yang bisa dibantu?
5: Jadi tiang jadi metakor ring narasumber tagus he.
1: Nggih, titiang, Bapak.
5: Tiang ngedui penyakit jantung, yang ring lewat ring semanu dijani apa dagang lungain melekajun itu kena ini kok.
2: Oke, mungkin Bapak bisa langsung ke Manten, klik di Google Map seperti tapi yang disampaikan tadi nge, supaya untuk jelasnya.
1: Inge.
2: Karena Pangten salah napi ya. Kalau sampun ngangin Google Map kan sudah jelas nih ke diantar ke langsung ke titik koordinatnya. Pak Gus, mungkin bisa diinfokan untuk titik koordinatnya Pak Gus?
1: Ya, ring semana nih ke Bapak, ring Mambal gitu. Nah, kalau misalnya masuk dari jalan utama, kalau misalnya lewat di jalan utama nih ke kan wenten pabrik Aqua. Kalau dari Tabanan nih ke dari pabrik Aqua nih ke kan kalau dari Tabanan nih ke lurus Dumon nih ke kan wenten jalan ke kiri ke arah Baturning nih ke nabi. Ah, nika pun ikuti saja nika jalannya utama gitu lurus, kemudian ada desa Umahanyar. Nah, Umahanyar nika lewat Malik Kedek di kanan jalan.
5: Ke barat nika kan?
1: Inge betul. Nah, ke barat nika di kanan jalan nika wenten bangunan agak besar nika warnanya putih seperti gudang nika. Tapi stylenya Bali nika di kanan jalan. Nah, nika sampun peseraman. Gedong dalam utama. Nah, nanti di sana.
5: Utama,
1: Inge. Nanti di sana bisa Bapak mencari minyak pirgi apa namanya VCO niki, dan sekaligus Bapak bisa nanti berkunjung. Di sana bisa melihat nanti status kudus nyohnya nike.
5: Harganya kalau obat penyakit jantung itu berapa?
1: Nah, niki kalau PCO-nya seperti yang sudah sampaikan Beli Dede tadi, ini harganya adalah di 120.000, Bapak.
5: Oh iya.
1: Inge.
5: Ini yang mungkin simpang mereka
1: nih. Ini jurus simpang mereka nanti kita sanggre dengan tim yang ada di sana, Bapak, sambil juga menjelaskan jenis nyuhnya. Kita mang demedue pengetahuan sirah uning benjangan nih ke Bapak menemukan nih ke kok ada nyuh soleh nih kita gitu, nih.
2: Pantun kadang nyuh cacat nyen,
1: padahal nih ke nyuh madan.
2: Dari segi spiritual ya.
1: Inge betul.
2: Oke, okay, wenten malih Pak Putra.
5: Dan
2: semua
1: Beli Dede.
2: Ngiring. Nah, seperti
1: ini kah? Niki juga Beli Dede yang menjadi menarik itu adalah dalam proses pembuatannya. Dalam proses pembuatannya itu gitu ya. Seperti yang Tiang bilang tadi, kita memadukan antara akademis dan juga
2: spiritual.
1: Spiritual gitu. Nah, sehingga Kalau misalnya di tempat lain, kinten ya. Jadi ini minyak ini sudah bisa dibuat dengan alat gitu.
2: Mm-hmm.
1: Jadi dia dengan alat gitu. Jadi untuk memproses sebagainya gitu. Nah itu
2: maksudnya bisa, alat modern.
1: Alat modern gitu. Aha. Jadi alat modern sudah bisa dipergunakan.
2: Mm-hmm.
1: Nah bagaimana menjaga kadar spiritualitasnya gitu. Mm-hmm. Nah kita mencari juga orang-orang yang memang memiliki kelebihan di dalam memeras santan.
2: Orang kelebihan seperti napi Pak Gus.
1: Nah contohnya dia memiliki garis tangan yang melintang gitu.
2: Hmm.
1: Nah jadi ada garis tangan yang melintang salah satunya gitu. Hmm. Nah itu salah satunya. Kemudian kriteria lain mungkin itu tidak bisa tiang sebutkan gitu ya. Jadi dia memiliki kelebihan gitu ketika dia memeras ke kelapa itu disebutkan di dalam salah satu kitab usade itu. Jadi dia akan menghasilkan minyak yang berbeda lagi. Nah itu yang menjadi pembeda juga.
2: Oke.
1: Gitu.
2: Niki,
1: jadi sehingga secara kualitas gitu ya, kita bisa pastikan gitu bahwa minyak Satusa ini juga memiliki perbedaan dengan minyak VCO yang lain. Okay. Di samping bahan baku, dari cara pembuatannya juga dia khusus gitu.
2: Okay.
1: Jadi tidak sembarang bisa dilakukan.
2: Nggih, Raglan Rai, para pemirsa, mungkin untuk lebih jelasnya nggih, kembali titik informasikan untuk pembuatan VCO dari produk gedong dalam utama niki.
1: Betul.
2: Dibuat secara tradisional.
1: Inge.
2: Nah, orang yang dari segi napi wastane meres nika bagus nggih.
1: Pemerasan
2: nika kelapa. Tidak menggunakan alat. Tangan.
1: Jadi itu digunakan tangan
2: beli titik. Tangan ya. Orang yang memerasnya nika memeras sari kelapa nika. Cuma satu orang nika mantan.
1: Jadi menggunakan beberapa orang tetapi dengan kriteria tertentu
2: beli
1: ingin jadi untuk memaksimalkan hasil minyak niki kita.
2: Okay.
1: Jadi ada kriteria-kriteria yang kita pilih. Salah satunya seperti tadi ada garis tangan melintang. Nah kemudian kriteria-kriteria lainnya ada juga.
2: Ada yang lain ya. Artinya orang istimewa.
1: Betul.
2: Nah, Raglan Rai kembali dibuka nggih ring 223361 majang ring sebetul dia seni jagi bergabung. Sampunang malu-malu untuk bertanya. Kemudian niki kami persilakan seperti Pak Putra ring Bangli sampun suksemo nggih. Selamat siang.
6: Siang.
2: Nggih.
6: Napi Gatre.
2: Kena Tiki sarang Nini Agus.
6: Nggih.
2: Nggih, pun napi Nini.
6: Matatun. Sakit napi kan ubat nika Pak Bagus.
2: Nah, niki titiang informasikan majang ring semeton sarang Sami, kada niki utamanya ne Nini Agus ring mengui yang bisa disembuhkan.
1: Inggih betul sekali.
2: Disembuhkan dari herbal niki ilingan secara kontinu sifatnya nggih. Niki kolesterol, hipertensi, gula, diabetes kenten nggih, stroke, wenten lambung, kanker jantung. Nah.
6: Sepin ke baptis tiangan dok nap dados nganyan nike
2: kecet. Nah niki penyebab dari nike kan artinya banyak dengan. Nah niki punapi Pak Gus.
1: Inggih Nini bisa menggunakan obat itu dengan cara dibalur ataupun digosok kenten nggih. Nah di samping nike ini juga bisa diminum Nini kenten. Jadi cukup 3 tetes sampai dengan 5 tetes. Nah itu bisa dikonsumsi. Nah di samping itu minyak ini juga bisa dibalur di mana di kaki yang lemas nike kenten. Nah itu bisa dipergunakan.
6: Oke. Dia kenalnya Niki yang tiang itu
2: kan. Nah Niki Nini
6: di mambal.
2: Genahnya Niki ring mambal. Ring
1: semana nih
2: ring semana.
1: Ring jalan.

0: Badung.
1: Menghubungi Bentan.
0: Menghubungi Bentan kan Badung nih ke nomornya.
2: Nih kan ini.
0: Nah, bisa bagus informasikan nomornya.
2: Inge, nanti ini bisa WA saja di 081916. Inge. 081916
1: tiga tujuh tiga
2: 989
0: Mudah-mudahan. Yang penting boleh menghibur di kiring perempat nih.
1: Ampun boleh menghibur sarang Pak D niki. Ampun ngerah hibur
0: di RRI. Sing semua ini Agus.
1: Sing semua ampun Pak Bagus.
0: Nah, niki fungsinya Pak Agus luar biasa sekali.
2: Betul sekali. Jadi kalau kita misalnya berbicara dalam konteks manusia, kita nih, jadi kesehatan ini gitu. Dan kalau kita misalnya ngomongin istilahnya kebiasaan masyarakat kita gitu. Nah, jadi di kita gitu memang masih belum umum yang namanya menjaga kesehatan gitu. Biasanya kita selalu mengambil tindakan ketika sudah sakit gitu. Nah, salah satu kelebihan dari PCO ini juga BDD gitu. Jadi sebelum penyakit itu datang menyerang, kita bisa menggunakan ini sebagai bahan untuk imunitas diri.
0: Gitu. Merawat dulu nih.
2: Merawat dulu gitu. Jadi karena merasa makin dan itu kan sehat gitu, tidak apa-apa gitu. Padahal kita ketahui gitu ada gejala-gejala tubuh yang memang secara tidak langsung sudah menyerang gitu.
0: Memberikan sinyal-sinyal.
2: Ya, betul kaya. Gitu.
0: Nah mungkin
2: ini puniki, bisa gitu dipakai sebagai pemeliharaan.
0: Rakan Rai, para pemirsa, alangkah baiknya kendaraan ini kita sedia payung sebelum hujan. Nah, sebelum kita terkena penyakit, alangkah baiknya kita merawat diri. Dari karena VCO satusa niki herbal sifatnya nggih. Walaupun kita tidak sakit, kendan boleh mengkonsumsi niki. Nah, dengan cuma 3 tetes nih ke sangat baik sekali untuk membantu pencernaan juga Pak Agus ya.
2: Inge, betul sekali Bu Dede.
0: Karena Titi yang pernah nyoba Niki juga.
2: Pernah nge?
0: Yang sudah nyoba Niki.
2: Inge, betul.
0: Pagi biasanya Tiang agak sulit ya. Maaf, agak sulit ke belakangnya Nike. Harus minum air yang banyak. Nah seperti Nike. Tetapi dengan Titi yang mengkonsumsi satu sah Niki, gampang dia, lancar sekali. Seperti ini ke Nabi Male ditambah dengan Nabi Wastane air untuk mengimbangi punika untuk mengimbangi dari minyak satusa niki. Okay, mana kita wenten niki Male jadi bergabung ring 223361 wenten ini Agus sampun wawu nyarangin wenten Pak Putra ring Bangli, Ibu Kadek ring Denpasar, Gus Aji ring Kabetan, Taler sampun nyarangin ring perempat suara budaya Bali. Menurut Wentan, seni jagi nyarangin malih siki penelpon ke mantan sangra di tangring lain telepon 223361. Nge, Pak Agus, penika wawu kan ring seputaran Badung ke sarangin Tabanan nge. Seandainya Wentan ring luar nika sapun api Pak Agus, bagaimana nomor? Bisa juga ya hubungi ke mantan nge?
2: Hubungi mantan nomor yang tadi disampaikan nika, nanti kan kita lihat
0: sesuai kesepakatan.
2: Betul, nge, lokasinya di mana gitu. Kalau misalnya nah anggap jauh gitu lokasinya ring negara gitu. Nah kita juga punya nanti rekanan yang ada, kita akan arahkan ke sana gitu. Nah jadi untuk umumnya Dumon, silakan Dumon hubungi Nike gitu. Nanti setelah Nike baru kita akan sampaikan.
0: Atau menawi itu wentan semeton detail sane jagi lungo atau mau lihat secara langsung bagaimana proses pembuatannya atau langsung bisa bertanya-tanya ke gedong dalam utama Niki, bisa langsung ke
2: Peseraman Gedong Dalam Utama ring Jalan Raya Semana Nike.
0: Oke, sudah jelas Niki sementara. Oke, Pak Agus Rianto kan galahan Niki sampun mepet pisan. Menawi wenten pesan yang perlu disampaikan minat majang ring para pemirsa kami.

0: kami persilakan Pak Gus.
1: Inggih, suksema Ratu Widadani Sarang Sami ring DJ Kapo Megenah gitu. Jadi seperti yang Tiang sampaikan tadi bahwa kesehatan itu adalah sesuatu hal yang mahal saat ini, Kenten. Sehingga oleh sebab itu sebelum sakit menyerang lebih baik kita tangkal dulu dengan menggunakan minyak satusa. Satusa ini adalah minyak yang terbuat dari kelapa, dalam bahasa Balinya itu adalah nyuh. Dengan menggunakan nyuh maka kita tidak nyah. Kalau kita sudah tidak nyah maka kita tidak akan kenyih. Kalau kita tidak akan kenyih maka kita akan mekenyah atau bersinar dalam
0: luar kehidupan. Biasa sekali, bijaksana sekali. Terima kasih Pak Agus, semoga sehat selalu. Semoga minggu depan kita kembali bisa bersua di udara.
1: Asteng kare.
0: Reklan rai para pemirsa yang tokan galah durun niki sambutlah dedeng lum semua pamit. Sarang sami suksem untuk uratian yani. Penaka wasana ning atur acara puniki puputan niti untuk Pramo Santi. Om Santi Santi Santi Om.

Rekaden Rai meningkatnya perhatian nasional terhadap kasus hantavirus di Indonesia membuat Bali ikut memperkuat langkah antisipasi penyebaran penyakit menular tersebut. Meski belum ditemukan kasus di Pulau Dewata, Dinas Kesehatan Dinkes Provinsi Bali memastikan sistem pengawasan dan deteksi dini terus diperketat, terutama terhadap pasien dengan gejala yang mengarah pada infeksi hantavirus. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kabid P2P Dinkes Bali, I Gusti Ayu Raka Susanti, mengatakan pengawasan dilakukan melalui sistem surveillance penyakit yang selama ini sudah berjalan di Bali. Pemantauan difokuskan pada kasus-kasus suspek yang memiliki faktor risiko mengarah pada infeksi hantavirus maupun penyakit lain yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa atau KLB. Menurutnya, pemantauan dilakukan melalui fasilitas pelayanan kesehatan hingga jejaring pelaporan penyakit di kabupaten kota. Langkah tersebut dinilai penting agar kemungkinan kasus dengan gejala yang mengarah pada infeksi hantavirus bisa dideteksi sejak dini. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

Swastiastu. Raja Ratu Idadane Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Muli Titiang Agung Krisna nyarengin Idadane pastikan Raya FM 106,4 MHz Lan AM 1206 KHz Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Kantos mu penden jam kali siang malah jebas Titiang Ibu Rekalan Rai untuk teman-teman Pop Bali ring acara Ngelilo Langon. Sekali biasa majarai rakalan rai sane arse nyaringin dados nyaringin ring galaon R 0361223361 utawi ring Facebook Pro 4 RRI dan pasaring nomor 0878988224 20.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: belanja dong.
1: Meriki sini sini.
2: Melo, aku mau ini coklatnya 5 ya buat Melo ya.
1: Oh, ini ki.
0: Sama ini snack sama minuman
2: apa lagi?
0: Dingin.
2: Oh, itu pojok itu mau 5 ya.
1: Oh, itu. Niki.
2: Coklatnya juga 10 kayaknya cukup ya.
1: Sama lagi.
2: Teman-teman.
1: Nih.
0: Nah, udah deh. Segitu aja ya.
1: Sudah.
0: Ya,
2: banyak kayaknya.
0: Udah. Melo, tolong dong dikantongin.
2: Plastik dong.
1: Maaf, saya lagi diet.
0: Kita kan minta ngantongin barang-barangnya.
2: Iya, plastik.
0: Kok diet sih padahal?
2: Hubungannya apa?
1: Apa? Saya lagi diet kantong plastik. Kalau mau bawa, sana. Bawa sendiri.
0: Mimi,
2: gimana cara bawanya nih? Besok-besok kamu bawa kantong lah belanja.
0: Ya deh, iya. Bawa kantong.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Perakalan Rai pemirsa program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ge temang pengawit saking vokalnya nih Dubut and Band. Ge gantung samun ke pirsa sareng-sarengi. Sane arsa nyarengi nurus sareng ala on air 0361223361 yening jagi ngarsang tembang ge Kang Yang ten megatre yening megatre ge Kang Yang ten ngarsang tembang genten ge bagi-bagi ya. Inge sapa itu sane nyarengi sangre titiang niki ge Om Swastia Astu.
1: Om Swastiastu, Rajang Siang,
0: Bung Jaksina. Selamat siang, Niki, Nini, dan Yangi.
1: Sate pisang.
0: Oke, penapi gatre nih.
1: Sungkaro, kena-kena mantan. Wau bangun Niki, Gongge.
0: Ini Ratu, jangan ngati. Tan kebusan Niki, aduh, kene jeng menyala siang nih pun Niki, Bu.
1: Tang yang ngasih alam Kang Yang ngge.
0: Ngge.
1: Tungge penapi gatre demen.
0: Sehat mantan iki ni.
1: Nah, temang demen sikinge ngge. Ngge,
0: temang napi.
1: Temang ni jegeg ngende sak yang Tripuspa ampun wenteng ge.
0: Mangkin demen titian cingak niki demen jegeg ngende ngge. Duh, jeg menyala jegegne segitu ya.
1: Ngge.
0: Durung wenten iki.
1: Durung, nah pindah wentan Tripuspa kentan nyaman pedidi wentan ya?
0: Tripuspa, ge jantas tumun. Mau Tripuspa nyaman pedidi wentan.
1: Ya ni kemantangnya gonggeng ye. Megato cutan makan sami, majang gonggeng Krisna rajang tugas.
0: Seksama.
1: Santi om.
0: Oke, seksama niki, ge Nini Dania ring sanur, sani sampai nyaregin. Sare makin mali ring lan telepon 0361223 61 G Sanggre Titiang Niki Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Rajang Siang Donjak Bu Krisna Cantik.
0: Igi Rajang Siang Sareng Sire Reng Titiang Niki
2: Tiang Kak Eka Plage Donjak.
0: Ah Kak Eka Reng Plage Punapi Gatre Kak Eka
2: cuaca terang makin Kak Eka kena Donjak sampun pasti ke dalam kena
0: Igi pasti ke kena Niki
2: ya megatro dong ya
0: dures
2: boleh megatro rintumetan rintudara niki ya sekian tabanan demun jika mangkis sedani pandeti mangi bubutu keboiwo bulu kardiake mini agot pak yanarbo pak ket mancung siramale pak komang pandu ampun kenten Bu Eka Dede sama Didi lalu tiang oleh meragana itu semua ampun kenten Mimi Mika Mangga Kena Rahayu Siren Malle Miki Pak Ketut Murdayo Pak Ketut Wiriko Pak Ketut Sumarjo Jema Siren Mimi Tuade Gusti Biang Murni Dewa Biang Kirana Bu Ayam Soehartini, Pak Pandai Made Nyabu, Bu Sinika, ampun kenten Malik Kabrong, Kak Bresele, Kenaro, Bligus Bawo, Siro Jemale Niki, Sirung. Ya kita sekarang sami menikah dumun dong ya.
0: Inggi.
2: Ya menikah dumun. Sami durung konek bungkus dada siki.
0: Inggi.
2: Mangga sekarang sami kena rahayu. Gongge rajang tugas.
0: Susama.
2: Kapan nih dong santi oh.
0: Inggi. Susama niki majareng Kak Eka niki reng plage. Ges adi sampulnya rengin. Ges ani tiasan malah jebas nge sanggri titiang muali. Ring line telepon 0361223361. Selamat siang Niki Wenten, apan kakak ring sanggulan tabana suksuma Niki sampe nyarengin Wenten Bu Wayan Swartini ring sedang, selamat siang Bu Wayan nge. Wenten Sirei Niki nge Riana Deka nge suksuma takla sampe nyarengin nge. Sada makin teman-teman rekalan rai ngiring piar sarang-sarang saking buat Tripuspa nu nyaman pedidih.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Loh, sudah habis makanannya? Jangan cuma nasi sama lauk saja. Ingat, sayurannya diapeskan juga loh.
2: Iya, Bli.
1: Bli juga sudah siapkan buah untuk cemilan. Oh iya, jangan lupa. Nanti sebelum tidur, diminum dulu tablet tambah darahnya ya.
2: Suksema, Bli. Aduh, Bli ini telaten dan siaga sekali jadi suami dan calon ayah loh.
1: Iya, harus dong loh. Ini demi kesehatan loh dan si kecil di dalam perut. Bli ingin anak kita nanti tumbuh sehat, cerdas, dan tidak stunting. Ayah juga harus siaga gizi kan?
3: Stunting bisa dicegah sejak dalam kandungan. Ayo para ayah, jadilah garda terdepan dalam memastikan kecukupan gizi keluarga.
4: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Ingirati dan Ira Kelantrai pemirsa program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Temang lawas sak yang mede uli mengipi sambil kepiarsang sarang-sarang. Game wali buka titik yang gala on air. Ring line telepon 0361223361. Ge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Gongge.
0: Ingge, selamat siang Niki Gong Niang Sri ngge.
1: Nonton Niang Reng Tegalalang
0: atuh. Oh, Niang Kesawa Reng Tegalalang ngge.
1: Satu tuh.
0: Punapi gatre Niang.
1: Oh, dari kijak mecetat tuh panas tuh wawu Niang wosang kencang tuh wencang. Sedo tuh ipen Niang ibu kebalik.
0: Oh, kenten.
1: Makin nampun ketunon Niang. Budal hidup pang radio ye jak pole
0: nggih. Sampun pole nang wedang niki.
1: Ampun gongge niang pun usah ngajeng ampun.
0: Mantap nggih. Deres nak dumun niki.
1: Nggih dados kenten napi asane Megatra napi nunas semang gongge.
0: Napi kekayunin yening Megatra ten ngarsang tembang yening ngarsang tembang kang yang ten Megatra kenten.
1: Oh kenten tu ingin nunas kemang yening yang tu nggih banyak kenten nang tu yang usang ngelain wawu mang.
0: Aduh sama nang nangis malih niki nggih.
1: Semang ne bulan napi asane yang musane aja tulina nika nggih gongge.
0: Hah? Oh, napi belian mus kenten nge? Napi judulnya nika nge?
1: Judulnya yang tenuning Purnama menjadi saksi kenten.
0: Oh, Purnama pinaka saksi nika beli tut sana sarang Putunia nika.
1: Oh, sila nika tuh.
0: Ah, tut sana sarang Mbak Putunia.
1: Ngin, nika yang penting
0: nge?
1: Ngin, yang ngatur ngatra sarang sami semetan nge? Ini sarang sami manteng gongge, majang reng gongge, rahajang tugas nge, niang mepamit. Om santi.
0: Ingge matur suksema, niang kesawan, niki ingge sarintan reng Tegalalang. Titi yang pilihkan, niki duetnya beli tersana ke sarang mode cik ingge, Purnama pindah ke saksi versi terbaru. Kenten nge, ingge sanetiosan urusang muali, reng lain telepon 0361223361. Ge Om Swastiastu. Menawi te sinyalnya nih niki mas lelutan ge. Inge dibuka muali ring lan telepon 0361223361 rekalan rai ge sare menawi te arse nyaringin ring acara ngelila ulangan puniki ge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inge.
1: Senang
0: ge. Inge sarang sire ring titiang niki.
1: Yang saking sampidi atuh Nini
0: Bagas. Oh, Nini Bagas tumben niki malah nyarangin nih.
1: Pang satu kutus yang mukanya nyendang-nyendang
0: matu. Cara segan satu kutus man.
1: Mbak enten yang ngangon apa cilak yang atur yang atur nomor kita.
0: Inge, makin sabu boleh nyarangin durus nak niki inge.
1: Kenapa gatra tuh?
0: Gatra becik kemanten.
1: Lo dekati Aceh, magi kena ujero Ratna, mengah buat jero. Cita nak sarang sami Ratna.
0: Sarang sami ni.
1: Kita menggerah yang rahayu. Galah wali anak yang wali aduh, bang banget. Santi.
0: Ingge matur suksema ngge Nini Bagas sane sampun nyarengin niki Rakelan Rai sanetiosan ngge malah jebas moli sangre titiang ring lan telepon 0361223361 sare mangken temang demen ngiring biar sareng-sareng.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kandung kesarang. Norma, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
4: Suara Budaya Bali.
5: Raka dan Rai suka bergoyang dangdut? Yuk, ramaikan sore hari Anda dengan

Dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: sarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Rekalan Rai Pemirsa, program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Katung Sari Titi Agung Krisna Rekalan Rai Ring, acara ngelila ulangun kantas puput nih jam kali siang mali jebos. Selamat siang Niki, Pak Yan Arye, Ring Tegalalang, suksma sampe nyarengin, Ibu Putri Manggis Tala, selamat siang Bu Putri. Kena rahayu sarek saminggi. Iki Rekalan Rai seremangkin buka titik yang mali gala on air ring lan telepon 0361223361 nggih sadi arsem mali nyaregin menawi te yening jagi ngarsang teman nggih Kang Yang ten megatre yening jagi megatre nah Kang Yang ten ngarsang teman kinten nggih. Inge sapa wonten sane nyaregi sanggra titik niki Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ingge, alitun mohon volume radio ngge. Aduh. Halo. Om Swastiastu. Ingge sinampura titik yang putus dumun iki ngge. Aduh ngge, becik anu men ngerara posisi kenten ngge mangdene napi wasane modulasi niki becik ring on air ngge. Om Swastiastu. Inggi, sarang sire ring titiang niki.
3: Kekeran.
2: Kekeran, oh gong niang sire ring kekeran nge.
3: Tira nyarang niki, tira ngawu munece.
2: Oh titiang gong Krisna niki gong niang.
3: Krisna, salam gong Krisna.
2: Inggi,
3: inggi. Kakak ya keling ya untuk kumpulman.
2: Asira.
3: Nalit tiang nge.
2: Oh, duran tiang niki, benjoh.
3: Nge. Duran nge?
2: Nge, kelihan di tiang nge.
3: Kan sarang-sarang ngeranying sarang kecil yang bianta.
2: Nge, haa.
3: Tapi gatra tuh.
2: Nge, gatra kena mantan niki.
3: Nge, niang kena kaler. Cuaca cerah, nge.
2: Nge.
3: Nge, cerah kaler. Enggak keren tapi kan salah satu nih
2: cik. Salah satu silakan dipilih niki Kang Yang.
3: Yang enggak keren ciliknya. Aja bu Eka Bebe atau munga?
2: Aduh rong sibuk menawi
3: itu. Bu Eka, bu Mamulu, bu Putung, bu Moyo, Nini Ica, munga nih, Nini Ayuna, Menjerit Cica Arse, Gung Biang Sri Agung, Gung Biang Rai Niki, Odah Weni, Mbah Egi, Odah Yuda, Mbah Yuda Taler, Sira Malingi Bu Pera, Munga Bu Pera, kan si ada pireng kan suara Bu Pera. Bu Ana, Wanganya, Mok Lesekar, Pak Mang Pandu, Pak Nurdaya, Pak Yanar, Bapak Tep Mancung, Tunggu Nake Menggatre, Rahajan Tugas,
2: Seksema,
3: Titi Yang Mapani,
2: Miring,
3: Om Santi, Santi, Santi Om.
2: Inge, Matur Seksema, Gong Niang Sri, Ring Kekeran, Nge, Sani Sampu, Nyarengin, Nge. Titi Yang Sanggra, Malisiki Penelpon, Nurusah, Ring Lan Telepon, 0361. 1 2 2 3 3 6 1. Nggih Om Swastiastu. Menawi itu sinyal niki nggih. Nggih sanetiasa nerusak muali ring lan telepon 0361223361. Acara ngelila ulangun rekalan rai majareng ide dane sane menawi te kan nonton ring ngena pekaryan nggih. Rajang lanturang pekaryan rede nggih menawi te dados maslihan mendengarkan lagu-lagu yang disukai napi male teman-teman Bali ring prompat puniki dibagi sidang awinan pikiran lebih fresh tambah semangat memutang pekaryaan nggih. Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu.
2: Inggih, rahajeng niki Nini Agus nggih.
4: Nggih,
2: Mika. Oh, Nini Agus niki sampun jepit pintu nih. Nggih,
4: jepit pintu nggih nuna temang. Boleh temang.
2: Temang napi niki?
4: Temang ada uli.
2: Ama dek ulek sampun matembang wau.
4: Ampun.
2: Ampun.
4: Nggih, bayan jansan kan ampun
2: nggih. Aduh, sanetiosan nih.
4: Anda tiosan, yo. Kentane, wayan, tapi tanda.
2: Inggih, titi yang pilihkan mantan nih, nggih, pangtan nikah nikah mantan teman nih, nggih, ha. Asyik sama ngiri.
4: Iya, begitu. Budal nanti jebat mana cara sama. Sarang kami, salam di jero. Sarang kami. Ini
2: kau geng
4: geng
2: geng. Bapak sama Niki. Nini Agus sampai nyarengin. Di tiang pilihkan temang saking beli Agung Wirasute. Untuk temangnya nih charger. Calon hati kurenan cagar. Ngiring biar sang sarang-sarang.

Inge Ratida Dane, Rekelan Rai, pemirsa program 4 TRRI dan Pasar Rari Kidumu ditanya rengin ide Dane ring acara ngelilo langun ge malu jebos ring jam kali siang perempat RRI dan Pasar pajam siang sarang perempat RRI Jakarta ngemeletin siaran berjaringan suara budaya Nusantara. Nah sampura menawito wentani watu diti hari kalang yang terang acara-acara ring perempat Rai Nini Mangkin Sari Mangkin Titi Agung Krisna Nusur mau pamit puputan Titi untuk para mesanti Om Santi, Santi, Santi Om Tula.

aksesoris berbahan dasar limbah rumah tangga seperti bungkus kopi, kemasan minuman, hingga bungkus sabun. Tak hanya itu, warga juga memproduksi busana ekoprint bermotif dedaunan menggunakan teknik kukus alami. Aktivitas tersebut dipusatkan di dua rumah warga yang menjadi lokasi kegiatan usaha, peningkatan pendapatan keluarga, dan sanggar belajar rumah terampil Hasanah Center yang dipimpin Siti Munawaro. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pengosongan Balai Pemda Pemuda Surabaya menuai protes dari kalangan seniman. Maestro senior Meimura menilai kebijakan tersebut tidak sekedar persoalan administratif, melainkan menyangkut sejarah panjang dan ekosistem kebudayaan di Kota Pahlawan. Menurutnya, Balai Pemuda bukan hanya gedung, tapi juga ruang hidup yang telah menjadi bagian dari perjalanan seninya sejak muda. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru.

0: Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Perompat dimanapun Anda berada, dan juga Bang Po. Ketemu lagi bareng Ajority ya, dari Perompat Jakarta di siaran budaya Nusantara. Siaran berjaringan kita di hari ini, di hari Selasa, tanggal 12 Mei 2026 ya. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat ya, Abang Po, pendengar Perompat yang di luar Jakarta, yang lagi dengerin via RRI Digital, atau juga di www.rri.co.id dan di frekuensi masing-masing di daerahnya. Mudah-mudahan pada sehat ya. Di Jakarta hari itu panas banget ya, Abang Po, pendengar Perompat ya. Sampai kita kelingan tadi. Ngelekap abis itu kelingan deh. Mudah-mudahan kalau Bang Po sehat. Abis makan siang udah ya. Alhamdulillah ya. Dan hari ini kita kagak sendirian kayak biasa ya. Walaupun kita hari ini gak di Radio Visual Internet, kita bisa didengerin tetap ya, masih di frekuensi Abang Po dan juga pendengar Perompat masing-masing di daerah, di RRI Digital dan juga di www.rri.co.id. Hari ini kita barengan dengan teman-teman di Pro4 Sungai Liat nih, Abang Po. Dan sudah tersambung ya dengan teman-teman di Pro4 Sungai Liat, yaitu dengan ada Bang Wandasona. Assalamualaikum, selamat siang Bang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, sehat Bang?
2: Alhamdulillah sehat Bang.
1: Alhamdulillah, siap. Bang, hari ini kita bakal ngomongin apa sih Bang temanya?
2: Ya, kita bicara soal kebudayaan, budaya era, harus globalisasi saat ini.
1: Oke, masa ya, depan ya. Budaya daerah di tengah globalisasi. Iya, walah kenapa itu? Double suaranya. Siap, ya jadi memang ya kita perlu ini ya, apa namanya juga terus menggaungkan soal budaya ya, apalagi daerah masing-masing ya Bang ya, di era AI seperti ini gitu ya Bang ya, era digital kayak gini gitu ya. Dan narasumber sudah hadir ya Bang ya di sono ya.
2: Kebetulan.
1: Ya? Sudah. Bang, punten, mohon maaf nih. Izin. Ya. Suaranya double nih gitu ya, suaranya. Ngang begitu.
2: Gimana nih, Bang Gawan?
1: Ya. Udah. Ini udah aman nih. Iya, siap. Udah. Siap. Itulah ya, tapi enggak apa-apa ya, namanya juga dinamika suara budaya Nusantara pasti begitu. Mau gimana lagi ya? Dan sudah ada narasumber ya, siapa sih Bang di sono Bang?
2: Iya, ini seorang budayawan, sejarawan ya, penerima anugerah maestro juga ya dari Kementerian Kebudayaan. Ada Bapak Dr. Andes Ahmad Elvian.
1: Oh, oke. Okay. Ya, assalamualaikum, kita. Selamat siang Bapak. Iya, suaranya jauh okay. Ya, Bapak jauh ya. Oh, suara ya. Masih jauh nih Bang nih. Mungkin boleh di
2: coba lagi nih. Assalamualaikum.
1: Nah, ini itu kita ada kedengeran.
3: Alhamdulillah.
1: Iya, siap. Selamat siang. Sehat ya, Pak ya?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, siap dah. Apa namanya Bang Wadasora dan juga Pak Ahmad ya. Elvian, ya, untuk pembahasan kita temanya masa depan budaya daerah di tengah globalisasi, dipersilakan untuk dimulai.
2: Terima kasih Bang Jo yang selalu ceria dan sehat selalu juga untuk Bang Jo di Jakarta juga rekan-rekan. Baik ke Datuk Ahmad Elvian, apa kabar nih Datuk? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat ya Datuk?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Wah, ini dari Pangkal Pinang ke ya. Sungai Liat. Sungai Liat ya, kayak pantun saya. Ya, Datuk tadi sudah sempat kita singgung sedikit di awal perbincangan kita berkaitan dengan katakanlah keberadaan budaya ini di tengah arus globalisasi saat ini begitu ya. Ya kemajuannya dan lain sebagainya. Kita tahu sekarang ini teknologi berkembang pesat, itu yang utama ya Datu ya.
3: Betul.
2: Nah kalau bicara keberadaan budaya ini pertahanannya seperti itu nih, ini bisa sedikit digambarkan nggak Datuk seperti apa kondisinya sekarang menurut pengamatan Datuk sebagai sejarawan dan budayawan, silakan Datuk.
3: keberadaan budaya daerah di era globalisasi, saya melihatnya ya, kita di daerah itu banyak masuk ke jebakan, ya, jebakan-jebakan globalisasi.
2: Oh, jebakan.
3: Ya, jebakan-jebakan.
2: Jadinya terjebak.
3: Ya, ya? Terjebak. Jebakan-jebakan globalisasi. Nah, kita ketahui bahwa di tengah arus globalisasi dengan kemajuan teknologi informasi, kan, dengan artificial intelligence-nya, kan.
2: AI, ya.
3: Nah, sementara budaya daerah itu posisinya stagnan.
2: Stagnan.
3: Ya, stagnan. Tidak tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, jadi masuklah kita ke dalam jebakan-jebakan globalisasi tadi. Dalam situasi budaya daerah yang stagnan. Misalnya ya, yang sederhana saja, kita tidak mempersiapkan ya materi-materi kebudayaan itu dengan baik dan benar.
2: Ya.
3: Nah, ketika materi-materi budaya daerah itu tidak kita siapkan dengan baik dan benar, akhirnya masyarakat, apalagi yang generasi-generasi milenial ya, itu asal saja mencari apa, mencari materi-materi budaya itu, dan materi-materi budaya itu kemudian mereka ya mereka
2: serap
3: ya. Kan kemudian mereka ada yang malah mengunggahnya kan
2: ya,
3: ke media-media sosial. Nah, kadang-kadang materinya keliru, salah.
2: Okay.
3: Jadi di satu sisi teknologi informasi globalisasi begitu kuat ya, di satu sisi kita di

0: materi-materi kebudayaan itu banyak salah, banyak keliru, kemudian diserap, kemudian diunggah, dan akhirnya pengetahuan masyarakat tentang sejarah dan budaya atau kebudayaan lokal itu
1: salah juga
0: menjadi salah, menjadi keliru. Nah,
1: iya, iya.
0: Ya, jadi itu yang pertama.
1: Oke.
0: Okay. Nah, kemudian yang kedua, era globalisasi tadi banyak memunculkan ya jebakan-jebakan budaya, saya katakan tadi. Salah satunya ya kita tidak mempersiapkan sumber daya manusia yang handal ya. Yang handal, yang memiliki ketertarikan terhadap budaya.
1: Budaya.
0: Nah, okay. Nah, itu sebenarnya yang pertama harus kita siapkan ya. Yep. Jadi ada individu-individu ataupun generasi muda yang memang mencintai budayanya, mencintai sejarahnya, mencintai daerahnya. Nah umumnya kan. Generasi muda sekarang itu kan hampir tidak tertarik, okay. Ya hampir tidak tertarik, tidak memiliki ketertarikan ya, terhadap budaya daerahnya. Nah, yang menjadi masalahnya itu arus globalisasi itu setiap arus kan dia membawa limbah, arus banjir itu kan membawa limbah ya.
1: Yeah.
0: Nah, yang dibawa oleh arus globalisasi itu adalah limbah-limbah budaya.
1: Okay.
0: Limbah-limbah budaya yang kadang-kadang tidak pas ya, tidak cocok.
1: Mencemari
0: dengan,
1: lah.
0: Iya, ya. Mencemari budaya lokal, mencemari budaya daerah. Nah, jadi information glut itu kan membawa garbage ya, ibaratnya membawa sampah. Nah, sampahnya itu adalah sampah-sampah budaya. Nah, yang menjadi masalah bagi kita ya, sampah budaya itu diserap oleh generasi muda kita tanpa ada tadi yang disebut dengan filter ya, tanpa ada saringan-saringan yang kuat dari budaya kita sendiri. Ditambah lagi tadi kita ya generasi tuanya tidak mempersiapkan ya materi budaya dengan baik dan benar.
1: Oke, Dato, apakah ini juga berkaitan dengan, saya pernah membaca tulisan Datu sih sebenarnya baru-baru ini. Jangan rabun membaca
0: lumpuh
1: dan
0: menulis.
1: Lumpuh menulis.
0: Iya.
1: Jangan rabun membaca dan lumpuh menulis.
0: Menulis iya.
1: Apa ini juga menjadi apa satu apa indikasi lah begitu, indikator apa yang Datu sampaikan tadi.
0: Iya,
1: sehingga muncul kata-kata ini.
0: Iya, iya salah satunya begitu. Jadi saya sendiri kan berusaha ya tiap hari itu untuk menulis.
1: Ya.
0: Ya saat ini saya punya program ya menulis peristiwa sejarah dan budaya tiap hari yang terjadi pada tanggal hari itu ya hari itu. Nah untuk menulis itu kan saya harus membaca
1: ya.
0: Banyak literatur ya, banyak bahan yang harus saya baca untuk menemukan apa peristiwa sejarah budaya yang terjadi pada hari itu. Nah, kita bisa berpikir ya, bisa bayangkan generasi muda kita sekarang bagaimana dia mau menulis ya. Sementara kemampuan membacanya kurang. Nah, jadi yang sementara yang diserapnya tadi yang jebakan-jebakan semua kan, jebakan-jebakan yang diserapnya adalah sampah-sampah budaya tadi. Nah, jadi situasinya saya menyebutnya situasi di mana generasi saat ini rabun membaca, lumpuh menulis ya.
1: Wah, wow, itu dalam banget. Iya, Datu, ada istilahnya ya, budaya itu kan berasimilasi begitu. Nah, ini karena itu ya arus yang membawa limbah tadi seharusnya diproduksi ulang, ditangkap, diproduksi ulang gitu, dibaurkan dengan budaya kita. Pernyataan yang begini seperti apa Datu, menurut Datu?
0: Jadi memang budaya itu tumbuh dan berkembang ya.
1: Berkembang. Oke.
0: Kemudian kan budaya itu kan proses evolusi kreatif ya. Jadi evolusi kreatif berpikir manusia. Jadi dia tumbuh dan berkembang seiring dengan tumbuh dan berkembangnya masyarakat. Jadi perubahan masyarakat ya, jadi apa social change itu bisa mengubah cultural change, mengubah budaya ya.
1: Okay.
0: Perubahan masyarakat menyebabkan perubahan budaya. Nah, ada beberapa hal yang harus kita pahami ya. Perubahan budaya itu kan bisa terbentuk dalam bentuk akulturasi ya, kulturasi budaya, kemudian asimilasi budaya. Nah, dalam konteks perubahan budaya karena akulturasi, karena asimilasi, nah yang paling penting itu budaya asal kita, kita itu harus kuat.
1: Yang menjadi dasar.
0: Yang menjadi dasar ya, untuk akulturasi dan asimilasi itu. Kalau budaya kita sendiri lemah ya, bukan asimilasi namanya kan, intervensi.
1: Intervensi.
0: Ya, bukan akulturasi namanya kan, terjadilah perubahan apa ya, perubahan revolusi budaya namanya. Di mana budaya kita sendiri tidak kita pakai lagi.
1: Okay.
0: Nah, itu sangat situasi yang sangat berbahaya sekali.
1: Ada budaya lagi dalam budaya, dalam kebudayaan.
0: Iya, bahaya sekali kan kalau budaya yang kita miliki itu tidak memiliki ketahanan, tidak kuat begitu ya.
1: Iya.
0: Nah, masuk budaya dari luar, nah terjadi proses intervensi budaya. Yang bagus itu terjadi apa namanya rejection ya, rejection itu penentangan.
1: Okay.
0: Nah, tapi yang terjadi sekarang kan orang tidak menentang. Apa saja masuk diserap begitu kan. Nah, kalau kita punya ketahanan budaya yang tinggi ya, punya budaya yang kuat kan, kita akan menentang segala sesuatu budaya yang datang, yang baru, yang tidak sesuai dengan budaya kita. Nah, yang terjadi saat ini kan semuanya kita serap.
1: Oke. Okay. Itu artinya itu tadi ya, kesiapan kita ini.
0: Iya, kesiapan kita yang...
1: Ya, boleh dibilang masih ini ya?
0: Belum siap.
1: Belum siap.
0: Belum gitu siap, gitu, ya. Belum siap. Belum siap. Makanya
1: waduh, ini banyak
0: PR saya menganggap globalisasi itu justru memunculkan jebakan-jebakan.
1: Jebakan
0: ya, tadi ya. Jebakan-jebakan budaya yang menyebabkan ya apa berkuranglah nilai-nilai budaya kita ke depan.
1: Yang paling efektif Datuk, menurut Datuk untuk apa ya, membentengi ini. Karena kan sekarang ini Datuk, ya mohon maaf ya, sekarang ini kita bicara gen alpha, gen Z, mereka maunya yang simple-simple, yang praktis seperti itu. Nah, ini bagaimana Datuk?
0: Jadi sebenarnya kan budaya itu kan adigung ya, adiguna, adiluhur.
1: Oke. Okay.
0: Jadi di dalam budaya itu kan ada nilai preservatif namanya. Budaya itu akan tumbuh, berkembang dan lestari karena di dalam budaya itu ada nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai keberhargaan yang menyebabkan budaya itu tumbuh dan berkembang di masyarakat. Nah, yang jadi masalahnya kan bagus budaya kita itu karena dia memiliki nilai preservatif, tetapi tidak didukung oleh daya progresif okay. dari pemangku-pemangku kepentingan budaya. Nah, kita bersyukur sebenarnya sekarang kan untuk kebudayaan itu kita sudah punya menteri sendiri.
1: Kementerian
0: sendiri. Artinya secara progresif pemerintah sudah membuat lembaga ya yang diharapkan dapat mendorong kebudayaan Indonesia itu, kebudayaan daerah itu untuk maju, tumbuh dan berkembang. Ya.
1: Tapi kebijakan itu apa sudah diimplementasikan juga di daerah Datuk, kalau menurut Datuk.
0: Nah, ini yang terlambat kan sebenarnya. Okay. kan
1: ya
0: sebenarnya kan Dulu kan ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya. Sebenarnya kan sudah ada lembaga yang progresif ya, untuk mengurus ya, mengurus kebudayaan itu. Nah, tetapi kan sekali lagi ya, sumber daya manusia kebudayaan itu kan umumnya tidak memiliki ketertarikan terhadap budaya.
1: Di daerah, setiap daerah pun setiap masing-masing daerah berbeda itu.
0: Jadi sekarang kan kalau bagusnya sebenarnya kan dari daerah itu sendiri, kan. Ya, betul. Nah, sekarang kan kementerian dibentuk.
1: Ya.
0: Nah, saya melihat kawan-kawan di daerah itu dengan dibentuknya kementerian itu seolah-olah apa ya? Seolah-olah segala sesuatu itu menjadi top down.
1: Oke.
0: Okay. Menjadi top down. Harusnya kan silakan Kementerian Kebudayaan Nasional itu ada, tetapi yang menjadi apa? Menjadi lembaga utama untuk mengembangkan kebudayaan daerah, ya kita di daerah.
1: Di daerah kita dan di daerah. Disesuaikan dengan daerah sendiri,
0: lokalitas sendiri. Jangan top down dari kementerian, mengharap dari kementerian kan. Nah, sementara kita di bawah tidak bottom up ya, seperti itu. Nah, tampak sekali sekarang banyak dinas-dinas kebudayaan di daerah, kabupaten, kota, di provinsi yang nol anggaran. Nol anggaran, nihil anggaran. Nihil anggaran.
1: Bagaimana mau membangun kebudayaan ya?
0: Akhirnya mengharapkan yang top down semua, mengharapkan dari atas semua. Termasuk ya kita, lembaga-lembaga yang bergerak di bidang kebudayaan di masyarakat, kan karena tidak terperhatikan di daerah, ya kita akhirnya lari ke pusat juga. Betul. Kan? Nah, lari ke pusat. Untung pusat itu mau membantu kita. Kalau tidak mau membantu kita, nah, bisa-bisa kita ini akan membuat pusat sendiri nanti. Membuat pusat baru kan, pusat bahaya. Baru gitu ya.
1: Jadi pusat baru. Sebetulnya hadirnya Kementerian Kebudayaan itu baru dirasakan dampaknya itu baru di tingkat pusat ya, Datu ya. Bisa dikatakan begitu ya.
0: Iya, baru di tingkat pusat ya. Kalau di daerah ya sebenarnya daerah itu sendiri yang harus
1: menangkap itu ya, Datu
0: itu, ya. Okay. Kan kita lihat seperti DKI Jakarta, kemudian Yogyakarta, Kepri ya, Riau, kemudian Bali. Mereka sudah dari dulu mengembangkan kebudayaan di daerahnya masing-masing, kan luar biasa kemajuan dan perkembangan budayanya, sehingga kita kadang-kadang sudah tidak tahu lagi siapa kepala dinas kebudayaan di Bali itu, kan yang kita tahu bahwa kebudayaan Bali itu sudah mendunia, kan sudah mendunia, sudah menjadi trigger bagi pengembangan pariwisata. Nah, kalau kita sekarang kan kepala dinasnya juga masih dicari-cari kan. Masih dicari-cari. Siapa yang cocok, siapa yang pas kan untuk mengelola kebudayaan itu. Nah, sementara di belahan daerah lain ya, kebudayaan itu sudah maju, tumbuh dan berkembang, sudah menjadi apa ya? Bukan dalam konteks penggalian ya. Dalam konteks pelestarian, tapi sudah ke konteks

0: kan pola paternalistik namanya kan.
1: Tapi terkadang ya, di pemerintahan ini kalah dengan apa, dengan unsur politik dan lain sebagainya, itu bagaimana Datuk? Karena pemimpin kita aja 5 tahun udah ganti gitu Datuk. Kadang-kadang hal ini menjadi masalah.
0: Sebenarnya
1: juga,
0: itu gitu, yang selalu saya ingatkan ya kepada bapak-bapak kepala daerah ya di Bangka lah terutama kan. Jangan mudah ya mengganti SDM-SDM kebudayaan yang ada di daerah. Nah, karena untuk menumbuhkan ya kecintaan mereka untuk bergerak di bidang kebudayaan itu sulit. Jadi menumbuhkan daya progresif pada diri sumber daya manusia kebudayaan yang ada di pemerintahan itu sulit. Nah, karena mereka menganggap kerjanya di mana? Di dinas kebudayaan. Dinas kebudayaan, dinas apa? Air mata, bukan dinas mata air begitu kan.
1: Bukan dinas mata air ya.
0: Iya.
1: Iya. Baik, dengar dan juga Bang Jo.
2: Iya.
1: Sepertinya sudah ada telepon ini Bang Jo.
2: Kalau untuk interaksi dulu, kita buka nanti sebentar lagi ya.
1: Nanti
2: Oke. Okay, tadi sudah diberikan penjelasan dulu nih opening dari narasumber kita. Nanti kita jeda dulu satu lagu nih habis ini. Kita akan balik lagi nih ya Bang Po, pendengar Pro4 ya, untuk kita buka interaksi nanti untuk bertanya nih seperti apa nih ya pertanyaannya Bang Po yang udah disiapin ya. Okay, atau mau nyiapin pantun, mau cari-cari dulu di Google juga boleh dah ya. Biar panjang.
0: Iya.
2: Nanti kita bakal
0: kalau di Google kan pergi ke mana? Jalan-jalan
2: ke Pasar Senen, jalan kaki, pegel. Iya. Nanti kita bakal balik lagi ya Bang Po, pendengar Pro4 tentunya di Suara Budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI, kok pemirsa RRI Net sih? Ingatnya lagi di Radio Visual RRI Net aja. Pendengar Pro4 dan juga Abang Po, ya balik lagi barengan kita di Mari di Suara Budaya Nusantara. Hari ini barengan aja Jody Tia dan juga Bang Wanda Sona di Pro4 Sungai Liat yang sudah kembali lagi ya Bang ya. Dan untuk nomor Pro4 Sungai Liat berapa ya Bang ya, kalau misalnya pendengar Pro4 mau telepon ke sana?
3: Ya, ini kalau untuk di Sungai Liat 08 12 13 14, kosong 1039. Ya, 1039. Oke, 08 12 13 14 1039.
2: Oke, satu nomor berarti ya?
3: Satu nomor.
2: Oh, oke. Ini nomor GSM atau nomor WhatsApp ini?
3: Ini nomor WhatsApp sama juga teleponnya.
2: Oh gitu, oke siap. Kalau di Pro4 Jakarta, nomor WhatsApp kita terima hanya untuk pesan WhatsApp aja ya Bang Po ya, di 0812 1124 928, atau mau ngebel di 0213504510. Sudah ada telepon di sana, Bang Wanda?
3: Sepertinya belum.
2: Belum nih. Ya, oke. Di Jakarta ya. Udah ada kedip-kedip, kita angkat dulu ya. Halo Pro4, Assalamualaikum.
4: Halo Pro4, Assalamualaikum Bang Jojo.
2: Iya, silakan.
4: Oh, benar ya?
3: Iya, betul.
4: Benar ya? Figuria.
3: Salam. Iya.
4: Salam kenal nih buat bapak-bapak yang narasumber yang ganteng. Bapak narasumber Dr. Lens Ahmad Elfian. Wis keren, DPMP. Luar biasa nih, atau sejarawan atau budayawan Bangka Belitung. Begitu ya, Pak ya? Emang dengan Bangka Belitung nih. Assalamualaikum, Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat ya. Boleh nih pinjam ininya, Pak ya, yang di itunya penghargaannya di temanya masa depan budaya daerah di tengah globalisasi. Betul ya Bapak?
2: Iya, ya, Cegu silakan. Iya, silakan Cegu langsung pertanyaannya.
4: Bapak Ahmad. Ya. Ini memang masa depan budaya daerah di tengah globalisasi berada di persimpangan jalan antara kepunahan dan relevansi baru, bergantung pada adaptasi dan peribatan generasi muda. Budaya lokal menghadapi risiko tergerus arus modernisasi, namun globalisasi juga menawarkan teknologi digital untuk revitalisasi dan promosi budaya. Pertanyaannya buat Bapak Ahmad. Nah, seperti apa Bapak ini ya, namanya masa depan budaya daerah ya, tantangan utama, dampak negatifnya, itu ya Pak ya pertanyaannya satu. Terus nomor dua, peluang dan adaptasi dampak positif. Nah, jadi satu lagi yang ketiganya, seperti apa dengan langkah-langkah pelestarian ini? Tiga pertanyaan dari Cik Guria, sudah paham Pak ya, Pak Ahmad ya, tanggapannya. Jadi saya mau kasih pantun dulu, boleh berpantun? Pantunya begini Bapak narasumber ya. Pantunya kalau salah ucapannya, namanya kan dialeknya beda-beda gini. Daerah terpencil di kaki gunung, jangan pernah melupakan sejarah. Tanpa sejarah membuat bingung, hidup berbudaya mawah barkah. Begitu ya Bapak Ahmad ya. Ini, itu saja pantunya ya. Bapak Ahmad. Ya, juga buat presenter Sungai Liat sama Jakarta. Selamat siang menjelang sore.
2: Terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
2: Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Guria, silakan.
3: Silakan Datuk.
2: Datuk.
5: Jadi tadi sudah saya sampaikan ya bahwa pengaruh negatif yang timbul dari globalisasi itu, karena globalisasi itu membawa limbah ya, membawa sampah-sampah budaya, dan sampah budaya itu diserap begitu mudah oleh kita tanpa ada filter ya, atau ada upaya untuk mereject ya budaya-budaya yang intinya adalah sampah ya bagi budaya lokal, budaya daerah. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana kita, upaya kita ya melestarikan budaya itu di era globalisasi. Nah, sebenarnya kan generasi muda ya, generasi sekarang ini kan mereka sangat dekat ya dengan teknologi informasi ya, dengan artificial intelligence itu kan. Nah, sebenarnya kita ya harus mempersiapkan, saya katakan tadi, harus mempersiapkan materi-materi kebudayaan itu, materi-materi budaya itu dengan baik dan benar ya, sehingga dan kita pun menyampaikannya ya melalui teknologi informasi yang begitu pesat berkembangnya saat ini. Nah, sehingga apa yang kemudian nanti diperoleh oleh generasi muda itu sesuai dengan kebutuhannya, dan mereka juga mendapatkan informasi-informasi budaya yang sahih ya, yang baik dan benar. Nah, yang terjadi saat ini kan berseliweran lah ya, informasi budaya, fakta-fakta sejarah ya, yang menyesatkan, justru kan menyesatkan ya, dan itu menjadi rumit bagi kami ya di daerah ya, menjadi pertanyaan kan. Nah, saya sampai diwawancara khusus ya oleh salah satu media terkait adanya unggahan misalnya tentang sejarah terjadinya Kampung Batu Rusa misalnya kan. Nah, karena pengetahuan tentang Kampung Batu Rusa itu keliru, menimbulkan keresahan bagi masyarakat yang tinggal di Batu Rusa. Nah, jadi media bertanya kepada saya, seperti apa sih sebenarnya ya toponimi sejarah Batu Rusa, sehingga menjadi apa, saya harus menyiapkan waktu khusus ya saat ini kan untuk mengkonter kan informasi-informasi sampah yang berseliweran di media-media komunikasi sekarang yang begitu masif ya.
3: Tapi ada juga yang mengatakan ya biarkan saja dulu, yang penting dia mencintai dulu sejarah, budaya, seperti itu, dengan mengunggah konten-konten budaya, urusan salah dan betul nanti dulu itu.
5: itu justru keliru ya. Kesalahan yang apa? Yang diulang-ulang terus itu bisa menjadi satu kebenaran.
3: Bisa menjadi kebenaran gitu ya. Apalagi deh tuh ya ini, apalagi kalau misal kita berkaitan dengan apa? Dengan peraturan daerah, misalnya tentang kebudayaan lah, tentang apapun itu gitu kan. Ya itu tentu juga kalau salah ya kebangetan juga gitu ya.
5: Bisa jadi masalah.
3: Bisa jadi masalah juga gitu ya.
5: Misalnya pakaian kan.
3: Pakaian.
5: Dan salah.
3: Penamaan misalnya.
5: Salah penamaan, salah pengenaan kan. Yang seharusnya digunakan untuk sholat misalnya kan. Nah, digunakan untuk keluar ya, untuk ke pasar misalnya kan enggak pas itu.
3: Itu. Oke. Nah, silakan nih untuk ke Anda ya, sobat budaya yang ada di Bangka Belitung, yang ingin bergabung juga, kami nantikan di line telepon 0812 13 14 10 39. Silakan untuk Anda atau melalui nomor Bang Jo di Perumpat Jakarta juga silakan.
5: Iya.
3: Kita masih tunggu. Bang Jo, ada yang ingin ditanyakan?
2: Nanti kali ya, ini kasih kesempatan buat pendengar dulu ya kali ya Bang. Soalnya udah ada juga yang kirim pesan WhatsApp. Ini ada Bang Orik di Jember. Ini yang mau nanya, apakah bahasa dan juga dialek Bangka ada kesamaan dengan Belitung? Lalu apakah akar bahasa dari Kepulauan Bangka Belitung itu lebih condong mirip ke bahasa Melayu Palembang gitu, ataukah Melayu Kepri gitu? Terima kasih.
3: Ya, oke, baik. Datu ini unik ya, bicara bicara Palembang kita juga ada sebetulnya ya, dialek itu ya, gitu. Ya. Banyak sekali. Oke, silakan Datu.
5: Jadi kalau Bangka Belitung itu kan ada 750 pulau ya. Dua pulau yang agak besar itu Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Nah kalau bahasanya, kita sudah menyepakati ya dengan kantor bahasa bahwa bahasanya adalah bahasa Melayu, dialek Bangka, dan bahasa Melayu dialek Belitung. Gitu.
3: Belitung, oke.
5: Okay. Bahasa Melayu, tetap bahasa Melayu ya, cuma dialek Bangka dan dialek Belitung. Belitung. Nah terkait dengan dialek yang lain di Bangka itu banyak. Berdasarkan penelitian KF Hole ya, seorang ahli bahasa berkebangsaan Belanda yang meneliti bahasa di Hindia Belanda selama 40 tahun, dia melahirkan apa yang disebut dengan Skettelskap ya, peta bahasa di residen Bangka, kemudian di residenan di Belitung juga. Nah, dia menyampaikan ada 6 dialek bahasa di Bangka. Ada Melayu Bangka dialekten, kemudian ada Darat dialekten, kemudian ada Mapuris dialekten, kemudian ada Riau Lingga dialekten, ada Chinese dialekten, dan Ska dialekten. Nah, yang dialek yang sama antara Bangka dan Belitung itu ada pada Darat dialekten, kemudian Ska dialekten, kemudian Melayu ya, dialek Melayu Belitung dan dialek Melayu Bangka. Yang kalau yang lainnya itu dialek-dialek yang berasal dari luar ya, luar Bangka dan Belitung.
3: Kalau di Belinyu itu kan justru mirip Palembang ya.
5: Kalau itu gimana? Kalau dialeknya tetap dialek Melayu Bangka. Cuma isoleknya ya, ragam.
3: Kalau Bang Jo, Jo tetap ya.
2: Tetap.
3: Kalau ya, Wanda enggak Wando ya.
5: Nah, jadi kenapa di Belinyu itu dialeknya mirip Palembang?
3: Ya,
5: ya. Nah, karena pada tahun 1715 itu salah seorang Sultan Palembang ya, Sultan Mahmud Badaruddin I itu pernah terusir ya dari Palembang. Dan salah satu wilayah tempat tinggalnya itu adalah di Bangka, di Belinyu ya, sebelum beliau berangkat ke Johor ya, kemudian ke Siantan, kemudian baru balik lagi ke Bangka, dan tahun 1724 kembali menduduki tahtanya di Palembang. Jadi karena banyak sekali beliau itu sekitar 30 kapal ya, di Bangka ya, di Belinyu itu sebelum ke apa, lewat Teluk Kelabat itu ya, di Belinyu ke Johor ya. Sempat cukup lama bermukim di Bangka Utara ya, di Belinyu, sehingga dialek Palembang pun
3: melekat ya,
5: melekat terserap di apa, di Belinyu
3: ya.
5: Makanya di Belinyu itu kelesan itu, kalau di Belinyu disebut kelesan kan, di Palembang disebut empe-empe. Tapi tidak disebut empo-empo kan.
3: Empo tuh di Jakarta di, tuh, Bang Jo tuh.
5: Jadi empe-empe, karena yang jual kelesan itu adalah perempuan Tionghoa ya, yang panggil empe begitu.
3: Iya, empe.
5: Nah, asalnya ya dari Belinyu ya. Kelesan namanya.
3: Oke, baik. Nah, itu berkaitan bahasa tadi, kaitannya dengan topik kita saat ini. Kalau bahasa sekian banyak yang ada di Bangka tadi, Belitung, Bangka Belitung dialeknya, itu keberadaannya sejauh ini seperti apa Datu? Apa terancam juga
5: kalau ini, yang jangan-jangan bahasa Datu? Melayu Bangka, kemudian bahasa Melayu Belitung itu ya tumbuh berkembang.
3: Oke.
5: Tumbuh berkembang. Nah, yang terancam ya saya menyebutnya sekarat begitu ya. Sekarat karena penuturnya itu sudah di bawah 1000 orang. Kemudian bahasa itu tidak dijadikan sebagai bahasa komunikasi di dalam lingkungan keluarga, tidak lagi dijadikan bahasa komunikasi di dalam komunitas masyarakatnya.
3: Masyarakatnya kan? Ya. Nah,
5: dan penuturnya pun sudah di bawah 1000 orang. Itu adalah bahasa Seka.
3: Seka
5: dialekten itu sudah sekarat, hampir punah.
3: Seka ini suku laut ya?
5: Ya, orang-orang laut
3: ya.
5: Nah, jadi sebenarnya perlu intervensi ya, intervensi dari pemerintah bagaimana kita menyelamatkan dialek Seka ya, salah satu dialek yang tumbuh dan berkembang di Bangka maupun di Belitung.
3: Baik.
5: Ya. Kalau yang lain ya,
3: yang lain
5: berkembang,
3: tumbuh berkembang ya.
2: Iya. Okay. Bang Wanda, ini sudah ada telepon lagi nih di Perempat Jakarta. Kita boleh angkat ya. Halo Perempat, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jojo.
2: Iya, tadi indah, silakan.
6: Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bung Wanda dan Datu.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Silakan.
6: Dengan Teteh Dinda di Bogor nih Bung Wanda dan Datu.
3: Iya. Silakan langsung saja pertanyaannya
6: Teteh. Iya, Datu, ada ya satu atau dua pertanyaan mungkin ya Datu ya. Untuk di Bangka Belitung itu etnis terbanyak itu mayoritas mungkin ya pertanyaannya. Mayoritas itu sukunya apa? Yang pertama. Itu peran ya, peran budayawan dalam hal ini untuk tetap menjaga kelestarian dalam hal ini bahasa, budaya dan sebagainya. Itu peran budayawan apa didukung oleh Pemda? Didukung dengan Pemda begitu. Itu tanggapannya Bung Wanda dan Jojo, terima kasih banyak.
2: Terinda. Terima kasih sami-sami. Terinda di Bogor. Ya, silakan.
5: Baik, jadi Bangka Belitung itu terbentuk dari empat etnik group ya. Empat etnik group. Saya tidak mau menyebutnya bangsa atau suku bangsa ya. Saya sering juga disebut dengan hill people. Kemudian yang kedua orang-orang laut. Orang-orang laut atau orang-orang Seka atau yang disebut dengan sea dwellers. Nah, kemudian yang ketiga etnik group yang ketiga itu adalah orang-orang Tionghoa, orang-orang yang datang dari daratan Tiongkok ke Bangka, sengaja didatangkan oleh Sultan untuk menambang timah,
3: menambang timah
5: di Pulau Bangka. Kemudian yang keempat adalah orang-orang Melayu yang datang dari Semenanjung Malaka, dari Patani, dari Johor, dari Siantan ke Bangka, itu cukup banyak. Nah, empat etnik grup ini inilah yang kemudian berasimilasi, berakulturasi di Kepulauan Bangka Belitung, membentuk orang Bangka atau orang Belitung yang kita kenal sekarang. Ya. Nah, kalau jumlahnya yang dominan itu tetap orang-orang Melayu ya.
3: Melayu.
5: Ya, kemudian sekitar 35% itu adalah orang-orang Tionghoa. Nah, selebihnya adalah yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, di Indonesia. Dan kalau kita lihat ya hampir saat ini hampir seluruh suku bangsa, etnik group di Indonesia itu ada di Bangka Belitung. Kita bisa lihat dari jumlah paguyubannya sekarang kan begitu banyak. Nah, kemudian bagaimana kita melestarikan bahasa ya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung? Kita bersyukur kita memiliki kantor bahasa ya, kantor bahasa Kepulauan Bangka Belitung, dan kantor bahasa itulah yang secara progresif ya membantu kita ya seniman, budayawan, pelaku-pelaku adat istiadat dan budaya dalam konteks melestarikan bahasa bahasa daerah. Dan alhamdulillah di apa di Kepulauan Bangka Belitung itu saat ini kantor bahasa itu sudah menerbitkan kamus ya. Luar biasa itu, kamus, kamus bahasa Bangka, Melayu Bangka dan kamus bahasa Melayu Belitung sudah ke edisi ketiga. Sudah edisi ketiga. Dan itu saya anggap sebagai langkah positif untuk penyelamatan ya kosakata bahasa daerah itu melalui inventarisasinya ke dalam kamus. Nah kemudian ada upaya juga dari kita seluruh komponen masyarakat untuk apa ya mengumpulkan kosakata-kosakata bahasa daerah kita itu disampaikan ke kantor Badan Bahasa ya di pusat untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia.
3: Oke. Nah, jadi sebab, bahasa daerah yang di Indonesia kan begitu ya.
5: Kan kita ini kan lalai ya, kita lalai. Kita tahu bahwa bahasa Indonesia itu terbentuk dari bahasa Melayu, bahasa daerah yang bahasa ada daerah, di Indonesia dan bahasa asing. Nah, kosakata kita itu lambat sekali berkembang ya. Nah, karena kita lalai ya untuk menyerap kosakata-kosakata dari bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia.
3: Sudah ada belum Datuk? Bahasa Bangka Belitung itu yang di Indonesia kan?
5: Ada. Apa itu? Misalnya saya beri contoh, saya waktu itu mengusulkan kata cam.
3: Cam
5: ya. Cam itu adalah cara menguji ataupun mengukur tingkat kematangan buah-buahan. Misalnya kita mau beli durian nih. Nah, kan enggak mungkin kita cium durian itu kan durinya bisa luka hidung kita kan. Nah, untuk mengetahui tingkat kematangannya, nah di Bangka ada istilah cam.
3: Dicam
5: itu artinya durian itu dilobangi dengan bentuk segitiga. Kemudian diperlihatkan dibuka dagingnya, isinya seperti itu. Nah, begitu juga cempedak atau buah-buahan lain yang termasuk semangka kan. Kalau semangka itu kan kita kan enggak tahu dia sudah matang atau belum kecuali dibelah kan. Kalau dibelah kan harus kita beli itu. Makanya namanya disebut semangka itu ditimang-timang, disangka-sangka.
3: Iya iya, semangka ya dia. Semongko. Oke, baik Datuk, ini kembali lagi ya dengan topik kita berkaitan dengan masa depan.
2: Iya, Bang Wanda punten, ini udah menit 56 mungkin kita
3: bagaimana kebudayaan Bangka Belitung lah khususnya dan Indonesia secara umum ini masa depannya di tengah arus globalisasi ini Datuk. Dari apa yang Datuk sampaikan tadi gitu.
5: Ya, saya simpulkan ya bahwa ya kita generasi yang memahami budaya, memahami sejarah, memahami adat istiadat itu harus rajin ya. Harus rajin menggali, mendokumentasikannya, kemudian mengunggahnya ya ke
3: platform digital, ya,
5: platform gitu digital ya. Saat ini ya, sehingga generasi sekarang ya, generasi milenial ini memperoleh informasi ya, informasi yang benar, informasi yang sahih lah terkait dengan budaya, sejarah, terkait dengan adat istiadat kita. Jangan sampai yang mereka terima itu adalah sampah-sampah budaya tadi ya. Sampah-sampah budaya yang dari luar ataupun informasi budaya yang salah dan keliru.
3: Baik, ya. Datuk, terima kasih Datuk.
2: Terima kasih Datuk.
3: Sehat selalu.
5: Amin.
3: Ya, semangat terus tentu melestarikan budaya, menjaga kebudayaan kita. Bang Jo.
2: Siap, Bang Wanda Sona. Terima kasih Dato, terima kasih Abang. Sehat-sehat buat Bapak. Terima kasih buat pemaparannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa bikin kita jadi lebih cinta lagi, lebih sering mendokumentasikan budaya lagi di platform digital kita ya, Bang Po ya. Gitu. Dan terima kasih juga buat Bang Wanda Sona. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum. Terima kasih. Selamat siang. Sehat-sehat.
3: Amin.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Rakyatan Rai temuan 23 kasus hantavirus di 9 provinsi di Indonesia meningkatkan kewaspadaan pemerintah Provinsi Bali terkait penyakit zoonosis. Dengan perantara hewan pengerat, Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Igusti Ayu Raka Susanti MKes mengatakan meskipun hingga kini kasus hantavirus nihil, namun surveillance dipastikan tetap jalan dan masuk sistem kewaspadaan. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Produk

Dari Jalan Hayamuruk nomor 70 Denpasar Bali, Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Rakyat dan Rai Pro Dangdut edisi hari ini di hari Selasa 12 Mei 2026 sama Putri tentunya ya, sampai nanti usai di jam 5 sore. Jangan lupa untuk kalian bergabung di 0361223361. Tapi sebelum itu mari kita dendangkan dulu satu dangdut dari Happy Asmara, Ku Lepas Dengan Ikhlas, Koplo Version.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: dangdut adalah kita. Raika dan Rai, siapa yang sudah tidak sabar untuk bergabung ya, silakan langsung menghubungi 0361223361 untuk request lagu dangdut favoritnya dan juga berkirim salam untuk orang tersayang. Silakan sudah langsung dibuka line teleponnya. Oke, halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Ini Nini ya?
1: Iya, betul sekali, Gek Putri.
0: Iya, hari ini dapat nomor 1 Nini. Gimana kabarnya?
1: Baik-baik saja, Gek Putri gimana?
0: Astengkara baik. Hari ini ditemani si kecil nih di studio.
1: Iya, si kecil ikut ke studio gitu
0: iya,
1: ya?
0: Iya, hari ini.
1: Ya, semoga sehat ya.
0: Astengkara, biar makin
1: ini semangat. Lagi, ya, ini juga ngajak si kecil baru diajak ke sini.
0: Oh, sama berarti ya, kita jadi Sri Empu hari ini ya.
1: Iya. Temen-temen kan udah rewel di
0: iya,
1: studio
0: betul.
1: Ya.
0: Iya betul, Astengkara ya.
1: Berapa tahun itu, Ge?
0: 2,5 tahun.
1: Oh, gedein lagi dikit ya. Sini oh, baru 2 iya. tahun 2 bulan ini.
0: Oh iya, ini seumuran ya Nini ya.
1: Iya.
0: Mau request lagu apa nih hari ini?
1: Lagunya apa ya?
0: Apa,
1: apa namanya itu? Cinta Merah Jambu itu ada ya?
0: Waktu ini sih belum masuk nih, coba kita cari dulu ya.
1: Iya.
0: Oh, belum ada nih. Yang lain coba, yuk.
1: Apa ya? Tahan dulu.
0: Coba di ini cari-cari lagi lagu yang lainnya.
1: Apa namanya? Goyang
0: Goyang Dumang?
1: Goyang Dumang.
0: Goyang Dumang mau dari Cita-Cita ta?
1: Goyang dua jari boleh.
0: Oh, goyang ya. Dua jari. Oke, salah satu ya Dini ya.
1: Iya. Dua okay. Jari dia kasih ya.
0: Goyang dua jari Sandrina ya.
1: Iya.
0: Oke, salam-salam Nini, silakan.
1: Salam dulu ada Ma Indira, nih Kak Dania ikutan dia ada ngajak si kecil dulu.
0: Iya, giliran
1: Nini
0: ya.
1: On air dulu.
0: Nggih, besok Kak yang on air Nini.
1: Iya, gantian.
0: Nggih.
1: Ada Anek Kapal ya, Pandepi, Budak Kembang Mete.
0: Nggih,
1: Mas Payangan, okay. Ada Nini Ita, Nini Mika, Wis Bawo, Bikin Arok, Buat KBB, ada Buat Kasampidi, Nini Ayuna, ada Bu Ana ya, Pak Putu Yase, Pak Yaman Pandu, ada Pak Yanarbo juga, ada Oda Kade, ada Jerman Kusudani ya, Pak Depolos Jaya, Pak Termudaya, ada Pak Eka Pago, ada Mas Unini, Oda Desa, Tante Jerman, Putu Kebowiwo, ada Pak Termancung, Oga Saputra, Molo Sekar, ada Suwatini, ada Nini Kwade juga, ada Bu Ayu Tuban ya, Jere Cinago, ada Kuniang Yoga, Bu Eka Pengembungan, ada siapa lagi, Bu Sintia ya.
0: Bu Sinta di Penate.
1: Ada siapa, Lude Kadiasi juga, ada siapa lagi, Nita Suda. Ya pokoknya bungkus ya dulu jadi satu ya, Gek Putri ya. Buat Gek Putri, selamat.
0: Waduh, menggelebuk Nini ya. Terima kasih Nini. Oke, untuk yang lain nanti Pak Putri buka kembali kesempatannya. Sekarang kita dendakan dulu goyang dua jari.

0: Rakyat dan Rai, ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor, atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026. Tak peduli jarak dan waktu, kita bernyanyi satu lagu untuk semangat yang menyala.
1: Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, Rahayu, salam kemajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rekan dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
2: Ini manik, nangon simbol kebahagiaan raga widu. Ngalih legan awak, ini sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena raga ngalih obat segar. Satu selesai.
3: Nak dini suboi raga, nak rawasano.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
2: Ini kalah bebekal si Haji Diang nih.
0: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Satu lagu tadi sudah didendangkan dari Sandrina ya, Goyang Dua Jari, requestan dari Nini Dania ya, yang tadi bergabung, dan ada Kak juga atau di belakangnya ya, ikut bergabung. Yang lain jangan mau kalah, silakan untuk ikut bergabung juga ya sama Putri hari ini di 0361-223361. Silakan Eka dan Rai, biar didendangkan lagu favoritnya. Oke, halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Gong Biang Yoga Gunung Karang,
0: oh,
1: ya Putri.
0: Gong Biang Yoga, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Iya, Gong Biang gimana kabarnya?
1: Ikuti.
0: Iya, lagi berjodoh hari ini ya.
1: Iya, kena libur ya.
0: Oh gitu, biasanya jam segini belum ini ya, belum free ya.
1: Belum. Ya, Putri udah punya anak.
0: Iya.
1: Kirain masih
0: ketahuan deh. Masih iya. Ini.
1: Apa putra-putrinya?
0: Putri.
1: Putri enak.
0: Temen ngoceh bareng ini.
1: Bareng ya, ya diajarin jadi penyiar ya.
0: Iya, sudah mulai kelihatan cerewet-cerewetnya.
1: Jadi generasi penerus.
0: Astengkare.
1: Iya. Tadi Nenek Dania ya sama Pekak Dania sudah ngempu juga.
0: Betul, sudah bergabung sambil ngempu.
1: Ini nih yang masih di sekolah, entar jam 4:30 jemput.
0: Oh gitu, ya semangat ya Niang ya.
1: Iya.
0: Tapi langsung karena cuacanya mendukung. Ya. Iya, boleh.
1: Lagunya Sepiring Berdua ya.
0: Oke, siap. Silakan salam-salam Niang.
1: Salam dulu. Nini Dania istirahat dulu, ngopi-ngopi dulu. Juga Bulodro naik-naik temenin Nini Gek Putrinya biar rame.
0: Betul.
1: Mbak Andira cepet sembuh ya Mbak, biar rame di udara Mbak. WKBB juga naik-naik, WK cantik. Juga Jeru Gede Sinar Suci. Istirahat dulu bekerja. Ngibur dulu ngibur.
0: Betul, ngibur di perempat ya.
1: Iya, nih ya sambil landing canang ini Gek. Ya ingetin lagi 2 hari gini.
0: Iya, hampir sama aja.
1: Kami udah nanti jalan WK, jalan juga.
0: Iya, habis itu tilam datang lagi nih ya.
1: Iya, tilam tanggal 16. Tilam ya.
0: Berlanjut terus ya.
1: Deket ini tumpak bubo, udah lah ada 25 galungannya.
0: Betul, udah dah lagi ya kita menyambut hari suci galungan ya.
1: Ya, nah apa itu kodrat orang Bali. Betul. Pasti bisa aja nyalanin.
0: Mas Tungkare.
1: Iya, sambil kerja lagi. Udah siap-siap dah beliin gini untuk yaritan yang bisa dipakai yang lama.
0: Iya betul-betul, di stok dari sekarang ya, biar aman nanti nge.
1: Itu lanjut lagi ya, Bu Putu Kepuiwo naik-naik. Juga Bu Sekar Ketung naik-naik. Nini Agus naik lagi Nini.
0: Biar gak berkebuk.
1: Andepi, Pak Tut Mancung, Paya Narbo. Naik-naik. Juga ini Bu Wayan Suartini kemana ya, kok menghilang ya?
0: Jarang ya ragani gini ya naik ya.
1: Iya, sekarang dulu rajin sekali dia.
0: Iya, setengah karena nanti dapat bergabung lagi ya.
1: Iya, Pak Pandu naik Pak Man, request lagu dangdut Pak Man. Juga ini ya Jero Gadung, Jero Ratno Rebangli, semua di Bang.

sudah bergabung hari ini. Lagunya Sepiring Berdua dari Ida Laila. Akan langsung kita dendangkan saja ya, biar makin asik. Jadi gak nunggu lama-lama untuk dendangan lagunya ya. Selepas ini dibuka lagi kok line teleponnya ya, sampai di jam 5 sore.

0: Assalamualaikum yang Canur naik tuh. Ya do Chandra naik bulu. Satung payangan ikan naik. Bu Desi naik, Bu Pera, Nini Ita, Ma Adira, gede-gede semua ma. Ada kasihan Bu Ladra ma.
1: Astungkara.
0: Ma Tunini, Ma Ayunan, Munga, Bu De Kardiasi, Bu Tuartini, Nini Agus, sering mengui naik Bu Agus. Ma Yute, Nadang Saur, Nini Santa, Munga nih.
1: Iya, ditunggu.
0: Ma Egi, Munga Ma Egi, Dini yang pesawat, Munga naik. Gimana Ika kan Kak Putri?
1: Iya Bu Lodre, terima kasih ya sudah bergabung.
0: Iya, bye-bye.
1: Bye-bye Bu Lodre. Bu Lodre, requestannya hari ini boneka cantik dari India ya. Secantik Bu Lodre.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya di

0: dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hidup bukan hanya tentang menunggu perubahan, tetapi tentang berani mengambil langkah untuk mengubahnya. Mulailah dari hal yang kecil, rajin belajar, bekerja keras dan saling peduli. Ingat, perubahan besar berawal dari berani untuk mengambil keputusan. Karena masa depan ditentukan oleh tindakan yang nyata. Mari kita ubah hidup menjadi

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dangdut adalah kita. Tadi lagu dari yang sudah diundangkan itu adalah lagu Boneka Cantik dari India, dari Rita Sugiarto ya. Dan Rake dan Rai, ini sudah mepet di jam 4 sore, itu artinya sesi pertama akan segera berakhir. Nanti silakan yang belum bergabung, silakan lanjut di sesi kedua ya, di jam 4 sampai jam 5 sore. Dan sekarang akan ditutup dengan Dokter Cinta dari Dara Ayu. Yuk kita dendangkan.

Barong Mongga. Barong Mongga merupakan tarian yang hanya ada di Desa Bunutin Kintamani Bangli. Tarian ini dilangsungkan pada paruh bulan Kapan. Kekasan dari tarian ini, para penarinya yang dipakaikan kostum yang terbuat dari daun paku.

Raka dan Rai, Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia Cabang Provinsi Bali, Dr. Iwayan Gede Artawan mengatakan, surveillance menjadi hal wajib untuk mencegah penyebaran hantavirus. Dijelaskan para surveillance tersebut merupakan intelijen kesehatan yang bisa mendeteksi virus maupun penyakit dengan cepat. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Sarangi.
1: Hormat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
1: Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro Dangdut.

Rakyat dan Rai, kita sudah masuk di jam 4 sore dan masuk di sesi kedua dari Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Rakyat dan Rai, buat yang tadi belum sempat bergabung sama Putri di Pro Dangdut, tidak usah khawatir, di jam 4 sampai jam 5 sore kita buka kembali line teleponnya, pastinya di 0361-223361. Dan biar adil ya, kita mau langsung aja deh buka dengan Leo Waldi, Pengadilan Cinta.

0: kekecewaan Leo Waldi ya sudah dituangkan dalam lagu Pengadilan Cinta gitu ya, karena memang merasa dikhianati gitu ya dengan janji-janjinya yang tidak ditepati oleh sang kekasih. Jadi sampai minta dibikinkan Pengadilan Cinta gitu ya Raka dan Rai. Oke, semoga aja nih Raka dan Rai gak perlu dibikinin pengadilan ya, biar adil bisa bergabung, karena line teleponnya juga selalu dibuka ya. Jadi di 0361-22-3361 semuanya adil, semuanya boleh bergabung ya. Silahkan langsung bergabung Raka dan Rai, sudah dibuka line teleponnya. Oke, halo Pro Dangdut.
1: Halo, Dangdut kacau kita.
0: Siapa ya ini, apakah ini Mengui?
1: Iya, betul.
0: Aduh, akhirnya dengar suaranya Nini Agus lagi.
1: Akhirnya, betul. Ada malah yang kecil di sana.
0: Iya, lagi ikut dia ini.
1: Ya, salam yang di situ ya.
0: Iya.
1: Ini ya, lancang-lancang sama kakak ya.
0: Iya.
1: Ini ada kakak Daniel cantik.
0: Oh, iya.
1: Ya, sudah ibi ke sini. Perlu ke nenek perpisah nih.
0: Oh, perpisahan.
1: Ya, perpisahan sekolah SMA.
0: Oh, gitu. Jadi ada acara melali-lali ya.
1: Iya. Di sini lancang adik.
0: Iya, sementara nanti. Nggih,
1: kakak yang cantik.
0: Sama-sama cantik berarti ya.
1: Iya. Ada yang bagus.
0: Oh, ada yang bagus juga tuh. Boleh tuh, boleh.
1: Ya, minta lagu dulu ya.
0: Boleh, Nini. Lagu apa?
1: Ya, siapa ini, nah? Aduh.
0: Oh, udah ada yang nyolek, kecolek.
1: Ya, minta lagu dulu ya. Nanti jatuh ya.
0: Iya, jangan jatuh-jatuh. Ayo, lagunya di request.
1: Lagunya Bisik-bisik Tetangga.
0: Aduh, tetangganya masih suka bisik-bisik juga ya.
1: Iya. Ya, saya ingin sedikit ya.
0: Iya, silahkan sebelum meglebeg.
1: Ada Bu Vera. Aduh.
0: Oh, Bu Vera nyolek.
1: Enggak tahu siapa nih.
0: Andun. Masih belum tertebak itu siapa yang nyolek itu.
1: Aduh, Bu Vera.
0: Oh, Bu Vera dipanggil.
1: Ya?
0: Nanti meglebeg ini Agus, jangan ya, dicolek ya. Dulu, tolong.
1: Ya, salam sedikit dulu.
0: Silahkan ini.
1: Ada Pak Mampandu naik. Ada Ibu Bu Wayan kene. Dagang bunga bas.
0: Oh, Bu Lodre, Bu Lodre.
1: Bu Lodre udah naik, sudah. Diam dulu gitu. Ada Bu Suatini, ada Bu Cinta yang bernateh, Nini Suade. Ring Masubut.
0: Iya.
1: Dan yang Kirana, yang di sawah. Ada Pak Dekado,
0: oke,
1: sama Dewo Windu, ada nih yang Nini Nini Ayuna,
0: oke, Nini Ayuna,
1: Bah Tunindi, ada Bah Egi Katya, ada nih yang Tri,
0: okay.
1: Ring Kekeran, Odah Tasya Keterangan, Pak Madip, Pak Madip Polos, ya yo,
0: okay.
1: naik Pak De,
0: ayo,
1: ada Kak Tiatop, ada Kak siapa lagi tuh,
0: ayo,
1: Kak Bayu,
0: okay.
1: Kak Ayu, Gus Haji Bawo, Haji Tata, Kak Pedas. Siapa lagi? Ya, semua cuma aja ya, Dek.
0: Enggak, dibungkus ini ya.
1: Ya, dibungkus sama plastik.
0: Enggak, plastik lagi mahal.
1: Enggak boleh di plastik ya. Daun,
0: lagi
1: daun
0: mahal.
1: Aja. Ya, semuanya 4.
0: Oke, siap.
1: Ya, bawa si kecil kemari ya.
0: Enggak, setengkare, nanti lancong-lancong.
1: Enggak mau sama si kecil ya, banyak si kecil di sini.
0: Enggak, nanti biar laki-laki kumpul bocil.
1: Ini sudah punya kompi.
0: Oh, nge. Tapi tetap sehat, tetap cantik, nge.
1: Cantik.
0: Dan energik.
1: Sama Mak Putri cantik.
0: Gitu. Astengkare, terima kasih.
1: Pulang ya, hati-hati nanti bawa yang kecil ya.
0: Nge, siap Nini, terima kasih.
1: Ya, gitu aja, Mak Putri cantik.
0: Nge.
1: Nini, dadah bye-bye
0: Nini. Waduh, seneng banget Nini Agus sukses tidak menggelebuk hari ini ya. Lagu requestnya Bisik Tetangga dari Elvi Sukaisih. Kita dendangkan ya Nini.

0: Kan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Ngiring tiba, Mayde kapeng.
2: Bemulai acara dogan gantal nih.
3: Mai.
0: Ya, sajo.
2: Salam menyambut dogan tiba. Beli nyoman yuk kangkung.

0: Macet lagi. Pusing aku yuk kalau kayak gini terus.
1: Sabar tuh, pelan-pelan asal selamat.
0: Iya yuk.
1: Awas tuh, awas.
0: Aduh, gimana sih bapak ini? Pasang lampu sen kiri tapi beloknya ke kanan.
1: Hati-hati dong pak, perbuatan bapak ini bisa mencelakakan pengguna jalan yang lain.
2: Aduh, maaf gek, maaf.
3: Tertib berlalu lintas, keselamatan kita bersama. Mecingklak. Istilah mecingklak berasal dari kata cingklak yang mendapat awalan me. Kata cingklak merupakan padan kata cangklak. Cangklak mengandung pengertian menahan dengan telapak tangan sesuatu yang jatuh dari atas, misalnya jambu, mangga, mata uang logam, bola kecil dan sebagainya yang dilontarkan ke atas. Permainan ini khusus dimiliki oleh anak-anak perempuan lebih kurang usia sekolah dasar dan dapat dilakukan kapan saja, baik itu pagi, siang atau sore hari. Bahkan kadang-kadang pada malam hari. Jadi permainan ini cocok sebagai alat mengisi waktu. Sebagaimana jenis permainan rakyat lainnya, permainan anak-anak ini juga dapat dilakukan oleh semua kelompok atau golongan yang terdapat dalam masyarakat, tidak mengenal perbedaan latar belakang sosial. Di samping itu, dalam permainan ini juga tidak sedikit pun mengandung unsur-unsur kesakralan dan tidak memerlukan upacara apapun.

0: Bro Dangdut Dangdut adalah kita. Tadi lagu requestan dari Nini Agus ya, Bisik Tetangga dari Elvy Sukaesih sudah didendangkan ya. Bisik-bisik Tetangga ini lagu yang memang hits banget ya, dari dulu kayak ikonik banget gitu ya, dan sampai sekarang masih enak sekali untuk didengarkan. Nah, Raka dan Rai yang sudah menunggu kesempatan untuk bergabung, silahkan sekarang dibuka kembali di 0361223361. Oke. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Ini Pisaga saya ini ya.
1: Pisaga.
0: Pisaga yang tadi pagi nge-WA ya.
1: Atau tetangga.
0: Oh, tetangga.
1: Pisaga Selat Tembok.
0: Lah tembok. Berarti mekecos nyampe berarti ya.
1: Putri. Nggih. Hari Minggu Ibu lewat. Mm-mm. Tapi rame sekali itu udah jalan, ada anak masakapan loh.
0: Oh, ini orang meninggal kemarin, bendesonya. Bendesonya kan meninggal, jadi langsung ada upacara ngaben, terus kemarin langsung ini apa namanya? Nyenggara gundung itu nyekah. Jadi apragatan langsung.
1: Pak Putu gitu. Itu yang dari Jero Menesa.
0: Gurunya, guru.
1: Guru Putu itu?
0: Ya, guru yang dulu jadi ini suka sama nyari-nyari tamu nih ke.
1: Iya, kenal kok sama Ibu.
0: Masih muda sekali Ibu, makanya Bapaya semuanya sedih.
1: Ibu nah itu. Suwandi, Pak Suwandi itu kenal.
0: Oh, itu.
1: Itu. Terus Pak Sukarte. Sukarte sehat ya?
0: Astungkare.
1: Itu teman Pak Dario.
0: Ah ya, Pak Dario kan suka juga ini ya, suka
1: hidung-hidung. Pak Dario itu seang, apapun Pak Dario kelihatan sana.
0: Oh iya.
1: Kalau Guru Putu itu sama Suwandi, Pak Suwandi, Pak Sukarto seangkatan dengan Ibu.
0: Oh gitu.
1: Iya, gitu. Kok rame banget, kira ada orang meninggal.
0: Orang meninggal nih, tapi acara nyekahnya nih, Bu.
1: Rumahnya itu kan di pinggir jalan itu ya.
0: Yeah, makanya kelihatan rame.
1: Motor-motor banyak. Duduk si kecil ikut, berarti bapaknya ikut ya?
0: Enggak, berdua aja, Bu.
1: Oh, nanti pulangnya jam 7?
0: Iya, masih aman, Bu Astungkare.
1: Ya, mudah-mudahan nggak tidur ya.
0: Tadi udah tidur. Jadi satu itu. Tangan saya naik motor.
1: Oh, iya. Nanti jangan tidurnya, Dek, ya. Pulangnya sama Ibu.
0: Inggih.
1: Masih rame jalannya, Astungkare. Jam 7, kan?
0: Jam 7 masih rame banget sih, Bu Astungkare.
1: Iya. Tadi, ini... Odah Yuda ikutan put.
0: Oh iya, Rahaja Odah.
1: Tadi lagu Pengadilan Cinta udah hanu ya.
0: Sudah, jadi lagu pembuka, lagu favorit
1: Nini,
0: ya Bu Eka.
1: Ini udah ya, ini ikutan juga.
0: Oh iya, Rahaja.
1: Untuk apa kau bersumpah bila mengotori bibirmu?
0: Lanjut nak Erika, kok diam?
1: Kayaknya aku tahu

0: Tutup atas kemunafikanmu pada diriku. Siapa ada lagi buat yang suara sini ikut nih pegat nyambung nih.
1: Rahajeng, Rahajeng. Semua suka dengerin Bu Eka karaoke nih.
0: Ya, ibu di rumah senang kok karaoke. Hmm. Di mobil juga senang.
1: Iya, kan bagus pakai hiburan, Bu. Sekalian melatih
0: ya,
1: vokal
0: biar nih. Biar ya. Mm-mm. Waktu kemarin ini tanggal berapa tuh pulang ke Karangasem itu. Nini tuh Nini udah nih.
1: Dicolek terus. Di ayo naik-naik Nini. Colek,
0: colek. Bu Jero Chandra niki menetor sambil mau jajahitan niki.
1: Oh, semangat semangat iki semeton Hindu Sedharma ya. Mempersiapkan
0: pengelinsir pralansia niki nggih kalau ibu udah lansia beneran gitu.
1: Enggak apa-apa yang penting masih kelihatan bajang.
0: Iya, kalau Bu Wayan Suartini pralansia, Nini Agus kayaknya pun lansia beneran. Mbah Odayuda, Nini tuh Dania udah lah, Nini Dania lansia sudah apa pralansia?
1: Lansia,
0: ya?
1: Lansia.
0: Lansia ya. Salam sama Pekak nih.
1: Iya.
0: Lagu dulu nih.
1: Iya, lagu apa Bu?
0: Tadi Sepiring Berdua udah lewat tuh.
1: Sudah. Pekak Dilan Cinta sudah.
0: Gubuk Derita ya.
1: Waduh.

0: Aduh, mantap sekali memang suaranya Bu Eka ini.
1: Itu ya.
0: Inge.
1: Itu gubuk derita judulnya.
0: Inge, sudah siap.
1: Sudah ya.
0: Ah, ada.
1: Lagu yang gitu-gitu Ibu senang dulu.
0: Melo-melo gitu Bu ya.
1: Ya, tapi
0: melo-melo genre ya.
1: Maknanya luar biasa tuh ya.
0: Betul.
1: Semua lagu sih maknanya bagus.
0: Iya, lagu dangdut itu banyak yang punya makna mendalam gitu loh Bu.
1: Iya, punya makna mendalam kayak lagu pop Indonesia juga.
0: Iya.
1: Kan. Kalau orang senang sama lagu, lagu apapun senang, tapi kalau enak didengar lagu Bali juga begitu kan. Dewa Jimia nih ikutan.
0: Oh iya, Rahajang Dewa Ji.
1: Dewa Ji. Lanjut salam dulu ya.
0: Raris.
1: Ada Kenarom, ada Pak siapa tuh dari negara Pak Dodi.
0: Iya, Pak Dodi dengan pantun-pantunnya.
1: Gungari kene gonggong Sri Nyarengan.
0: Oh iya, Rahaja.
1: Dengkekeran dan Mahegi juga di sana. Pak Dodi yang ada di Jemeranoa Negarowa nih ya. Selamat sore, ada Kak Mangku Sedani, ada Kenarom, ada Mbah Hendira, ada Pandepi, Nini Ita, Nini Dunini, Nini Ayuna, ada Kenarom, ya ada Pak Aryo, juga ada Bu Pera, ada Pak Wok di Tabanan ya. Selamat sore semuanya, dan Nini Agus, ada Bu Putu Keboiwo juga, Pak Yanarbo Tut Mancung, Pak Dipolos. Ada juga Pak Gede Supadmo, ada Jero Mangkunyo Manase, Nini Mika, selamat sore Nini Mika, apa kabar nih? Ada Ibu Sinta juga ya, selamat sore, ada Niang Kirana, Niang Murni, ada Agus Bawo, Rangga Pastawo, Ruyes Kane, selamat sore, juga ada Pak Degunawan, Pak Pandeng Ngabodakep, ada juga Gek Mas, Niang Kisawa, Ibu Jerman, Haji Uban, Kak Brong, Kak Radut, Pak Eka Mamal, Pak Eka Plage, Bang Pandu juga, selamat sore, ini tetangga dekat, mengsap kurang biasanya,
0: sering gitu ya, yang paling dekat, paling sering lupa.
1: Itu biasanya paling sedori ingat gitu. Selamat sore semuanya ya. Ada Lu Sekar Satung juga. Bu Susi, ada yang di Bangli juga, ada Bu Janura. Semua-semuanya kompak selalu. Jabat tangan paling erat. Buat Putri selamat siaran. Makasih waktunya. Yuk, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye Bu Eka. Terima kasih kembali ya. Lagunya Gubuk Derita sudah siap didendangkan. Langsung saja kita naikkan lagunya ya, dari Yusnia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi, Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
2: Iya, Bu. Tia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas nggak diajak ke posyandu, Bu?
1: Enggak, Bu. Nggak penting juga.
2: Kok nggak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
1: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu, Bu Gong?
2: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
1: Oh, gitu ya, Bu Gong. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gong.
2: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke posyandu.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Raika dan Rai, sebelum lanjut lagi untuk buka line teleponnya, mau disapa dulu teman-teman yang sudah bergabung di WhatsApp ya. Ada WhatsAppnya Pro 4 RRI Denpasar. Lanjut lagi, Mbak Putri akan sapa ya di WhatsAppnya kita 0878-9882-2420. Oke, ada Kak Pedas yang ikutan bergabung sore hari ini, terima kasih. Ada Nini Nyoman Sudiyati di Drupadi ikut bergabung. Bu Putu Kebo Iwa Cantik, terima kasih sudah bergabung. Ada Dewa

Yang Kirana, Aji Dewa Mia di Bangli juga ikut bergabung. Terima kasih. Ada Bu Wayan Suartini di Seputaran Sedang dan Gong Biang Sri Kekeran juga ikut bergabung. Terima kasih banyak ya semuanya yang sudah bergabung via WhatsApp. Dan untuk sekarang akan didendangkan dulu lagu ya yang sudah disiapkan. Ada Ratu Sinden.

Barong Asu. Barong Asu merupakan tarian barong yang bentuknya mirip dengan anjing, namun tarian Barong Asu tidak sepopuler tarian barong lainnya. Sama seperti barong gajah, barong asu juga termasuk jenis barong yang langka. Barong ini biasanya dipentaskan dengan berkeliling desa atau melawang pada hari-hari tertentu dengan iringan gamelan, batel atau tetamburan atau bleganjur. Dilihat dari pakem tariannya, gerakan tarian barong asu terlihat berbeda dari barong ket pada umumnya yang lebih ganas. Gerakan khas barong berwujud anjing ini paling kentara dari tarian penari belakang yang cukup konstan menggoyangkan bagian belakang barong sehingga terus menggerakkan ekor di atasnya. Barong ini hanya terdapat di beberapa desa di daerah Tabanan dan Badung.

Olahraga dan Rai Ketua DPD Himpunan Pramuwisata Indonesia HPI Bali, Inyoman Nuarte, meminta pemerintah meskipun belum ditemukan kasus hantavirus terjadi di Pulau Dewata, untuk melakukan langkah antisipasi agar tidak sampai ditemukan kasusnya. Ia juga meminta informasi yang diberikan ke masyarakat maupun pelaku pariwisata hendaknya bersifat membangun dan tidak menimbulkan kepanikan. Menurutnya, sebagai destinasi internasional, Bali sangat rentan dengan adanya isu kesehatan, sehingga harus sudah siap menghadapi dengan langkah preventif maupun edukatif, seperti menjaga kebersihan lingkungan serta sanitasi, termasuk koordinasi pemerintah dengan pelaku pariwisata dan masyarakat. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Om Swastiastu, Rahajeng Surya Rakelan Rai, ringgalah jam 5 puniki, seneng pisan ye Putri Kanton Susatya nyarangin Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rakelan Rai, ringgalah jam 5 puniki ye, titiang pacang ireng Rakelan Rai niki, miar sayang program Lingsir Sanje, sane pacang maosang inde destinasi wisata lokal ye. Nyantos puput mulai jubos, ringgalah jam 6 sedurung puja Trisandya, Putri pacang nyarangin, kentan ye. Wusan punika ringgalah jam 6, nyantos puput ringgalah jam 7, pacang kesarangin malih ring Lingsir Sanje, ngenenen inde adat istiadat utawi tradisi sane wenten ring Bali. Ringgalah sane becik puniki Rekalan Rai ninten kerasa nggih sampun pertengahan bulan niki sampun ring pinanggal roras Mei nggih. Magi-magi niki sami rahayu rahajeng nggih mangda prasida tetep niki berwisata kenten nggih santukan iraga pacang maosan indek destinasi wisata. Boleh jebol Putri pacang ngewacen niki nggih informasinya ne magi-magi dadas referensi niki utawi masukan kenten nggih ide anggen berliburan sareng keluarga sami.

0: Wah, anakmu gedean dikit dari bulan lalu ya, Yan?
1: Iya, Bu. Tapi masih kelihatan lebih pendek dari anak seusianya. Saya jadi khawatir. Jangan-jangan stunting.
0: Ih, jangan buru-buru bilang stunting, Yan. Anak pendek belum tentu stunting.
1: Loh, bedanya apa, Bu?
0: Kalau pendek biasa, dia sehat dan aktif. Tapi kalau stunting bukan cuma pendek, tapi juga sering sakit, susah konsentrasi, lambat tumbuh kembangnya.
1: Waduh, itu serius ya? Jadi harus dicek ya, Bu?
0: Iya, cek ke posyandu tiap bulan ya, biar tahu tumbuh kembangnya normal atau tidak. Anak pendek belum tentu stunting, tapi kalau pertumbuhan dan kecerdasannya terganggu, itu bisa jadi stunting. Cegah sejak dini dengan gizi cukup dan periksa rutin ke posyandu.

Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: mendengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Derai di sini nang pedang-pedang penyengah anggla derai
2: Pura Telaga Wajah terletak di Banjar Kepitu Desa Kendran Kecamatan Tegalalang Kabupaten Gianyar. Menurut keterangan dari Dinas Purbakala, Pura Telaga Wajah sudah berumur 1000 tahun. Dibangun di abad ke-10 Masehi sebagai pusat pertapaan suci dari para biksu Buddha Kesugatan. Di dalam kitab Negara Kertagama tertulis bahwa di Pulau Bali terdapat sebuah pusat pertapaan Buddha Kesugatan yang penting yang bernama asli Telaga Dwaja. Cap atau segel tandanya adalah sebuah simbol berbentuk mirip palang pintu rumah kayu zaman kuno. Pura Telaga Wajah ini sangat penting keberadaannya di zaman kuno dulu, bahkan sampai dimuat di dalam naskah klasik Negara Kertagama yang ditulis di Pulau Jawa.

Rekelan Rai Ring Rahina Sane Becik Puniki nggih. Niki Nentenje Putri Pacang Maosan Indik Destinasi Wisata Kuliner nggih. Santukan Ring Rahina Sane Becik Puniki Putri Wenten Niki rekomendasi nggih utawi info kenten nggih. Ngenenen Indik genah pariwisata Niki Sane Wenten Ring Gianyar Niki nggih. Sane senang Niki wisata alam nggih dados Niki mencoba berkunjung Ring Air Terjun Tegenungan nggih. Minap telur wenten sampun sane pernah berkunjung atau sampun pernah miarsa yang kita nggih air terjun puniki. Air terjun Tegenungan puniki rekelan rai magenah ring jalan Insinyur Sutami ring desa Kemenuh Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar Bali. Sane unik rekelan rai ening biasanya ne air terjun punika magenah ring pegunungan utawi dataran tinggi kita nggih. Air terjun Tegenungan puniki genahnya ne ring dataran rendah rekelan rai nggih. Santukan punika akses jalan utawi jalan menuju genah air terjun punika relatif lebih mudah dijangkau nggih. Dadasnya ne yening niki melancaran kenten sarang anak-anak utawi sane anak-anak lingsir kenten nggih niki lebih mudah dijangkau nggih. Yani air terjun sane lianan terlebih terjal kenten minap rih jalannya ne santukan magenah ring dataran tinggi. Nggih, untuk aksesnya ini rekelan rai niki cukup strategis nggih. Yening niki arsel mungkin mengajak semeton sane luar Bali kenten ingin mengunjungi air terjun Tegenungan puniki niki jaraknya ne sekitar 10 km atau 30 menit nggih. Yening niki rerah saking pusat kota Ubud kenten nggih, Ubud Monkey Forest niki. Kalau Ubud kan sampun terkenal pasti ke gampang dijadikan patokan kenten nggih. Yening dari Ubud berangkat niki menuju Kemenuh niki ring air terjun Tegenungan niki jaraknya ne sekitar 30 menit kenten nggih. Untuk transportasi niki durung wonten transportasi umum dadosnya ne yening arsa mereka kangjang numun kangen kendaraan pribadi kenten nggih. Utawi niki biasanya ne yen wonten tamu-tamu mancanegara kenten nggih para turis-turis niki sane berkunjung biasanya ne niki ngangen ojek online utawi ngangen penyewaan motor kenten nggih. Dadosnya ne sampun nyewa motor dari Ubud niki berangkat menuju air terjun Tegenungan punika. Aingge, jam bukanya nih rekelan rai niki sampun mulai dikunjungi ring galah 6:30 pagi nggih sampun dados. Nyantos niki tutup ring galah jam 6:30 malam kenten nggih. Santokan niki kan genah pariwisata alam, memang tidak dibuka sampai malam nggih, mangda menjaga keselamatan taler nggih. Tiketnya nih niki cukup ramah di kantong nggih rekelan rai. Tiket dewasa niki dihargai Rp30.000, tiket anak-anak niki Rp15.000. Nika untuk per orang nggih. Anak-anak nika dihitung dari usia 5 tahun nyantos 9 tahun nggih. Untuk tarif parkir niki Rp5.000 untuk kendaraan roda 4 kenten nggih. Jadi yening arsa niki rekelan rai berkunjung mina pasampun boleh diperkirakan nggih berapa orang dewasa seni sareng berapa anak-anak kenten nggih. Nika harga tiketnya berbeda-beda kenten nggih. Dewasa Rp30.000, anak-anak Rp15.000 kemantan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Raklan Rai, sane arse tatas uning piala dunia, sampunang berikam berikingi, biar sayang ring pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira sane ngogolin kemanten. Raklan Rai taler presiden biar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewiguna yang ring lapangan. Raklan Rai naler dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring piar sayang program sepak bola RRI. RRI, Radione Piala Dunia.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-lib, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Adek kenapa?
1: Aku jatuh.
0: Mana coba mama lihat. Oh, enggak apa. Kecil kakaknya. Adek kan hebat.
1: Mama kenapa?
0: Ini jerawat mama nih, perih.
1: Oh, enggak apa-apa, Ma. Mama kan hebat. Kokoknya kecil. Semangat ya, Ma.
2: Ih, pinter sekali kamu.
3: Anak adalah peniru yang hebat.

pusatnya nih saking aliran tukat petanu rakalan rai. Jadi rakalan rai niki arso berkunjung ya, pengunjung niki harus berjalan menuruni sekitar 127 nyanto 170 anak tangga. Jadi niki hitung utawi petek niki saking area parkir nyantos nekat ring dasar air terjun kenten nggih. Kondisinya nih niki area sampun tertata rapi lan bersih, dadasnya nih astengkara aman nggih yening jagi rauh. Sangat aman niki rakalan rai anggen berendam ring kolam alami sane sampun diawasi sareng petugas nggih sane wenten rike. Kalau lokasinya nih niki wenten pancoran saking mata air alami taler wenten genah pura sane suci.

Rekalan raya air terjun Tegenungan puniki memiliki tinggi kenten nggih niki kirang langkung molas nyanto selai meter niki ngawe debit air sane mengalir deras kenten nggih niki.

Perkelan lain inten kerasan iki sampun ringgalah jam 5 kalintang 55 menit. Senin mangkin pacang iring titiang niki pancang nguncarang puja trisandya. Nanging sedurung punika ngiring piar sayang sane kawentenan iki bisa malontar taler renungan sedurung puja trisandya.

teki teperatiak seukir lang pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teki te maring relepaking telapak tangan. Ayu kameduk aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum candak tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

Kalian terkena kutuk, tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Pas menados manusia, wantah digelis sekadi kilatan tadit. Turmaning sukil pisan kepolehan. Anduk punike, kepatet angin galahai puniki sebecek-becek nyane. Margiang parilaksana sane becek, sane preside menggatang sekancang kesengsaran. Sarang-sarang ulangan pikayun muncarang puja Trisandir.

Kakek dan Rai, demikian tadi kumandang yang telah kita dengarkan untuk melaksanakan puja Trisandya. Semoga jagat Bali selalu diberikan kerahayuan dan kerahajengan. Sesaat lagi Kakek dan Rai, kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan juga sekitarnya di pukul 6 lewat 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
2: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
1: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
2: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
1: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
2: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
2: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
3: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
3: Bisa dong, Kak.

0: gimana nih ya, jual nggak ya? Ah, jual aja deh.
1: Bli, kenapa wajah Bli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
0: Bus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
1: Di sini? Di sini gimana maksud Bli?
0: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
1: Oh, Bli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya Bli?
0: Oh, bukan. Bukan gitu maksud Bli. Sawah ini akan dijual.
1: Kenapa Bli jual, Bli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Bli asah kemampuan dan wawasan Bli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan Bli.
0: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
1: Bli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
0: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
1: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.
2: Air terjun Tirta Buana. Bali terkenal dengan pesona alamnya yang memikat. Dan salah satu permata tersembunyinya adalah air terjun Tirta Buana di Buleleng. Terletak di Desa Pegadungan, Kecamatan Suksada, air terjun ini menjadi destinasi favorit bagi mereka yang mencari ketenangan dan relaksasi. Untuk mencapai air terjun Tirta Buana, pengunjung hanya perlu menempuh perjalanan sekitar 30 menit dari Singaraja. Akses jalan menuju lokasi pun sudah cukup baik dan bisa dilalui oleh sepeda motor maupun mobil. Waktu terbaik untuk berkunjung adalah pada pagi hari hingga siang hari saat cuaca masih cerah dan belum terlalu ramai oleh pengunjung lain. Namun, hindari berkunjung saat musim hujan karena jalur menuju air terjun bisa menjadi licin. Air terjun ini menawarkan panorama air jernih yang jatuh dari tebing tinggi, menciptakan air yang berkilauan di bawah sinar matahari. Pemandangan indah ini semakin lengkap dengan suara gemuruh air yang terdengar menenangkan, menjadikannya tempat yang ideal untuk relaksasi di tengah alam. Tak hanya itu, Tirta Buana juga memiliki nilai spiritual yang kental karena dianggap sebagai tempat suci oleh warga setempat. Pengunjung yang datang dapat merasakan suasana sakral dan bahkan mengikuti upacara adat yang diadakan di sekitar air terjun ini. Destinasi ini bukan hanya menyajikan keindahan, tetapi juga memberikan pengalaman unik yang menggabungkan alam dan budaya lokal.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Om Swastiastu. Inggih pamirsa ratu idadane malih iring titiang miasa yang gatre basa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatre sanekatur minangkadinyane. Pesta kesenian Bali sayaga kemargiang bulan Juni. Pemerintah Kota Denpasar nureksain hewan kurban yang re Idul Adha. Salian gatre inuncap talar katur makudang gatre mabuat tiosan. Inggih pemirsa sane mangkin titiang gede duta ngaturang gatre sejangkep nyane. UPTD Taman Budaya Provinsi Bali sampun ngawit nabdabang pesta kesenian Bali kaping petang dasa kutus sane kemargiang ngawit tanggal 13 Juni kantos 11 Juli sane jagi rauh. Bidap-dap puniki ngambil batang indik atme kerti jiwa sida parisuda memuliakan jiwa paripurna. Kepala UPTD Taman Budaya Provinsi Bali Iwayan Mardike Buana ngudarang sarana sane kawigunayang anggen yang kepin bidap-dap punika taler sampun ka paripurnayang. Manut dane samian panggung genah masalah kapastiang sayaga pacang kawigunayang selami pesta kesenian Bali punika kemargiang. Salian sarana ku bandane taler mastikayang karesikan palemahannyane i taler banget kauratiang mangde selami PKB puniki memargi paside resik lan asri. Gatra selanturnyane Dinas Pertanian di Stan Kota Denpasar sampun ngawit nabdabang nureksyain kesehatan hewan kurban nyangre Hari Raya Idul Adha sane mangkin. Panureksayang kesehatan punika pacang kautamayang ring genah-genah ngadol hewan kurban sane wenten ring petang kecamatan ring Denpasar. Kepala Bidang Peternakan lan Kesehatan Hewan di Stan Kota Denpasar Nimade Suparmi ngudarang sane mangkin kubandane sampun nyusun jadwal panureksang miwah nyiagayang tenaga pemeriksaan di lapangan. Manut jane panureksayang pacang kemargiang ngawit tanggal siengolas Mei ring genah-genah ngadol hewan kurban.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Kabupaten Tabanan sampun ngawit menjaga-jaga ngarepin panglalah kasus hanta virus. Ya diastun kantos mangkin durung wenton kepanggihan kasus sane nibenin krama ring Tabanan. Makudang pidap-dap anggen menjaga-jaga pengalah virus punika sampun kemargiang. Kepala Dinas Kesehatan Tabanan Dr. Ida Bagus Surya Wira Andi ngudarang pidap-dap sane kemargiang inggih punika. Nincapang perilaku hidup bersih lan sehat utawi PHBS. Manut dane, nyaga kebersihan palemahan puniki mabuat pisan utamanya ne anggen nincapang. Bikul sane kuadarang sumber pengalah hanta virus puniki. Gatre kaping untat, pawangunan kampung nelayan merah putih sane ka ancerang ring pasisi yeh gangget Kabupaten Tabanan durung praside kemargiang. Santukan kantun ke banda antuk kawentenan genah sane nenten yang kepin persyaratan. Salian punika taler durung wenten sumber daya manusia ring desa sane andel. Kepala Dinas Ketahanan Pangan lan Perikanan Tabanan Imade Yudiana ngudarang, tim saking KKP sampun ngemargiang survei nanging kepanggihan wenten makudang persyaratan utama sane durung jangkep. Inggih pamirsa, wantah kadi asa punika gatra Bali sane paside katur wengine mangkin. Titiang gede duta kesarengin pangrembe gatra Bali nglungsur mapamit. Puputan titiang antuk pramesanti. Om santih santih. Santi Om.
1: Asa punika wau.

0: Gek, Gek, tolong ambilkan ibu daun yang merah-merah itu, Gek.
1: Daun apa namanya ini, Bu?
0: Ini daun endongan, Gek. Tolong sekalian daun kayu tulak itu, Gek. Nah, ini semua untuk membuat upakara, Gek.
1: Di mana ibu mendapatkan tanaman ini, Bu?
0: Di pekarangan kita lah, Gek. Terus di halaman belakang kita juga ada tanaman nyu gading, nyu bulan, bunga cempaka, jepun bali, banyak, Gek.
1: Emang penting banget ya, Bu, di pekarangan kita kan banyak yang jual.
0: Ya, penting lah. Sudah sepatutnya kita melestarikan tanaman upakara, Gek. Kalau jenis tumbuhan upakara mengalami kelangkaan, tentu berdampak pada peningkatan harganya, terutama menjelang hari raya agama Hindu, Gek. Makanya, upaya pelestarian harus dilakukan. Mari, lestarikan tanaman upakara agar tidak terjadi kepunahan dan memudahkan masyarakat ketika diperlukan saat melakukan upacara yatnya.

Menurut para praktisi spiritual, tanaman memiliki manfaat terhadap tempat yang didiaminya. Tanaman mengandung energi yang bisa membawa keberuntungan atau bahkan membawa sial. Tanaman yang dimaksud adalah tanaman yang ditanam di pekarangan rumah, bukan di kebun ataupun tempat lainnya. Sahabat budaya, jika Anda menanam bunga matahari di pekarangan rumah, akan menciptakan ketentraman, kebahagiaan, dan keharmonisan. Begitu juga bunga teratai yang ditanam di pekarangan rumah akan menciptakan kesejahteraan, kebahagiaan, dan suasana yang harmonis. Sahabat budaya, janganlah menanam pohon anggur di pekarangan rumah karena itu akan mendatangkan kebangkrutan. Apalagi Anda ada tanaman belimbing buluh di pekarangan rumah Anda itu konon akan menyebabkan penghuni rumah sering diganggu makhluk halus. Nah, percaya ataupun tidak, itu tergantung sahabat budaya.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu, jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu, Kalong Rai, Sane Kantun, Masikiang, Ring Pro 4, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Selanturnya nih, di Duta Pacanya Ring, Kalong Rai, Ring Acara Tembang Warga, nih, Ring Rahina Anggara, tanggal Roras, Mei, Warsa, Duang Tali, Nam Likur. Nah, ini sekali biasa, sampun wenten Ratu Waji Wiryanata saranggung Kak Palguna Ring Studio. Sane pacang ngenter acara tembang warga. Inggih majang Ratu Waji Wiryanata saranggung Kak Palguna, inggih dursang kawitin.
1: Om Swastiastu, Deduta, sampun Rahino Anggara makin nggih. Sekali biasanya nih, setiap hari Anggara utawi hari Selasa, semeton pamiarse kairing nantri dan lawi ring hari Kamis mepalawakyo ring hari Sabtu mo wiramu melibas-bas interaktif ring 223361 sekewanten sedurunge jagi kebungkah niki dumun
2: ini ratu pamiarse sarang sami sane sampun sayage nyantos-nyantos acara tembang warga puniki. Sekadi bawa satu kakiang sedurung katur ring pamiarse titiang pacang mungkah dumun ambil titiang ring cakepan pisace arano puniki satu wanten cakepan sane dumunan puniki duaning wanten kekalih puniki cakepan ring halaman 29 puniki puniki rada kediri sane pendek dumun ambil titiang ini. Ingih tu kakang lurus.
1: Lurus. Ngih.
2: Om, ikan emas tu, namasnya.

Semalih atau tujuan dewan rauh meriki ke puri sweten gantun di tiang sampun sauningo.

Terus Dewi Minake boyo sapunika pesiangan Dewi mangkin kedita raris pinake duto boyo sapunika.

0: Kewan dan si Nampuro yang ingin niki dua ning sepekarsani do dan presido di tiang nagingin
1: mantuk kepukulun
0: becikan sampun kadi dewi mangkin mereka budal mereka

atur runing angren nyedo betarin ratur atuh sesuanan titiang dan preside ngaleksano yang sekadititah kenten atuh kematur.

0: Naraga nusul waru piwi.
1: Ingih sekadi kekumkum antuk rasa semaru ni punika ide.

0: diri sahapun api ni malih kesurianin ide sang Prabu Aridharma sambilang ide puni kemak lecet lamine
1: aduh ya kenten aku udah paling
0: bagus sih sarang jegege dan preside matemu
1: nggih peniki sampun pedang pada di tiang sampun mahbah puniki menawi melebo bos wenten presiden ranjing ngelanturan puniki ceritan Dewi Minako puniki.
0: Nggih. Kenten sampun nggih. Waning mangkin puniki hari Anggare.
1: Anggare.
0: Saning ranjing mulai bos-bos ya enten presiden tantri pisace enten
1: dan
0: tantri nandake. Ya enten wenten tantri nandake pisace wenten punika Panji Wijaya Krama. Terus sampun sanajan punika presiden antuk.
1: Iye, dures ngeranjing, saya sampun mak de karcis. Iye sampun.
0: Om swastiastu.
2: Om swastiastu, Ratu Suryo, Ratu Gungka.
0: Iye, gedung gedung.
2: Kita satu suara.
0: Bece bece.
2: Iye tu, Ratu. Tadi kan jati jati, ma pa urat jadi cerat tu.
0: Iye.
2: Kita nak mirang mirang ni cerat tu.
0: Iye iye.
2: Iye coba kita mirat tu. Iye. Om swastiastu. Ini ada.

Dan ngerat lempuh redayung.

0: Tuasca salieto, riedrasi ang panggat-gat riema.
1: Kurang latihan.
0: Suara.
1: Nyarang nak len teh ae luwung nah kitu kan kada.
0: Nyarang ratu au ya astan pulang tu ya kitu. Tiang au mangken mandak tu nyarang ngendu.
2: Nggih, gedes.
0: Ini redang ratu pirang ratu tu.
2: Wah, latih, wah latih nggih.
0: Ratu Gongkar, Ratu Surya, ngatunten ratu. Ini ratu, ini sanda bukan ini sanda. Ini bu Sarimat. Kebebe sarannya ini ratu. Sinap anduk Pramo Santi, Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Nggih, niki wonten sawitra saking Bedulu. Bekak buncing. Bekak tegas, wau ketemu di pura Samuan Tiga, Kak. Bekak tegas. Gusti puja, Gusti puja.
2: Monitor
1: Kak Kenul lah, Kak Kenul. Penyangro ring puro Samuan Tiga suk semua peka nggih.
2: Nggih, sane siyosa ngarani nak sampun makde kerces. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
2: Gasne prai jani mare man.
3: Napi prai ari Sabtu tu.
2: Oh.
3: Atuh ya ari Selasa libur. Apa ya maksud? Atuh gak kiang, bilang ngwajen amlajah niki Rangalawe itu nih.
1: Nah, good.
3: Arjen Mas tu. Ada kuing ye. Padahal pun jenik pulomo niki.
1: Lah panak mirip.
3: Pun. Oh, kanten maksud?

0: santun di narimeng panjang.
1: Santun.
0: Sekare sampun wenten punika ring penarakane. Heeh.

0: Yagsaka sepisani pun menjaga ngiri kengingsak pun ke bunga.
1: Yang ni ngelah ubuan-ubuan.
0: Ngelah ubuan-ubuan balem ke kata.

0: jek matengkogan mau berarakan ulung pun ke tanah jek nyak dado serbok pun ke bunga ne.
1: Pilih pra layak. Ah, makin lemah ni wangko.

0: mawen enten persida sirap kantos alemah punika demi kayu ni ini ke punika
1: ingin apina
2: ila das mereka tu. Nah, iwan kadung ajak foto ajak cucu.

0: Mawena daris mapi kayon ido pacang ngelipur punika wentane ring pakola mana?
1: Cinampuro du kakek yang sarang gua ketik-ketik ni acak-acakan. Milen-milen yang itu ne benar najak ne benar najak ne kentan atu nge.
0: Salin win.
1: Nge niki nak boleh menunas niki. Inge sana sepatu nyarang ring tembang warga niki rahajeng mungkin boleh melejebos. Munggah jero gadung masa nak demun.

0: Yang ni tu.
1: Ya ampun rekam.
0: Wau Bu Eka sanak dumun Bu Eka. Titiang jadi belajar ara Kediri ratu.
1: Ara Kediri nggih.
0: Ya gi kawetin Titiang.

0: mangrep pranamya.
1: Ulangnya tu nih. Pranamya
0: ngerepeng lemah.
1: Repeng lemah.
2: Nah, nika anjak peromangkin laris ipun
0: nyugra
2: nyugra metek tok punek ipun di tanah.

0: Bosi Doni, Doni nyai sumanang saya.
1: Haris,
0: Haris ke
1: Ida Sang Prabu.
0: Haris Ida Sang Prabu.

0: Taler Santa dalah aturang titiang oh santi santi santi oh
1: inge ungkur jadi cita. Nah, sampun mentang landing. Om Swastiastu.
2: Swastiastu.
1: Yes, anur.
3: Nur, si. Nur.
2: Rajang wengi.
1: Yeah. Guru, guru putu.
2: Boleh, boleh. Ungka. Inggih, dite anjarane taler puniki antuk melajar are Kediri itu.
3: Nggih,
2: terus. Om awi genamastu nama sidiam.

Inggih, jantan sampun sedang lep-lep punika pakolam idodane ne ring purian maka miwah ring jaban malih ring pos-pos sis kamling sami sedap lep-lep minat.

0: Inyeh, jak dawak punika sepi pisan. Dawak punika raris medal ida sang Prabu sedang luwung sing ada nyen kecuali urun putu kan sirap-sirap.
1: Lindang.
2: Lo mampasir mangetan.
0: Memargi raris ide, pemargi ini nuju punika nganginan.

Edan pisan ide makin wendan ngiringan. Saling ngiring, saling ngedak sirep ya sami pengiringnya.

0: mantah ngerago pisan punika ide ngutang-ngutang pemargi ring dijau kaden penujun ide dan sampun wenten sauninge.
1: Hai nggih suksema ratu kakiang taler ngagung ka atu kalah lan pengartos duitnya
0: ampun mau gadang lu bosnya petang-petang cak mengholam rago ya.
2: Kak Pejeng mungkin Kak Pejeng mana benar kan?
1: Pekak Pejeng, mutang pekak belang polos.
2: Kak belang polos, sekarang Kak Cedung.
1: Mau monitor puniki, Kak muka mungkin Kak lay puniki. Ainge, amuni kedumun atau titiang, titiang harapan untuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi. Om.
0: Ye, ringgurun putu.
2: Ringgur. Kak belok polos.
0: Terus.
2: Terus.
0: Sedang ranjing. Kak Ciatop.
2: Ye, Kak Nadia.
0: Nah, niki minap. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Ye.
3: Ye, Ratu Kakian. Kedang gurun, Kak.
2: Di rumahku.
3: Tinggi, Ratu.
2: Ye. Di rumahku. Yurat di rumahku.
3: Ini Om Swastiastu. Nganulur lawan pali pali.
0: Ya enggak. Begini. Adulur lawan pali pali tantri.
2: Oh dah. Ingge mungkin. Kesarangin punika antuk upekara punika wenton eteh-eteh sami
3: sesini cupite
2: punika sedaging-daging upekara ne sampun punika keseyagayang
3: Inta

0: Inge dan dia suwe kewendanan ini sang Prabu.
1: Pamuang sejaning kapti.
0: Rikanya kan ide muponin punika kesenangan pikayon ide.
1: Wos pentit kang ratna wadu.
0: Sekawanten mangken sampun punika telas bajang-bajang punika sami.
1: Mangkin aras ke menyan.
0: Mau enang aras kapi kayun antuk ide
2: rasa
0: bingung punika mangkin.
1: Cira kian pati.
0: Pemekasnya ini danera kriano patih bane suaryo.
1: Datah untuk kira sang Prabu.
0: Kepi kayu nantuk dane, beh bos yang ado jani katur nak bajang-bajang sinah sebuah bakal duka ide sang Prabu kenten dane kerane patih bani suaryo.
1: Inge ratu waninggalan punempek semua ini asal semanggalan.
0: Inge ni kere
2: kang yang kenten.
1: Inge ratu kang yang
0: ratu.
1: Anta ataupun itu kenten. Inge atau titiang galah ring ratu sekali. Minta tiga untuk Prabu Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.
0: Inye jerumangku peraja sampun
2: kelas ngalah niki.
0: Kini mau niki. Ye, ampura niki. Sane burung raja dua nih sampun kelas galah balat ngekaping pertama.
2: Ye, Bu Badung mulai bos, Bu Badung.
0: Mulai bos nge, di tanunas pesana undumun. Mulai je bos malih iring titiang. Sing daun.
3: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.
4: Tembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali.

Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya, RRI Denpasar.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Saklan Rai, Sane Arse Tatas Uning Piala Dunia, Sampunang Mereka Merikingi, Biar Sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program Sane Metiosan, Tour Eksklusif Indik Sepak Bola. Nenten jam membeli bagan ini pertandingan, skor utawi sira Sane ngogolin kemanten, Rakelan Rai Taler Presida Biar Sayang Cerita Unik, utawi Sane Siosan, ngeninin indik pemain bintang, Kantos Teknologi Sane Kewigunayang Ring Lapangan. Rakelan Rai Naler Dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring Biar Sayang program sepak bola RRI. RRI, Radione Piala Dunia.

0: Selamat pagi, Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
1: Iya, Bu. Dia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas gak diajak ke posyandu, Bu?
0: Enggak, Bu. Gak penting juga.
1: Kok gak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
0: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu, Bu Gong?
1: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
0: Oh, gitu ya, Bu Gong. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gong.
1: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke posyandu.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Moped. Moped berasal dari kata ped yang berarti berbaris. Tradisi ini biasanya dilakukan sebagai bagian dari upacara besar keagamaan yang ada di Bali, seperti melasti, odalan dipura, dan karieng musabe. Ada beberapa unsur penting yang dibawa saat moped seperti sesajen. Sesajen ini terdiri dari berbagai macam persembahan seperti rangkaian buah-buahan dan diiringi dengan gamelan beleganyur. Moped menjadi simbol kekompakan dan kesatuan masyarakat dalam menjalankan ajaran agama Hindu yang ada di Pulau Dewata. Selain itu, moped juga memiliki makna spiritual yang mendalam, yaitu sebagai wujud bakti dan doa kepada Ide Sang Hyang Widiwasa.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: ingge malih ring palatan kedua, mungkin ring temang warga buka di tiang durus keranjing sini durung preside.
1: Ingge loket sampun buka niki ngeranjing sini sampun waktu kercis. Om swastiastu.
0: Wawanin
1: malih.
0: Ni tang durus.
1: Om swastiastu.
0: Nita.
2: Nelson, kita yang Kak Ita.
0: Yes. Pekak ni.
2: Ini.
1: Terus.
2: Om swastiastu. Wabinamastu. Namo Buddha.

0: lanjut ngomongkan.
1: Nggih. Ri sampun raris. Mekebar dane.
0: Sampun ring tanggun cecinga.
1: Tanggun cecinga apa yang sedet nih?
2: Marengi kedamat
0: sinarengan ring kijapan nih, dan sinarengan ring kekedepan penyuriaran nih.

0: sampun mur ical idere ngambare
1: ngamu.
2: Ya tinalirang
0: waluyo wenten ring bebelatan kelir yani nonton wayang
2: dengan zaman terangin
0: gawi kau yang ini di wayang kelir ini ke ambu ini mungkin damar wayangnya ke sunaran itu betara sulit

0: Inge mungkin cerita yang kawintenan ide sang Prabu Hari Darmo beh mupangan ide kadung ngkat sing trimo sinten ini ambedo
1: kan pisan anu pindowo
0: ale
2: lanjut na ah
1: ini mu
0: ya
2: di nude di nimur
0: nah, nenten je ide ping kalih ping tiga ping telu ping empat ide punika kegoda malih kelipur lipurang
1: pamancanan
0: ini punika wantah ekan-ekan ide para dewata ne jagi mencanen ragan ide
1: Anjunda Dharma Yogi
0: Sekadi nitenin pemargi ke Dharma nidone napi kemanut sekadi pesiangan idone Ari Dharma kukuh memargiang Dharma kenten jeminaba
1: ini kadi punika tiga mau panggiri ratu sarang juga
0: ya bonus lagi satu bonus
1: kirang langkung nyumet pengampur
0: bonus lagi satu
1: ini deh ini yang tiga nunas di tiara dulu
0: ya

0: Ara nak Desi ya?
1: Ni Desi.
2: Dewi ingat tangan ni kan ni.
0: Ingat kanyakan punika sepi pisan punika desa-desa ni munawi sampun leplek napi sirap sami petang ni punika.
1: Nyesir Riena Rendra
0: Anis Irekor harus ida sang Prabu Ari Darmo medal punika sakawanten nyilep pisan pemedal ide ne.

0: Nenten-wenten punika anak saningiring pamargin idone. Ngerage pemargi ni done sekadi anak ke kelepang-lepang murang-murang pemargi kantos rauh ring Australia pun ke itu
1: yo
0: yo rauh
2: ampura ratu di pita magesong gesong di batik semeterit ada boh di
1: kuang boreh
0: kuang boreh kan ni
2: ni kian sapu napi ni basic keni wacan dewi
1: kadung biasa tu tu berarti ni
2: kan bos akian yang ngedeh ratu ingin minta panjang aku ratu antuk wacan bonus matur puput antuk bicaraan warna melanti om santi santi santi om
0: ingin di rumahku jedeng sampun ingin ring ungkur jero mangku, jero makin ngeranjing. Ingin tabanan, Om Sasiastu.
3: Om Sasiastu, lagu pot yang perutusuka.
0: Ingin si bang, lagi tabanan si bang, tega.
3: Ingin
0: dah.
3: Aduh, nanti bumi lagi di tiang lalu, enak badang. Iya, si Cang ini merajah pada Kediri, lagi kacang, kurang turun kami.
0: Eh.
3: Iya, makin.
0: Apa? Ngoy yang radio mengnya buat itu.
3: Makin siang kalau di sisi, si Cang itu, siang di tengah.
0: Iya. Iya, bawa malu ini buat sari merda, Tana.
3: Iya, iya, iya. Inge makin ampun nanti.
0: Eh coba ni.
3: Inge dan manut tuntan nanti sarang kali. Om swastiastu.

0: Dia Anung macam mana?
1: Dia Anung tu.
0: Dia Anung. Leng di je pengerauh ratu ni pun iki.
1: Iya.
0: Ha lanjut dah.
1: Ulah makan tu.
0: Ya, yeah, dah dah.
1: Ni ni napi ni Anung.
0: Dia Anung.
1: Oh, ni Anung.

Nanti ke orang tadi petekan ni dewo ni cara anak ke mengkab mengkab cara anak ke nyilip tekan ni dewo ni.

0: Dan nyet juga.
1: Nyet naik ada juga macam-macam tu.
0: Mangguti. Noreng susu
1: samelang dani makenyam matur aris ingi desang Prabu sakewantan samelang ipun ambelang dani ngetelan royan penyingakan tur maning ketelane nenenin muncuk murojan
0: sirat ini kan ngotek jadi yang di luar ini ngeyampura.

0: Nyinyi, ratu, ratu sang prabu, dua nengi ratu punik ke dados ratun jagat, eriki, enten, nak aja geng puniki matur.
1: Susama ratu gengka, sarang ratu kakyang. Ampura ratu, kirang-kirang ratu nge. Sirok ni tidang nyolek, ni ke ampura, tidang nak di sisi, ni ke apa yang di tengah. Ampura banget. Inge, cuwisa sarang sami, sirok ane senang-senang, mungan ini santa pun api ni kini, mungan ni. Sarang bayi saputan. Inge ratu kakyang, sarang tunggung kak, mugi kena, beli jebol judah, waspada, ring margi ratu. Atau tidang kalah ratu kakyang, sarang tunggung kak. Santi, Santi,
0: Santi, Iye, udah weni sampun puniki. Iye, siro malih puniki ringungkur udah weni. Iye, sampun menteng ranjing Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, ratu kaki yang salah gongka.
0: Mah.
2: Asal marom boleh sedang malih tuh.
0: Sejak, sejak ngelawe benerne janine.
2: Tandut, enda lanjut tang ratu. Oh, di pitung rahina tu, tandri tu. Ya. Iki nak nak mendaging sate suano. No, ni siapa yang mau balik pengamuk? Dia kau itu Om Swastiastu.
0: Sate suano.
2: La kuningan wajah mami.
0: Nah, nangjo matur jani. Paman ajak mekejang.

0: Meduhir hari sida rakriano patih sana sampun wagat pisan.
1: Cuan lo belos nakan don.
0: Sana mempersiangan dane kipatih suanda sana sampun bersida ngenter puni kejagat.

0: na beset ni sing pesan ngelah daya, no, sing pesan ngelah hitungan,
1: ulah cek mau
0: ulah cek mau jalan, ulah mau mesiat.
2: Kamu aranas tertirna.
0: Mau enak ngeraris, jek berasta sirna, itu jaga hati bener.

0: Dan
1: Kunang pun wat patih mungkin
2: dan mus.
0: Dan apa bacaan itu?
2: Nan muah pun patih.
0: Nah, malih pun ni patih mungkin.
2: Langkaraja Surawi mu adrema.
0: Derma dan itu ada ben patih itu di Lengkapura ane madan awi moho derma
2: nitio amulung
0: jak deman pesan ya do muluk-muluk
1: ngai laporan ABS ay,
0: laporan asal bapak senang gitu kan
2: tak kalau mueng patra
0: ane uluk-uluk tu ipateh sakre kale tu bon surat
1: cara sakre kale bunglon sekali bunglon di dondon ane endon kuning kuning ya endon kadang-kadang ya

0: Ya gugur harus kan Prabu sa Rawana to ja gugur to batih dermo to nguluk-nguluk.
1: Wak gi nguluk.
0: Wak nguluk-nguluk.
2: Hmm. Nak
0: wak. Mun sa sih sana di nguluk-nguluk nyen.
2: Kan bani nguluk kan. Ratu. Ratu bongka. Ngoning di ko bapak geranyam dalang rumah aku.
0: Ngepidosan tubuh.
2: Kari alip ratu kacan.
0: Yeah.
2: Ratu buka.
0: Dan man mau balik
2: kalau nu.
0: Kalau nu cenik-cenik ke sana man mau balik.
2: Patan siap terudak apa-apa.
0: Geranyam kak cetuk.
1: Dia luh-luh mau balik wayang.
0: Dan man mau balik wayang.
2: Tapi dari cenik. Dari kelas 4. Kelas 5 SR. Nemangnya titiang tuh. Sumpah banget lah tu. Mungkin nak raja ngerayu. Kapun boleh ngayah si koreng samuan tiga pura samuan situ. Aduh, itu yang bani kijau makin tu. Aduh, itu atur yang setia gak lah tu. Om, santi-santi-santi om.
0: Iye, nek sastri sampun. Boleh, nak ingin menikah. Iye, yang ngungkur nek sastri. Nita ada je ne? Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Nah, maru man. Maru man. Ya.
3: Tantos keriting manusia
0: itu. Sing kita sing man. Tak amu ngopo. Tak diatok.
3: Adanya semua itu semua.
0: Nge kak. Terus kak?
3: Nge. Tani wau sirat itu.
0: Ini sasri.
3: Saking.
0: Lawatuh. Ya nyar.
3: Ya, sedangkan pun ni. Buka untuk tegar nyarangin. Ka siapa kepuh tu?
0: Nggih, nggih.
3: Oh, mari kita mas tu nama si dalam sosial tu. Aku istar kena male. Den tekat.
1: Menang buin satuang tu paman ada liu paman lah satwo cok nah jani bu satuang
3: ya punang puja
1: siapa punang
3: puja
0: puja
1: nyen buin ada ane ngemasin mati.
3: Neng Indra Wari Rinebuting Ari
1: Ane matine ulian pengindra jala rebute teken musuh-musuhne
3: ken sambadolan amuus
1: eh. Ibu ni sambado, yen borin nyatwo je.
0: Wajar rumah.
1: Ampun, ten kanti nage je. Biasana yang nyeroscos, ampun ibu nyatwo makin malih laris.
3: Tinggi kuaye kasiapu kepuh.
1: Inge tu pun iki wenten kepuh. Kuanten adan ipun ni, adan lama niki. Ipun mawas tu ikepuh kasih apa?
3: Janggal wijar.
1: Wenten ring tegal sana lingah pesan. Yang tegal lingah epok sen semua baung tu.
3: Ano gagak laki setri.
1: Kawitnya nepisan. Wenten kedis gua pun keluh muani.
3: Was yanting kepuh kasiapu.
1: Setato ipun seriut jeng jeng. Dan saya pun mencegan rikering punyaan kepuh ya.
3: Mus awlah temanan ugeng senuh.
1: Naris. Pun mau munyi duh pedalam icang pesan.
4: Leng warna nireruksa ngele padresake
1: tekening jajelak caine ni punyaan kepoh iba ben sadotoh seling ni musim hujan jek toh dari don-donan caine
4: pangkari asus
1: carang-carang cai ben jek toh seling
0: bingkat
4: carmak panire bubul
1: ni kulit cai ne ben oh cara kulit-kulit anak berung macam kulit lupas gitu tadi tadi ni
4: babakang goro
1: iya nanggon ini kerik nanggon babak sih aduh enak ngali babak kan kita kerik kerik kerik kerik kita mahannya nih lu nganggu boreh gitu
4: me pasti yang takut
1: kengkian asane cahaya ini enang jika luas ke Sumatera ke Pulau Bangka cahaya ini enang buh
4: sangka siapa alon sumahur
1: laris ipun dikepuh ke siapa menjawab
0: menjawab
1: laris nimal ipun mau petel mau pajar
4: pajar anto kira tak kewana.
1: Yes, saja. Benah saja petakon saine guak.
4: Epuk mami sawiaranan.
1: Berak jek ibuk atin beli ne jek satado subuh kesangsarain.
4: Deni kang rare angwana.
1: Tu ado tu nak nik-nik ngangon tu hang kual-kual ni tu
4: ni biasa amat teki tekeng sunen
1: tado sebab jak tak ke bongkol icang tu jak tak ada ngangon itu bapacak ke bin masang benero yo. Silakan datang, selamat datang cak pacak ke macam paku ni gede-gede.
4: Daging ni iklan, daging napi kadang-kadang.
1: Yo, coba daging kober cang lo.
4: Daging kober, daging spanduk kadang
1: tu. Yo, coba nabin nse.
0: Nse bonus.
4: Lian angurabi agni mami.
1: Iyan keng-keng unuk ke ya temen-temen jani dibongkol ijang apa ya menyut-menyut seng bangun tung lulu ya nang ajak ditu apa ya
0: ambil namo selo ditu
4: ambil namo selo tandarane lare
1: seng nawang anak subo sakit-sakitan bocah ke ijang bin untung ngelulu begitu nyutin lantas tu konnya sing tadi nak nyutin lulu tadi cang nyutin tadi
4: suka pisan angmasan
1: jek yet kini terus melahang suboi cang sajan ke Pulau Sumatera atau ke Pulau Bangka nah
4: dan karasengati
1: sing bisa subuh ngerasang kene panas nak nik-nik keliu pas liwar sepragat tek-tek
4: sang gagak marmaroang rumuang leng
1: bengong ipun medingang ipun iguak makin mesaut turis
4: ano sopayan isun
1: yeh dong uling pidan aneng orang itu Brak sing tawang nih. Nah jani subo beli ngorang ke keto jani icang ngelah ngelah cang dayo.
4: Waktu tirak urip.
1: Apa ngacai prosido nyen hidup nyen pang meklu pang mukoh nyen bin.
4: Mari marang kira yang on
0: angrusuh.

0: dan ini dia tarik itu.
1: Niko, luar biasa.
0: Wah, ya, itu bisa. Kalah malah gede niki mang de boleh kebetulan senetiasan. Salam salam Mimita.
2: Kita
0: senawi.
2: Kari.
0: Mudahkan. Wentan
2: Kak Nadia,
0: Kak Ani,
2: Kak Ani,
1: Kak Amrita,
2: Kak Amrita,
0: Kak Amrita,
1: Nying, Nying,
0: Santa, Kak Santa, Jero Jerman, Jero, Jero Raga dulu, Siti yang pamit tu,
2: yes.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om,
1: Suk semua Kak Cia,
2: Pak Cia, top sampun.
1: Nagingin kasih apa kepuh
2: kepuh
1: dalam ayo ya Om Sastiastu
2: ini duduk nanya Om Sastiastu
3: Om Sastiastu tolong Kak
1: yes
3: ya
1: oh cek rauh sampun dong
2: oh
3: kang yang doa bu tapi kata tu kak yang tolong Kak
1: iya ampun akeh boleh ngaya
3: Idan tu ngaya.
1: Tuni ampun sih tu.
3: Eh tuni malih ye. Kita yang tanggal solas tu.
1: Tanggal sompon pun lintang.
2: Bi.
1: Ada nak benjang, benjang pemuput tu banyak bintuan.
3: Iya jadi pun penyadi di kawasan Pak Yanur. Mandaran nak Pak Kemar Buncing kan odal kong untuk kakek ngomong eh.
1: Pekak buncing.
3: Kak kemar tu, dulu nak panaknya tu kemar, kemudian cucunya tu kemar buncing je.
1: Sieng, nanti dulu, nanti dulu.
3: Kampun, dulu Pak Kemar, ampun lah cucu buncing, kemar buncing.
1: Yeah.
3: Dan tu kecunduk ampun itu yang dek terang tak kunul salah tengah. Kami penyangro di kota jero mangku sapat nggih.
1: Jero mangku sapat.
3: Kayana.
1: Kak tegas.
3: Nggih. Nggih atur kakean sedang tu. Lajah kidik tu lantur sane di indut. Om Swastiastu.
2: Terus.

0: dari dre
1: dari dre
2: dari dre
0: dari dre kese amon to tugas pidan lacur nejek tiwas netek inget pidan mai kan ideng ide bahas bau cengkilik
1: cengkilik
2: mancen dan cengkilik
1: ada cengkilik jene.

0: Nah, di dewek dogan tuh pidan kodidi.
1: Kenapa tuh gak ngugulin?

0: Sedina dina sobo anjeun sang nyemak di kayu amo abo ke bitro ke di bitro ada benak morong
1: dagang me guling lao
0: morong apa ke dagang
2: ngono mau bor guling sang
1: itu barang yang guling ikut ke ni kadek dagang me guling lao

0: insange ngono apa melibas
1: dang pipi sepenuh
0: ulian beliau bas dia melibas bin ngadain tabung pipis ya.
2: Bong di kening gak ya?
1: Da dia kenen galuh.
0: Nah, gitu masih sawireh inflasinya nanya. Ya emas nah beliang nih.

0: suar wenda
1: pela sing nyandang orang ben dodono perak ngene keto ben napa dodono kuningan
2: kuningan ben temago
1: siap mau genep dodono lah jani untuk bidan lacur

Itu masih lemu-lemu nih. Nak pidan ni dewek di dia. Yeah. Yani beliusan ni de ngubuh lemu.

0: Ali?
1: Hawat den yo ambuati.
0: Di ajen suboliung lah lemur idewek masinane paling liu monong isi lobongkak memang atus sang win leng
1: nah
0: nas papa
2: omu kebajatan abad lobongkak
0: tuh

0: ¿Vale?
1: Asing bande dua lantai
0: kita subuh dum-dum manene ya paling liu subuh gandong ini apa di Cikarilen dibohong punya biu itu biu nabi apa ijang-ijang dibohong aja aduh yang berat nih kenten sana ndak ke

Alo, keng keng ya bet ido ya, langsing jo ide wek alo, adiang bang alo ini nanda kau, ngamah ini nih, ke tu mirip boh.

0: Nih Pak Jani, ini dewek ganti berag ini pesu tujuh weh. Tuh ada lembu loh sih, kayak gede aneh si tang kayak gede aneh luong
1: nih sing dan bonong napa
0: sing dan bonong napa
2: amun kisiang lembu si tang nadu aduh sekemot tuh ongkat ya enak tiring ria terang nipuri tuh
1: ada numpang nih
0: iya
2: dan nampun hilang kepen sirap
1: oh gitu
2: Nita tu,
1: lah waktu ber.
2: Jadi dari mati tu ni. Ini santa, sekarang buka santa.
0: Ya bonus melalui sikit ni.
2: Ya bonus semua pamit om santi santi.
0: Ya,
1: bang bonus hanya berlalu.
0: Ya bang yang mana berlalu. Eh, ni para pemirsa, ni tanggung ni.
1: Tanggung ni.
0: Ampun jadi ni bu sari merto, kurang kering, bu tubung kerung kerung. Bu Badung kraing-kraing yo eh sami sampun iki keruang-keruing.
1: Ya, sampun.
0: Kenten sampun sejeroning metembang warga ditiang matur suksemo ring sane presiden ranjing. Jaston sane ten presiden ranjing niki sekadi Pekak Surya di Wino di Pekak di Sanur Sirau. Blog,
1: blog,
0: blog,
1: los,
0: alih tan sidang ranjing buka di empat nganang beli di sanur,
1: oke, kita kawi
0: ranjing puniki,
1: kau bantu gede kawi,
0: bangku kawi,
1: iya niki gong isen titiang ring puni bian masih kantun ni dem, kalau mampu niki,
0: pun, ni ngiring sini bantu para mesanti.
1: Om Santi, Santi, Santi, Om.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Hai, sane arse tatas uning Piala Dunia. Sampunang mereka merikingi, biar sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira sane ngogolin kemanten. Rekelan rai telur presiden biar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewiguna yang ring lapangan. Rekelan rai nalar dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring piar sayang program sepak bola RRI. RRI, Radione Piala Dunia kali.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Om Swastiastu, Akang Rai, pemirsa Sarang Sami Sane, Kanton Bergabung Rimpu 4, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Muali keserangan gede duta niki nggih ring acara Rahina Latri nggih. Nah, duta pacang nyarangin nakalan rai niki ngawit jam sia kantos jam solas wengine mangkin nggih. Nah, ring acara Rahina Latri mangkin de duta pacang menyajikan niki sebuah drama legenda nggih. Drama legenda niki berasal dari Kalimantan nggih. Niki judulnya Asal Usul Ngayau kenten nggih. Niki legenda dari suku Dayak nggih. Kakaran rai ngiring pihak sayang sayang sareng. Mula ayam.

0: Alkisah. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri. Suaminya bernama Datu, istrinya bernama Dara. Setelah sekian tahun membina rumah tangga, maka pasangan ini dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Ayang Seraka Tentana. Ia dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh kedua orang tuanya hingga tumbuh sebagai gadis cantik jelita. Kini tiba saatnya ia berumah tangga. Ayang dinikahkan dengan seorang lelaki yang konon berasal dari langit. Lelaki itu bernama Serempuluk Usuk Langit. Beberapa tahun kemudian, pasangan ini dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Kilip oleh kakeknya Datuk. Kebahagiaan pasangan Ayang dan Serempuluk ini berakhir dengan perceraian setelah Kilip beranjak dewasa.
1: Kemana lagi kekanaan nih, leh? Seorang pada seorang semiap kehilangan.
2: Yon! Oh, Yon!
1: Sakitnya kanak wayahni ini mundak disuruh.
2: Yon! Oh, Yon!
3: Ya! Tunggu, sekarang lagi pupus. Tanggung nih, Leso.
1: Jangan lawas-lawas, Wak.
3: Lepat. Ada apa garang sampai kita nih merahong-merahong tegak tuh? Begemet gin baik, kencang sampai urat leher.
1: Apa Wak pola di belakang situ tuh?
3: Lagi nimbai gubang.
1: Kenapa pulang segala gubang naik ke belakang rumah situ? Gubang tuh taruh di laut, di pinggir sungai, di nun.
3: Kan bunyi kita gubang tuh bobos. Jadi kami bawa ke darat sini, kan ditambal.
1: Lalu kenapa pulang ditambal? Air datang mana pulang? Jangan-jangan segala air peceren tambah dalam gubang nih.
3: Oh, lopat. Dalam gubang tuh air hujan, Su. Maka baru maha juga tadi hujan.
1: Oh, iya, yo. Baru aku ingat, Miss. Maklum, Mak Leh. Dah uzur nih. Dah tuha. Diingatan lagi dah. Pipi dah kempot. Gigi tinggal setulang dua, Ma. Mana rupanya. Nasib mahal lagi.
3: Su. Buka apa di tangan kita tuh? Itulah tadi kita jawati. Takut bener agaknya hilang buku tuh. Buku apa garang?
1: Ini Yon, buku kisah. Kisah legenda. Banyak kisah dalam buku ini. Ini ada kisah tentang asal-muasal orang Ngayau. Tapi itu zaman dulu. Zaman wayani, dia ada lagi lah. Zaman bahari.
3: Kisahkan aja, Su. Kan kami ini tahu.

0: Konon, pada suatu hari, Datuk pamit kepada istrinya untuk pergi. Ia katakan kepada istrinya, "Saya akan mencari buah yang aneh." Tetapi sejak kepergiannya itu, Datuk tidak pernah kembali lagi. Pada suatu hari setelah sekian lama menunggu kakeknya, akhirnya Kilip mendapat tahu kalau kakeknya telah meninggal. Menurut Sahibul Hikayat, konon dalam kematian pertama dari orang Dayak Tonyoy, sebagai ungkapan rasa berkabungnya, maka Dara harus memotong pendek rambutnya dan menutup mata dengan getah kayu agar tidak bisa melihat laki-laki lain. Selama berkabung itu, Dara harus mengenakan baju dengan lengan pendek sebatas siku dan pakaian bawah yang disebut dengan ulap setinggi lutut. Adapun lama masa berkabung yang dijalani oleh Dara adalah 7 tahun, 7 bulan, dan 7 hari.
1: Kilip, kamu adalah sosok manusia yang pandai dan cerdas. Dan masa berkabung nenekmu ini akan berakhir jika kamu bisa membawa kepala manusia yang masih segar kepada saya.
2: Apa? Nenek sudah gila ya? Saya disuruh membawa pulang kepala manusia. Apa nenek tidak salah?
1: Tidak, Kilip. Hanya cara itulah yang bisa mengakhiri masa berkabung nenekmu ini.
2: Baiklah, Nek. Mulai besok akan Kilip usahakan.
3: Jadi Kilip mencari kepala, Suh? Lupa.
4: Ngapa lagi, Leh? Cuma dengan cara itu masa berkabung neneknya bisa cepat pupus.
3: Berarti Kilip membunuh orang tuh, Suh?
4: Leh, mana tuanya? Yon, mun zaman bahari itu ada istilah siapa kuat itu jadi raja. Ya, mun masalah Kilip nih, mungkin juga inya ada cara lain kan dapatkan kepala manusia.
3: Bah, kita Suh, amun zaman wayah ini nggak ada kisah lagi dah Kilip nih. Penjarakan orang, salah-salah dihukum mati sih dah tuh.
4: Itu mun zaman wayah nion, bunyi kanak jua zaman now.
3: Nah, itu.
4: Mun dulu orang dikenal polisi, dikenal tentara, diadanya segala hukum macam-macam, Yun.
3: Kira-kira tahun berapa Suyo kisah Kilip nih?
4: Leh, udah tahu aku. Namanya juga kisah legenda. Kisah legenda itu adalah kisah tulak kisah orang ke kisah orangnya lain.
3: Oh, mintu kah?
4: Teruskan di nih kisah itu.
3: Leh. Terus leh, Su.
0: Atas perintah neneknya ini, maka Kilip berusaha mencari kepala manusia. Setelah mendapatkan kepala, maka ia membawanya pulang. Tetapi ternyata Kilip salah mengerti. Sambil mereka-reka tentang berbagai macam kepala manusia, maka Kilip kembali mencari kepala manusia. Namun kali ini, Kilip sudah sedikit mendapat petunjuk dari neneknya. Hanya saja tidak jelas bagi Kilip, kepala manusia macam apa yang diperlukan untuk mengakhiri masa berkabungnya itu. Pada suatu hari setelah mendapatkan kepala manusia yang dibuang oleh seorang pencari ikan di sungai, maka Kilip memungut dan membawa serta memberikan kepala itu kepada neneknya dengan hati riang.
2: Nek, aku pulang. Ini aku udah bawakan kepala, Nek.
1: Kilip, kamu memang cucuku yang paling cerdik. Hanya sayang, nenekmu ini menginginkan kepala manusia yang masih baru, yang darahnya masih menetes.
2: Apa? Jadi saya harus mendapatkan kepala yang baru, yang darahnya masih menetes? Aduh, Nek, kenapa harus begitu? Apa nggak ada cara lain?
1: Tidak bisa, Kilip. Memang itu sudah sumpahnya. Dan kau harus bisa mendapatkannya. Itu kalau kau mau nenekmu ini segera mengakhiri masa berkabung. Nenek juga sudah tidak kuat dengan mata tertutup getah kayu seperti ini.
2: Memangnya, kenapa mata nenek harus ditutup dengan getah kayu seperti itu?
1: Ya, ini adalah salah satu adat kita, Kilip. Kalau suaminya meninggal, istrinya harus menjalankan masa berkabungnya dengan memotong pendek rambutnya dan menutup matanya dengan getah kayu.
2: Kenapa mata harus ditutup seperti itu sih, Nek?
1: Menurut adat orang-orang dulu, supaya istri yang ditinggal mati suaminya tidak melihat ke laki-laki yang lain dan harus mengenakan baju dengan lengan pendek sebatas siku saja dan pakaian bawah yang disebut ulap setinggi lutut.
2: Kok menyulitkan gitu sih, Nek. Nanti bilang sama kepala adat supaya dihilangkan saja adat seperti itu. Kasihan, akan menyulitkan.
1: Kilip, jika kamu memang laki-laki yang cerdik, cobalah panggil pengawal kakekmu itu dulu. Mereka itu ada 8 orang bersaudara. Bila kamu ingin mencari kepala manusia yang baru, maka ajaklah mereka semua.
2: Baik, Nek.

0: Nenek Dara selalu memberikan semangat keberanian kepada cucunya. Maka sejenak Kilip termenung memikirkan hal-hal yang dikatakan neneknya itu. Hatinya berkecamuk setiap kali memandang mandaunya yang digelari melelak. Suatu bayangan yang mengerikan, yaitu memenggal kepala manusia hidup-hidup. Itu bukanlah perkara gampang dan sepele adanya. Manakala Kilip membayangkan peristiwa itu terjadi, maka ia sangat ngeri. Tetapi akhirnya Kilip memutuskan untuk melaksanakan tugas dari neneknya itu. Ia melaksanakan tugasnya itu setelah ia menemui para pengawal kakeknya. Mereka bersama-sama bertualang ke beberapa tempat untuk mengadakan balak. Kilip hampir putus asa karena telah sekian lama balak bersama pengawal kakeknya itu, namun mereka tak kunjung mendapatkan kepala manusia.
1: Oh loy, loy. Nekat bener si Kilip tusu. Berani juga kasih datu.
2: Le, mau dik mau yon. Mundik dikerjakan, Kilip takut kena tuhingnya.
1: Terus terang nih Suyo, saya ndak bisa bayangkan leh. Waktu Kilip merembas pala orang tuh. Wih, terus tegak apa kekesahnya Suyo? Kilip tetap ngan pendiriannya kah mencarikan kepala pakai neneknya tuh?
2: Leh, di papa kesah lagi yon. Kilip ngan anak buah kakeknya terus bercari. Nah, nurut kesah nih, Kilip nih dah putus asa karena ndak dapat kepala. Maka ndak diputuskan balik mulang mah.
1: Nah, itu lebih baik tuh, Su. Saya setuju tuh omong dekat tuh.
2: Jangan salah, Wak Yon. Waktu diputuskan Sida balik mulang, Sida sampai di pinggir sungai Leasi namanya. Di tahu juga di mana sungai itu. Di juga dikisahkan. Rombongan Sida nih melihat ada orang lagi ngangkit bubu. Di mikir dua telu lagi, Yon. Kilip merewas kepala leher orang tuh. Potok, Yon.

0: Terus tegak apa kisahnya, Su?
1: Ya, sesampainya di rumah, Kilip nyerahkan kepala tadi masih dalam keadaan netes darahnya. Melihat itu, neneknya bangga nerima kepala itu penuh kesenangan, kebahagiaan, dan kepuasan batin, Yun. Lalu disiapkanlah upacara adat guna mengakhiri masa perkabungannya yang disebut Sida Pesengket Puas Utas. Nah, Kilip dan kawan-kawannya nyiapkan perlengkapan ritual lalu bekiau segala kepala adat kan mimpin upacara adat tuh. Nah, di puncak upacara adat tuh, nenek Dara, nenek si Kilip tadi dimendikan dengan airnya sudah dicampur dengan darah bayi, darah manok atau ayam, lalu darah kepala manusia hasil balak cucunya. Nah, lalu terakhir pemimpin upacara memutuskan atau membuka tali ikat kepala, tali ikat rambut dengan talinya diikatkan di pergelangan tangan nenek Dara tadi. Nah, tali-tali itu merupakan pertanda masa perkabungan dah pupus.
0: Oh, itu rupanya yang disebut ayau tuh yo.
1: Ya.
0: Makanya orang luar Kalimantan nih, tegak di Jawa, Sumatera, tengira orang Dayak tuh dulunya makan manusia. Tapi wayah nih cara tegak tuh mungkin mandi ada lagi kan, Su?
1: Di ada lagi, Yon. Orang wayah nih repot ngurusi HP, Sida.
0: Oh.
1: Tiap saat ada di tangan.
0: Mm-hmm.
1: HP tuh udah ngalah-ngalahkan tasbih.

0: swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om swastiastu. Yeh, nyoman, tumben iki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas siapnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.

0: Sari. Canang sari merupakan upacara atau perlengkapan keagamaan umat Hindu di Bali untuk persembahan setiap harinya. Persembahan ini dapat ditemukan di berbagai tempat suci atau pura tempat sembahyang, di rumah, dan di jalan-jalan sebagai bagian dari sebuah persembahan. Canang sari merupakan salah satu bentuk banten atau persembahan dari segi kegunaannya. Bentuk dan perlengkapan canang dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain canang genten, canang buratwangi, lengewangi, canang sari, dan canang meraga. Canang memiliki peranan yang sangat penting dalam ritual keagamaan umat Hindu di Bali, sehingga juga disebut kaniste atau inti dari upacara. Sebesar apapun upacara tersebut, maka tidak akan menjadi lengkap jika tidak diisi dengan canang. Canang sari digunakan sebagai persembahan harian kepada Ida Sang Yang Dewasa sebagai ungkapan puji syukur atas kedamaian yang telah diberikan kepada dunia. Filosofi dari proses persembahan adalah mengorbankan diri sendiri sebab perlu waktu dan tenaga untuk mempersiapkan persembahan.
1: Kantin Kesarang. Rumah RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Kandung Serangin Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ya wawu, sampun diputar-putarkan sebuah drama legenda sane menjudul Asal Usul Ngayau kenten ye. Iki sebuah drama legenda yang berasal dari Kalimantan ye, dari suku Dayak kenten. Nah, ngayau niki dikenal dengan praktik berburu kepala musuh kenten nggih yang ada di Dayak Kalimantan. Namun syukurnya tradisi ini sudah tidak dilakukan lagi ya kenten rai. Tradisi ini dihentikan karena adanya perjanjian Tumbang Anoi di tahun 1894 nggih, yakni pertemuan besar antara kepala suku Dayak se-Borneo yang menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri tradisi niki.

0: Itu dia tadi legenda asal usul Ngayau. Nggih. Sekarang mari kita masuk ke dan Rai di sesi request lagu utawi Megatre. Nah, sekali biasa Rekadan Rai sane arsa niki nunas tembang utawi Megatre bisa di line telepon 0361-223361. Inggih Kang Rai sane arsa niki duta buka line teleponnya, silahkan. Nah, niki sampun wenten penelpon. Halo, Om Swastiastu.
1: Halo, Swastiastu. Raja Muni. Gede.
0: Raja Muni. Siapa sih Rani ki? Kecil sekali modulasinya.
1: Ada kecil deh. Oh, gede deh.
0: Ah, sampun Niki. Yeah, dari Widang Napi Niki.
1: Sempidi deh.
0: Bu Eka Sempidi Niki.
1: Empat tuh.
0: Empat.
1: Tapi
0: yang kena Bu Eka. Bu Eka pun api gak terang Niki.
1: Astaga.
0: Jadi bos
1: gede deh.
0: Jadi bos gede guing-guing ya. Bu Eka. Bu Eka, kayen nunas lagu utawi Megatre Niki. Kita ngidang Niki karena waktunya 30 menit manten Niki.
1: Lagu manten
0: Niki. Lagu napi Nike. Napi? Oh, sing canda-canda. Coba tiang ngalih dulu Niki. Sing canda-canda. Oke, dari Bagus Wirateng ya. Oke, lagunya sampun siaga Niki Bu Eka. Tak sekan-sekan secanda-canda.
1: Oke. Ini deh, sistemah.
0: Ini deh, Eka. Ini sesumah, Bu Eka.
1: Ini sesumah, kalah kacau tiap hari. Om, tapi ganti-ganti, Om.
0: Inggi semua Bu Eka Sempidi sampun jadi pembuka Niki di sesi request. Nge. Mari bos, kalau bisa naik lagi Bu Eka nge, ring acara bernostalgia. Karena ada duta belum pernah Niki dengerin ceritanya dari Bu Eka. Adakah cerita yang menarik ini dari Bu Eka Sempidi? Ingeh itu dia tadi Bu Eka Sempidi. Ingeh mwali dari duta buka Niki line teleponnya. Siapakah di belakangnya Bu Eka Sempidi Niki? Nah Niki sampai mentan penelpon. Halo Om Swastiastu.
1: Halo Om Swastiastu. Rajang Wangi gede duta.
0: Ingeh Rajang Wangi. Saking widang napi Niki?
1: Mas Ubud.
0: Mas Ubud. Aduh ampun tiang lali Niki.
1: Ini
0: tuh ade. Ini tuh ade. Hehehe, apa kali?
1: Iyalah.
0: Lihat ya.
1: Lalu siro Bu Eka Sempidi.
0: Eh, Bu Eka Sempidi ini tuh ade.
1: Iya, raja yang kenal tiang ini tuh ade. Setelah Mas Subut Bu Eka. Iya, musana ulumun. Gede.
0: Iya, ini.
1: Ibu Eka Sempidi lagu nih. Jadi tiang mau gatre.
0: Iya, silakan ini tuh ade.
1: Iya. Gede pun api gak terlalu kena.
0: Tiang kena dong.
1: Nah, didi, semoga didi, kena di? Selalu.
0: Kalau ini apakah?
1: Ya, ne, kena juga. Gado-gado bahasa.
0: Kang ya.
1: Mau gak terlalu dumeng ya.
0: Sekarang
1: Ibu Eka Bebe Rajang Wengi. Tunggu bebos Bu Eka. Di nostalgia.
0: Yeah, ini tuh ada munggah nak masih.
1: Singlah cerita.
0: Ah mas.
1: Nih lantat gitu.
0: Apa mas?
1: Terus anu nih untuk dia Pak Ayan Arbo gede-gede menaninggal. Iki kan.
0: Gak apa-apa yang punya aja yang cinta-cintaan juga boleh. Ah.
1: Iyalah. Ya ya anu Pak. Pak De Gunawan Rajang Wengi. Pak Berong Payangan Ibu Jerman Aler. Patut Murdaya, Celuk Rajang Wengi. Cini yang Murni, Cini yang Kirana, Rajang Wengi. Pak Pane Gede Supadmo, Kecatu, Jeremangkunyi Manasih, Rajang Wengi. Nah, lor Ibu Pera Tabanan. Mbak Indira, semoga gelis kena pengantin ngecuer.
0: Iya, sengkara gelis kena.
1: Ya, semoga dia tetap sehat ya.
0: Iya, sengkara.
1: Ya, juga ini Agus Mungui, Ibu Ana waya gede, ayo naik. Yeah. Ini kita apa jaten, itu ini kencang loh ya, kencang sekali suaranya. Iya, hebat itu kencang sekali. Bu Erna Kuntung, Pak Depola Jaya, Kenapi Gatrewe. Pak Eka Mamal, Pak Pane-Pane Gaber, Rajang Wengi, Aris Kane, Bu Agung Guang, Cikowati, ini Janura Bangli, Pak Dania, ini Dania, Rajang Wengi, Batu Nini, Ibu Ayuna, Ibu Suci, Ibu Sinta Penate, ayo naik, Oya Narbu, Pak Depi, Kak Tiara juga, ini Rama, Penampi Gatron, ini Rama, ini Dimas, ini Restu, Ibu Putri Sado, ampun telah metandeng gampulan nih, kadang kian binjang, Ibu Mangku Sudani, ampun, ya gak mas sayangan, Ibu Putri Kebo Ibu, Ibu, Ibu, Pak Ibu Putu Kebo Iwo Sarang Sami Mugi kena rayu nyangra kajang krian binjang. Dedita selamat tugas.
0: Inggih nik Radi.
1: Salah katur yang pamit Om Santi Santi Santi Om.
0: Inggih sik semua nik Radi saking Mas Ubud. Duta buka malih siki nggih niki penelponnya, tapi kangyang nek megatra manten nggih tak sampun lunas tembang karena niki waktunya lagi 43 menit nggih. Niki nah niki sampun wenten penelpon niki, siapakah yang berkesempatan lunas megatra niki? Om Sasiastu.
1: Om Sasiastu.
0: Om Sasiastu. Saking undang napi niki.
1: Undangan Penate deh.
0: Penate Bu Sinta niki.
1: Nggih.
0: Bu Sinta. Punapi gatran niki.
1: Bece, wau dinik tuade nge. Saran kita malah sikir ke.
0: Bu Eka dari Sempidi.
1: Oh, Bu Eka Sempidi nge. Nggih. Eka mengatakan apun nge.

0: Sici Tyler, Pak Jekarjo Tyler, Enten Pak Man Pandu, Enten Setiawan Panji, Gung Niang Uban, sarang Gung Niang Dagang Bubur, nang sini Ichen Bubur, gak Gung Dagang Bubur ni. Nang kuliah ni nang Gung Niang kejang. Bang Bubur cain Bang Bungkus.
1: Wih, agak-agak.
0: Orang-orang mana ke kuliah kejang. Ni sarang Sami, Pak Yan, kau mana Pak Pak Andi, Pak Pandi sana ring Pago ni.
1: Oh, Pak Eka
0: Pagel. Ini sekarang Pak Eka Mamalnya. Ini sekarang kami sampun narangan niki. Demogi kena rahira hajang Mbah Indira kalar nge. Ini bebe. Bebe tangi.
1: Ini Bu Sinta.
0: Ikut anjok Pramo Santi. Om Santi. Santi Om.
1: Ingat semua Bu Sinta dari Penate sampun jadi penutup di kiring sesi request lagu utawi megatang eh. Bu Sinta kalau bisa nanti naik ya di Bernostalgia. Belum dari duta dengar nih kelanjutan dari kisah menabrak orang kerja baktinya. Eh kalau bisa naik nanti eh di Bernostalgia eh. Anika dia tadi wentan ini tua de Bu Eka Spidi sarang Bu Sinta Penatih yang sudah nelpon. Niki wentan sana nyenggol niki wentan Pak Ketut Sumarjo Bengkel nggih dari Banjar Bengkel dan Pasar. Sarang Agung Ayu Chandra nyarengin wengine mangkin nggih sok semo Pak Ketut Sumarjo sarang Agung Ayu Chandra. Inggih kang Rai mesanakan dumun di Duta Pacang muterin tembang niki male bos di Duta Pacang wali niki nyarang rekan Rai ring acara bal nostalgia ngawit jam 10 ngantos jam 11 wengi ne mangkin nggih.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Iya, Ma.
1: Mobil ini bagus ya?
0: Iya.
1: Keren loh.
0: Beli aja yang itu.
2: Pa.
0: Iya.
2: HP ini edisi terbaru loh, Pa. Kameranya canggih banget. Ayo, mau yang itu boleh nggak?
0: Tenang aja. Jak beli.
3: Kami dari Tunai Sejahtera menginformasikan bahwa pinjaman Bapak sudah jatuh tempo, Pak. Jadi, kira-kira kapan mau dibayar ya, Pak?
4: Hei, kamu yang namanya Pak Agus ya? Pinjamanmu sudah jatuh tempo. Kapan mau dibayar?
3: Pak Agus, utang Bapak kapan dibayar ya? Sudah jatuh tempo nih.
4: Hei, pinjamanmu sudah jatuh tempo. Kapan kamu mau bayar?
3: Bayar cepat sekarang juga, Pak. Kesabaran kami ada batas.
4: Kapan kamu mau bayar?
5: Tidak!
6: Itu adalah kisah Pak Agus yang terjerat pinjol. Jangan sampai Anda mengalaminya. Shh, hati-hati pinjaman online.

0: Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.
1: Ro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Mengudara saking margi hayam ruk nomor pitung dasa dan pasar akan meraihkan tun keserangin pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali. Mulai niki keserangin deduta ring acara Rahine Latri sesi bernostalgia berbagi cerita dengan gede duta. Inggih kan Rai Sani Arsa niki berbagi kisah nostalgianya, kisah-kisah cinta, lucu, menyeramkan, atau kisah yang nyebelin, bisa langsung di line telepon 0361223361. Nggih, diduta buka niki line teleponnya, siapakah yang beruntung niki dapat pembuka. Nggih. Halo, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Dewita.
0: Niki dari Widangan api niki.
1: Itu yang namanya Bu Lodra.
0: Siapa Bu Lodra niki? Bu Lodri nggih atau Bu Lotri?
1: Nggih, Nika.
0: Niki Pak Komang Pandu niki.
1: Sira Komang Pandu.
0: Ten nggih. Nyanyi bisa benar. Pak yang ngarbol niki.
2: Tanjung Bungka.
0: Benar, Pak Komang Pandu. Niki, Niki.
2: Om Swastiastu.
0: Ya, Om Swastiastu, Pak Komang.
2: Iya.
0: Ya, nyamannya Bu Lodra.
2: Bu Lodri. Bu Lodra. Naik-naik Bu Lodra, mau enggak? Konten yang mirang Bu Lodra bes.
0: Bernostalgia.
2: Bernostalgia dia.
0: Nggih. Aduh Pak Komang, aduh niki tiang Pak Wau ingat niki mau nulis kalender, mani nak kajang klion niki. Ada ceritanya nyambung niki.
2: Kajang klion.
0: Nggih. Oh.
2: Tidak apa-apa.
0: Aduh. Rumah tiang jauh Pak Komang. Nggih, pun api niki mau cerita apa niki?
2: Takut.
0: Jangan takut.
2: Titiang kene dumun kan titiang pernah di wewidangan Lovina nggih.
0: Oh, Lovina Singaraja.
2: Nggih, Singaraja. Mm-hmm. Nah, jika kan di Kalibuk-buk. Kuning kantor RRI Riko kan dan kantor RRI.
0: Oh, di, uning dia.
2: Nah, di wewidangan niko pun tiang ngajak tamu.
0: Mm-hmm.
2: Nah, hotel niko hotel tertua salah satunya di Lovina, enten.
0: Yeah.
2: Nah, ke kan tiang check in.
0: Mm-hmm.
2: Pedalam ni mungkin tiang enten ajak sopir karena rumahnya dekat di Lovina, yeah. Di wewidangan Lovina langsung mulai tiang inap di ke.
0: Okay,
2: gelis yang satu ingal, aneka, tiang kan nginap di kau petangnya,
0: yeah.
2: Petangnya di kamar niko pun tak mungkin tiang kunci atau terkunci atau kengken niko yeah. Di kamar mandi niko di kan langsung nonton kamar mandi, petangnya ya nih hidup di duta nak manjus niko nggih nak mandi,
0: oke, nggih Pak Komang ten ten lo empat komang ye?
2: Ten bani yang lo keran hidup. Tapi keran hidup lampu petang kata keran hidup. Ah waktu ini manjus kalau jani gitu kena tiangnya. Begitu ben man ben begitu melayap yang pesu. Tapi di sisi jam satu tu melayap yang pesu ngalih penginapan di kapak itu penginapan. Nelayan les tiang, abang tiang kamar itu di batan punya poh itu gede kamar tu banyak yang bin, lebih baik pesu.
0: Yeah.
2: Nah, itu,
0: adi, tiang mekat langsung Pak Komang kan?
2: Nyah tiang, nyah tiang, tiang, begitu nginap tiang di luar tiang nginap tu bok bertimpal reput tiang, petang nanti duta, tiang pesu kan memang ada di kamar mandi tapi tiang kena pesu kan di tu ada pak punyan biu di punyan biu tu di duta ada tepuk tiang apo kaden tu kan yang apo kaden selam ketik dan nyodok go
0: nyodok Pak Komang
2: ke tengah
0: oh. Nyodok.
2: Bin nyodok gede sajana bin yang ke tengah. Mm-hmm. Nah bin mani semang ne. Ini semangnya kan bin yang kembali ke mod karena tas yang itu gede nih tiang, dia timpal tiang.
0: Di gede nih.
2: I pandu pang pandu live ya ibi padahal nak cang manjus di tu gitu ya.
0: Sekannya?
2: Timpal gitu timpal.
0: Sekan timpal Pak Kobang manjus tu.
2: Ah cang sing makunci kemana cang sing ambo cang sing man kene takon cang kenten ya nah takon cang reception itu nak yes kene sing man ya ditu tidur gitu, kamar, langsung ya manjus ditu gitu.
0: Wih jahil timpal Pak Komang wih.
2: Tapi nih ditu dan nih ditu nih dipunyan biu tuh dia ngelit dan semua nepuk setro.
0: Nepuk nih seram.
2: Nepuk nih seram sajan tiang ditu.
0: Oleh ninggahan dan dia nepuk kan.
2: Nginyah tiang mulai ditu tiang nepuk. Tapi memang kan tengorto tiang ditu langsung. Wah nak itu nak mula biasa aja mengganggu-ganggu gitu ya. Mm-hmm. Itu si kita angkat yang ketimpal tu si nepun nyodogen biasane bidan timpal nepun apa orang itu pokoknya sesuatu hal yang ngeri lah gitu.
0: Jadi nepun kita gitu. Kandian, Pak ya.
2: Terus net yang nepun gitu kayak kaden mana?
0: Aduh.
2: Nah, kan ten yang mewaca nah.
0: Uh-huh.
2: Di oto nanti dan mulut yang demen nak itu.
0: Demen aja nak kita gitu.
2: Ya mulut demenin sekat nih kita anak man membayuh tiang man kita pangsing biar tiang nepuk kita tidak bisa hilang.
0: Tan meliknya Pak Komang Pak Komang.
2: Nih tiang nak pangsing ngai nanti yang nak di udara nih liu nak nengah tiang.
0: Aduh ya terput. Terus Niki, dah lagi seru-serunya terputus. Pak Komang Pandu, wawain, jumunin, malah bos, aduh, nanggung sekali Nike, lagi seru-serunya. Nggih Kang Rai, masanakan dumun nggih. Niki ingat Bu Sinta dari Penate, sarang Bu Eka Sempidi nanti naik nggih setelah lagu yang satu niki nggih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Seterus 6.4 MHz akan dari Kantung Kesaringan Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ini Kantun Ring acara bernostalgia, berbagi cerita dengan Gede Duta. Ini wawu sampun wentan Pak Komang Pandu nih yang bercerita, walaupun pas lagi seru-serunya terputus akadan rai. Engge untuk itu dari kita panggil lu ya. Siapa tahu bisa naik nanti Bu Eka Sempidi, Bu Sinta, nih Bu Sinta Penate. Semoga bisa naik Niki Tante Jerman. Semoga bisa naik. Dan Bu Putu Kebo Iwo, nih semoga bisa naik nih. Inggih, kembali dari Duta buka Niki line teleponnya. Keren Rai, siapakah yang beruntung Niki dapat kesempatan untuk bercerita? Inggih, langsung saja di 0361223361. Inggih. Halo, Swastiastu. Halo, Swastiastu. Aduh, terputus lah Keren Rai. Inggih, ayo Bu Eka Sempidi, Bu Sinta Penatih, Tante Jerman, sarang Bu Putu Kebo Iwo, nggih, ring naik di 0361223361. Nggih, silakan. Halo, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu, Bu Sinta niki?
1: Mira niki
0: deh. Dari udang napi niki? Kecil modulasinya.
1: Tidak kedekende wau deh.
0: Nah, ada papat. Niki yang dari mana, Niki?
1: Ada papat, aneh ke desende.
0: Ah, bentar Bu Sinta.
1: Bukan.
0: Bentar Bu Eka.
1: Tas.
0: Yeay, naik Bu Eka. Akhirnya bergabung.
1: Bisa naik deh.
0: Yeay, Bu Eka.
1: Gimana? Bisa nih, nyambung Pak Mang Pandu nih, horor masih deh.
0: Aduh,
1: tapi horor bedi horor.
0: Oke, enten nggih. Enggak sama-sama nginep di Lopina kan?
1: Enggak.
0: Oke. Iki Bu Eka, gimana ceritanya nih,
1: Kak? Di lain ceritanya deh. Mm-hmm. Kemarin.
0: Oh, kemarin banget nih.
1: Kemarin enggak sih kemarin saja nih.
0: Oke.
1: Berapa bulan lah tuh?
0: Oke, oke.
1: Membawa Banten deh ke di daerah Ubud.
0: Yeah.
1: Daerah Ubud. Mm. Nah tempatnya bersejarah sih juga. Gitu.
0: Yeah. Nggak
1: usah disebutin tempatnya.
0: Yeah.
1: Pas nanti wasannya ke manjahin Banten gitu. Di balai adatnya. Kan yeah. Hujan bales. Terus ibu nggak sengaja, gitu, nggak sengaja, agak nungging lah. Agak nungging lah, deh, nggak metimpo, gitu deh.
0: Oke, entah karena gini bantatnya.
1: Di belakang ibu tadinya kan ada kursinya, ada kursi agak tua lah tuh.
0: Iya.
1: Sudah apa di kursi itu pantat ibu nyenggol apa gimana? Kayaknya ada yang ngaplain ke ibu gitu.
0: Oke.
1: Siap ibu lo. Kok kayak ada orang di belakang gitu. Yang boleh.
0: Mm-hmm.
1: Ada tempat itu aja di belakang gitu.
0: Enggak ada orangnya.
1: Enggak ada orang. Kayaknya kangen. Kayaknya ada yang ngaplain gitu.
0: Aduh.
1: Ya pasti tadi. Dari situ merinding lah dulu kuduknya itu. Merinding dulu. Nggak bilang, padahal dia miring jero mangkunya. Jero mangku udah duduk. Yang itu udah ngapi kan, ngayin-ngayin jero mangku. Agak nungging gitu. Tanpa permisi lah, Niko.
0: Iya. Ibu, dan cerita selama di sana, Bu.
1: Nggak berani cerita.
0: Oh, nggak berani?
1: Di rumah sendiri baru cerita yang di tempat itu kan nggak berani cerita.
0: Aduh, dan menek bulu kalong, Bu.
1: Nggih, sudah baru cerita sama di rumah sendirinya. Juru mangku cuma senyum-senyum, santai-santai, kita bilang juru mangku.
0: No.
1: Orang juru mangku memang udah tahu itu tempatnya agak-agak angker lah. Gitu.
0: Oh, gitu.
1: Tapi nggak berhenti di situ deh. Besok-besoknya lagi bawa banten. Ada orang masanya, ada nanten, gitu. Tetap kan bawa banten. Tapi permisi aja dulu. Permisi,
0: dia
1: bawa
0: bantuan siang ayah,
1: saya
0: ditulis permisinya. Oh, semenjak kejadian nikah, Gil.
1: Jangan dipercandain,
0: siang ayah,
1: itu aja
0: deh. Oh, itu oke, okay.
1: Aduh, sampai sekarang masih
0: tuh. Aduh.
1: Wah, ada yang ngeplakin apa, cepat hidupnya kayak tengol gitu.
0: Aduh. Saya jadi Bu Eka juga.
1: Ini sih. Kemenangan itu tak berani sendiri.
0: Oh.
1: Kamar mandinya jauh di belakang gitu.
0: Oke, enten.
1: Ada pepohonan gede-gede lah di sana. Oh.
0: Aduh.
1: Ngeri.
0: Tapi sekarang kan nggak kejadian lagi nih, Bu Ika nih.
1: Aduh, baru besok-besoknya bawa kantor lagi nggak sih ada kejadian. Nggak permisi.
0: Anggi.
1: Apa kurang permisi gitu Ibu bilang aduh.
0: Iya. Canden ya. Bu Ika.
1: Tapi enggak takut sih ke sana ikut bawa banten, enggak takut. Diajak ke sana mau, ayo berangkat gitu di jermangkunya. Ya ikutlah jermangku gitu.
0: Ingin.
1: Tapi tetap di belakang jermangku permisi, tiang ayah gitu aja dalam hati.
0: Biar tidak kejadian lagi. Ya
1: enggak di kecanain lagi.
0: Ingin, enggak di kencan lagi. Ingin.
1: Ya deh, aduh deh. Yang itulah cerita orang sedikit
0: itu deh. Ige Bu Eka.
1: Semoga dia nggak takut pulang deh.
0: Iya, nggak takut kok. Nanti dia duta lewat sepidi aja deh.
1: Ayo lewat sepidi deh, tak timu di
0: depan. Biar jalur gede, banyak mobil.
1: Biar jalan gede nih, kan ramai lagi deh.
0: Iya. Ige Bu Eka, sukses Bu Eka.
1: Ale jebas budal lo sabar ring margi, mandu selamat tahun gitu.
0: Itu
1: cuma deh, besok-besok tak sambung lagi deh.
0: Iya, ditunggu nggih Bu Eka nggih.
1: Mudah-mudahan bisa juga naik gitu.
0: Astungkara nanti dipanggil-panggil. Nggih.
1: Nggih deh, itu cuma deh.
0: Iya Bu Eka.
1: Om, cantik-cantik, Om.
0: Iya, semua Bu Eka dari Sempidi. Wah, Niki, Wenten Bu Eka dengan cerita seremnya. Niki, Wenten selama di duta bertugas di Bernostalgia, Niki, Wenten 4 orang yang selalu cerita serem, Niki. Niki, Wenten Pak Omang Pandu, Bu Putu Keboiwo, Mbah Tunindi, sekarang Bu Eka Sempidi. Semoga nanti Bu Putu Kebo Iwo sama Mbah Tunindi misal naik nggih Mbah Tunindi nggih karena Niki mumpung besok Kajang Klion. Ayo kita tes mental. Apakah nanti Deduta berani pulang? Oke, itu dia tadi kisahnya dari Bu Eka Sempidi. Akan lagi ngiring mesandakan dumun mulai bos di Duta Pacang Wali nyarangin rekan-rekan iring acara bernostalgia berbagi cerita dengan Gede Duta.

0: desa sana. Seret budak Drupadi dan letakkan di pahaku ini.
1: Aku bukan budakmu, Pangeran Duryodhana.
0: Diam kau budak. Suamimu sudah mempertaruhkan dirimu dan aku berhak atas dirimu itu.
2: Duryodhana, akan kupatahkan pahamu itu dan itu sumpahku.
3: Ayah, orang ngapain itu?
4: Itu perang ya?
5: Anak ayah, itu perang Mahabharata, perang antara Pandawa dan Kurawa.
4: Perang Mahabharata? Kenapa ada perang Mahabharata?
5: Perang itu terjadi karena ada yang jahat dan salah satunya ada ketidakjujuran Sakuni di arena judi.
4: Oh, judi. Enggak baik ya, ya.
6: Kalau judi online gimana ya?
4: Kalau judi di HP itu boleh enggak?
5: Sama aja, enggak boleh itu, Nak. Yang namanya judi akan membuat kita sengsara, merusak moral dan membuat kita menjadi miskin.
6: Oh. Makanya gak boleh judi ya.
5: Kok jadi ayah yang kena?
7: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Nelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
8: Cara dua ini kita ulangin kesarengin kuari tala.
9: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
7: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Kantun Serengin, Perempat, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hingga kalian raih kantun ring acara bernostalgia berbagi cerita dengan Gede Duta. Muali Niki dan Duta buka line teleponnya. Silakan kalian raih bisa langsung di 0361 Sab de Duta ajak nomor telepon tapi Niki sampun wenten telepon. Halo Swastiastu.
1: Halo Swastiastu.
0: Halo Swastiastu. Niki dari Widang Napi.
1: Yang pencinta anyar.
0: Pencinta anyar. Nggih, sira Niki.
1: Anyar dan baru.
0: Nggih, saking Widang Napi Niki, Bu.
1: Tiang saking luar pulau.
0: Masuk luar pulau niki nggih saking Nusa Penida.
1: Nggih.
0: Dengar apa yang ngapa niki?
1: Ya nang bani mulai dedut. Aduh ya dedut. Kanto
0: sing lahane. Eh, ikut nipu-nipu niki randa Jerman.
1: Aduh. Mang Pandu kada nak ke studio.
0: Etan,
1: tuli. Mang Pandu berbelinya menggelebuk.
0: Menggelebuk kemarin nggih. Mang Pandu gelebuk tadi.
1: Kene Kanto mendoakan. Yen jang orangnya horor-horor nah.
0: Pada pohon lo. Weh, tante lah kaya Niki.
1: Karena takut. Aku boleh tugas atau menanya nanti. Kadang-kadang pun takut. Aku boleh kasih pilih. Nanti horor gigit. Kata sama Radu ngaplain gigit. Gitu geng-geng mereka.
0: Iya tapi kesiap-kesiap masih benar Niko ya Bu Tante.
1: Mang Pandu, kamu pedih Mang Pandu, jahil nyolek. Aduh, tomah Egi, tumpetan tomahan menek monyang.
0: Monyang nyolek Niki.
1: Tante len kisah kasih.
0: Iya kisah kasih, kisah cinta dua sisi, jajar kenjang.
1: Uling ku dalam bulan, kadang aku nak ngapain, aku nak ngurang cinta segitiga. Ngapung matan si cinta segitiga, dedut.
0: Aduh, gimana nih kan?
1: Cinta dua sisi.
0: Dua sisi, karena setia nge, kedua-duanya nge.
1: Iya. Tak mungkin, kekenan uling maru nyumunin. Mano madi nawang cinta besi jangan sampai untuk
0: terusnya. Oke, dan nanti.
1: Lah syukur lah tu itu dedut. Tapi ngelah masih kisah nu monyet-monyetan kan itu dedut.
0: Hei, monyet-monyetan gimana nih ke?
1: Nu SD gitu dedut. No SD kira-kira kelas 6 kayaknya. Sing tawang timpal-timpal tu nak. Kudiang mah rago umur muntuk kan sing nawang timpal tu ngelah rasa demen gitu lah. Sampai-sampai masa nang kan gitu. Orang tua ni ko bapu makajang yang aliye ke labah negen tu dedut. Apa adan tutup lek duo tetegan.
0: Tegana.
1: Ya timpal santo tutup meseko yo

0: anak jangan ngantuk. Ni kita tu nak tu kedang lagi. Cikgu saya tu malu. Untunglah. Lah apa ada tutu suami je benar-benar penyabar
1: ke gitu. Adik itu.
0: Kene ang. Toh, tago ko deh pidan matunang dia to ben mingke ngadagal. Asang ado na iyo wala depan jadi dia ada kita kenyam-kenyam suami.
1: Aduh.
0: Amon to ada duduk.
1: Kok bisa Bu? Tante, kok bisa dia kejo-kejo tante langsung bilang kayak gitu tante. Aduh.
0: Gitu memang kisah. Napa man benelena duduknya nak kalian memborong kan. Udah bulan senyidang ilang menek ni duduk.
1: Iya gitu men niki dah menek.
0: Kan benar tuh dua sisi.
1: Iya benar nih.
0: Bukan. Bukannya cinta segitiga, cinta dua sisi. Gitu. Iya, semua
1: yang itu. Jangan apa-apa
0: nih. Udah lebih baik nginep dah aja di studio.
1: Suk semua. Iya, Tante Jerman dari Payangan. Akhirnya nggih, akhirnya bisa naik di Bernostalgia. Sudah membayar utangnya niki, utang ceritanya nggih. Karena sudah dari kapan nih, udah berbulan-bulan niki janji mau cerita kisah cinta dua sisinya. Aduh, keren rai, ring musanakan dumun oleh bos deduta macam wali niki nyaren keren rai ring acara bernostalgia berbagi cerita dengan gede duta.

Panca Nada. Ada yang unik dalam memainkan alat musik genggong, yaitu dengan teknik ngengkahin sambil menggetarkan bagian pelayahnya di mulut. Meskipun kecil dan sederhana, genggong menghasilkan suara yang khas menyerupai suara engung.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Terus 6.4 MHz sekalian lagi kantun seringin pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ingih kalian lagi dua ning ke bandar untuk galah niki acara bernostalgia pacang deduta puput ingih karena sudah di menit 56. Akan rai sane durung presidayang munggah niki benyang masih ada kesempatan nggih. Ya, untuk itu Deduta akan pamit undur diri niki. Deduta matur sesemua untuk akan rai yang sudah bergabung niki berbagi ceritanya di malam hari ini. Deduta mohon maaf niki karena tidak bisa membacakan yang nyenggol-nyenggol yang di WhatsApp. Dan Deduta juga mohon maaf jika selama bertugas niki wenten kekurangan dan juga salah-salah nggih dari Deduta. Deduta mohon maaf. Nggih puputan Deduta untuk Rama Santi Om Santi Santi Santi Om.

0: Mempatung. Mempatung merupakan salah satu persiapan yang biasanya berlangsung sehari jelang Hari Raya Galungan. Tradisi mempatung ini dilestarikan hingga kini. Hari penampahan merupakan tradisi umat Hindu di Bali dengan menyembelih hewan ternak seperti babi, ayam maupun unggas lainnya. Tradisi mempatung adalah kegiatan khas masyarakat Bali khususnya di pedesaan di Bali, yakni memotong atau menyembelih hewan khususnya babi secara bersama-sama dan dagingnya dibagi rata sesuai dengan anggaran mempatung masing-masing individu. Dalam tradisi mempatung, warga berbaur dan bergotong royong memotong atau menyembelih hewan untuk keperluan upacara hari raya maupun untuk dikonsumsi.
1: Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

Raklan Rai, Sane Arse Tatas Uning Piala Dunia, Sampunang Mereka Merikingi, Biar Sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program Sane Metiosan, Tour Eksklusif Indik Sepak Bola. Nenten jam membeli bagan ini pertandingan, skor utawi sira Sane ngogolin kemanten, Raklan Rai Talar Presiden Biar Sayang Cerita Unik, utawi Sane Siosan, ngeninin indik pemain bintang, Kantos Teknologi Sane Kewigunayang Ring Lapangan. Raklan Rai naler dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring Piar Sayang program sepak bola RRI. RRI Radione Piala Dunia Kalih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Bahasa, Suara Budaya Bali.

didengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Om Swastiastu. Om Mawiginam Astu Namo Sidam. Para pendengar setia RRI Denpasar dimanapun para pendengar setia berada, semoga para pendengar setia tetap berbahagia ya dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Gustiayu Twin Jayantari dari Kementerian Agama Kabupaten Badung, yang dimana pada kesempatan kali ini, kesempatan yang penuh makna ini, saya mengajak para pendengar sekalian untuk bersama-sama merenungkan sebuah fenomena yang saat ini semakin sering terjadi di tengah kehidupan masyarakat, yaitu tentang isu perselingkuhan dalam kehidupan rumah tangga yang tidak hanya menjadi perbincangan publik, tapi juga memicu berbagai konflik sosial yang serius. Fenomena ini tidak lagi sekedar masalah pribadi antara dua individu, melainkan telah berkembang menjadi persoalan yang berdampak sangat luas terhadap keluarga, anak-anak, dan bahkan lingkungan sosial secara keseluruhan. Banyak kasus yang muncul ke permukaan menunjukkan bahwa persoalan ini seringkali berujung pada pertengkaran hebat, kekerasan, hingga tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Yang dimana hal ini tentu menjadi keprihatinan kita bersama sebagai umat yang menjunjung tinggi nilai-nilai Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, penting sekali bagi kita untuk tidak hanya melihat fenomena ini dari segi atau dari sisi emosional semata, melainkan juga dari sudut pandang ajaran agama Hindu yang penuh dengan kebijaksanaan. Dengan demikian, kita dapat memahami akar permasalahan sekaligus menemukan jalan keluar yang bijak dan berlandaskan dengan kebenaran. Yang dimana melalui siaran kali ini, diharapkan kita semua mampu mengambil pelajaran dan juga dapat memperkuat komitmen kita dalam menjaga kesucian hubungan dalam rumah tangga. Dalam kehidupan modern yang serba cepat dan penuh dengan kemudahan teknologi saat ini, manusia dihadapkan pada berbagai tantangan baru yang tidak ringan, terutama dalam menjaga komitmen dan kesetiaan dalam hubungan. Media sosial dan juga berbagai platform komunikasi digital lainnya tentu akan memberikan ruang yang sangat luas untuk berinteraksi dengan siapa saja tanpa batas. Yang di satu sisi bisa memberikan manfaat, namun juga di sisi lain dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan. Interaksi-interaksi yang awalnya bersifat biasa dan juga tidak memiliki makna khusus juga dapat berkembang menjadi kedekatan emosional yang melampaui batas jika kita tidak kendalikan dengan baik. Banyak perselingkuhan yang berawal dari percakapan ringan, kemudian berlanjut menjadi perhatian, hingga akhirnya berkembang menjadi hubungan yang melanggar komitmen. Nah, hal ini menunjukkan bahwa persoalan besar seringkali berawal dari hal-hal kecil yang tanpa kita sadari. Maka dari itu, kesadaran diri dalam setiap interaksi menjadi sangat penting untuk dijaga. Kita harus mampu membedakan mana yang pantas dan mana yang tidak dalam berkomunikasi dengan orang lain. Bukan berarti kita harus membatasi diri untuk berteman, tapi perlu juga untuk membatasi bagaimana kita berkomunikasi satu sama lain. Karena kembali lagi, seperti yang dibicarakan di awal, bahwa hal-hal yang besar terkadang itu terjadi atau berawal dari hal-hal yang kecil yang tanpa kita sadari. Nah, umat sedharma dimanapun berada, dalam Bhagavad Gita Adiyaya 2 Sloka 62-63 dijelaskan bahwa ketika seseorang terus-menerus memikirkan objek keinginan, maka akan timbul keterikatan yang semakin kuat dalam dirinya. Nah, dari keterikatan tersebut akan lahir keinginan yang semakin besar, dan ketika keinginan itu tidak terpenuhi, maka akan muncul kemarahan yang dapat mengaburkan akal sehat seseorang. Nah, kemarahan ini kemudian berkembang menjadi kebingungan yang menghilangkan kemampuan seseorang untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, ketika kebijaksanaan telah hilang, maka manusia akan mudah terjerumus dalam tindakan yang menyimpang dari ajaran Dharma. Ajaran ini sangat relevan dengan fenomena-fenomena seperti ini yang sering terjadi saat ini, di mana semuanya berawal dari pikiran yang tidak dijaga dengan baik. Oleh karena itu, menjaga pikiran agar tetap bersih dan terkendali merupakan langkah awal dalam mencegah terjadinya penyimpangan. Tentunya dengan memahami sloka ini, kita diharapkan mampu lebih waspada terhadap setiap pikiran yang muncul dalam diri kita. Para pendengar setia yang berbahagia,
Juga dalam Bhagavad Gita ada ayat 3 sloka 37 dijelaskan bahwa nafsu dan kemarahan merupakan musuh utama bagi manusia yang lahir dari sifat rajas yang penuh dengan gejolak dan keinginan yang tidak pernah puas. Nah, nafsu yang tidak terkendali ini akan mendorong seseorang untuk terus mencari kepuasan tanpa mempertimbangkan akibat dari tindakannya. Nah, dalam konteks perselingkuhan ini, hal ini menjadi sangat terlihat jelas, yang dimana ketika seseorang yang dikuasai oleh nafsu akan cenderung mengabaikan nilai-nilai moral dan komitmen yang telah dibangun, karena ya pengen enak aja gitu bahasanya. Nah, ketika nafsu telah menguasai diri, maka pertimbangan akal sehat menjadi lemah, dan keputusan yang diambil seringkali merugikan banyak pihak. Maka dari itu, pengendalian diri menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan hubungan. Pengendalian diri ini bukan berarti menekan keinginan kita, menekan visi misi ataupun menekan cita-cita kita, tetapi dengan mengelola nafsu dengan bijak itu tentu bisa mencegah kita untuk melanggar ajaran-ajaran Dharma. Dengan demikian, kita dapat hidup lebih seimbang dan harmonis. Nah, selain di Bhagavad Gita, dalam Sarasamuccaya sloka 74 juga ditegaskan bahwa segala tindakan yang bertentangan dengan Dharma tidak akan pernah membawa kebahagiaan yang sejati bagi manusia. Nah, perselingkuhan ini yang mungkin terlihat menyenangkan di awalnya ya, terlihat harmonis sekali tanpa ada yang tahu di awal, dan pada akhirnya akan membawa penderitaan yang mendalam bagi semua pihak yang terlibat. Layaknya sepandai-pandai tupai melompat, ya, di akhir pasti akan jatuh juga. Di akhir pasti akan diketahui juga. Karena dalam ajaran kita, yang kejahatan tidak akan berlangsung lama gitu. Nah, ajaran ini juga mengingatkan kita bahwa kebahagiaan yang sejati hanya dapat diperoleh melalui jalan kebenaran. Banyak orang yang terjebak dalam kesenangan sesaat tanpa memikirkan dampak jangka panjang dari tindakannya. Padahal setiap tindakan pasti memiliki konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan. Maka dari itu, kita harus selalu berpikir sebelum bertindak agar tidak menyesal di kemudian hari. Dengan menjadikan ajaran Dharma sebagai pedoman, kita dapat menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Dan ini adalah suatu bentuk kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan. Para pendengar setia yang berbahagia, dalam Sarasamuccaya sloka 315 juga dijelaskan bahwa orang yang mampu mengendalikan indria dan juga hawa nafsunya adalah orang yang mulia dan bijaksana dalam menjalani kehidupan. Nah, pengendalian diri merupakan kunci utama dalam menjaga keharmonisan hubungan, terutama dalam kehidupan rumah tangga yang penuh dengan berbagai ujian dan godaan. Dalam era modern ini, godaan itu datang dari berbagai arah, tidak hanya dalam satu sisi, dan seringkali juga sulit untuk dihindari jika kita tidak memiliki landasan moral yang kuat. Oleh karena itu, latihan pengendalian diri harusnya dilakukan secara terus-menerus agar menjadi kebiasaan yang baik. Orang yang mampu mengendalikan dirinya dengan baik akan lebih mudah menjaga kesetiaan dan juga komitmen dalam hubungan. Dan sebaliknya, mereka yang tidak mampu mengendalikan diri dengan baik akan mudah terjerumus dengan dalam perilaku yang menyimpang. Dengan demikian, pengendalian diri merupakan bentuk kemenangan sejati dalam kehidupan. Ketika kita sudah merasa bisa mengendalikan diri, kita sebenarnya sudah menang dalam kehidupan ini. Nah, jika kita melihat dalam kisah Ramayana, khususnya pada bagian Sundara Kanda, kita menemukan teladan kesetiaan yang sangat kuat dari Dewi Sita, di mana Dewi Sita tetap teguh menjaga

komunikasi yang baik bukan hanya tentang bagaimana berbicara, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa memahami perasaan pasangan satu sama lain. Nah, dengan komunikasi yang sehat inilah, hubungan akan menjadi lebih kuat dan tahan terhadap berbagai godaan. Para pendengar setia RRI Radio Republik Indonesia, dimanapun para pendengar setia berada, kita tahu bahwa kesetiaan dalam rumah tangga bukan hanya tentang tidak melakukan perselingkuhan secara fisik, tapi juga tentang menjaga pikiran dan perasaan agar tetap berada di dalam koridor Dharma atau dalam ajaran Dharma. Banyak orang yang secara fisik memang setia, tetapi pikirannya udah dipenuhi oleh keinginan-keinginan yang menyimpang, sehingga hal tersebut tetap menjadi benih dari pelanggaran yang lebih besar di kemudian hari. Dalam ajaran agama Hindu, dalam ajaran agama kita, diajarkan bahwa pikiran memiliki peran yang sangat penting karena menjadi sumber dari segala tindakan. Maka dari itu, menjaga kesucian pikiran merupakan langkah awal dalam menjaga kesetiaan. Ketika pikiran kita sudah bersih, maka tindakan pun itu akan mengikutinya. Sebaliknya, jika pikiran sudah tercemar nih, sudah kemana-mana pikirannya, maka tindakan yang salah akan sangat mudah terjadi. Inilah pentingnya menjaga keseimbangan antara pikiran, perkataan, dan juga perbuatan. Dalam cerita Ramayana juga kita bisa menginterpretasikan atau menyimpulkan, khususnya dalam kisah kesetiaan Dewi Sita, kita dapat melihat bahwa kesetiaan itu juga tidak hanya diuji dalam kondisi yang nyaman, tetapi justru juga dalam situasi yang penuh tekanan dan juga godaan. Nah, dalam cerita Ramayana ini, Dewi Sita tetap teguh pada prinsipnya meskipun menghadapi ancaman dan juga rayuan-rayuan dari Rahwana yang menjanjikan berbagai hal kepada Dewi Sita. Dimana pada saat itu Rahwana juga memiliki kekuasaan yang besar. Hal ini menunjukkan bahwa kesetiaan sejati sebenarnya lahir dari keyakinan yang kuat terhadap ajaran-ajaran Dharma. Dalam kehidupan modern seperti ini, saat ini, godaan itu pasti dan mungkin juga, ya, ada mungkinnya juga, tidak datang dalam bentuk yang sama. Tapi esensinya tetap menguji komitmen seseorang. Maka dari itu, kita harus memiliki prinsip yang kuat dalam menjaga hubungan agar tidak goyah dari keyakinan terhadap kesetiaan ini. Dengan demikian, kita tidak ketika godaan datang, ketika kita sudah memikirkan dengan ajaran-ajaran Dharma dan juga memikirkan senang-senangnya atau flashback terhadap bagaimana misalnya kita ketemu awal dengan pasangan kita, janji-janji yang kita janjikan kepada pasangan kita, tentu dimulai dari pikiran. Dan juga kita bisa meneladani bagaimana Dewi Sita, cerita Dewi Sita dalam Ramayana, ketika ada godaan, ya seharusnya ya, ketika kita sudah waras atau menjadi manusia yang waras, tidak akan goyah terhadap bagaimana godaan yang mungkin hampir kita tergoda gitu ya. Gimana ya bahasanya? Intinya seperti itu ya para pendengar. Kita juga perlu ketahui bahwa dampak dari perselingkuhan tidak hanya dirasakan oleh pasangan yang terlibat, tapi juga oleh anak-anak yang menjadi bagian dari keluarga tersebut. Nah, anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh konflik dan ketidakharmonisan akan mengalami tekanan emosional yang dapat mempengaruhi perkembangan mereka. Nah, mereka mungkin kehilangan rasa aman dan juga kepercayaan terhadap hubungan di masa depan, menyebabkan traumatik terhadap anak-anak. Maka dari itu, menjaga keharmonisan rumah tangga bukan hanya untuk diri sendiri, bukan hanya untuk pasangan suami istri saja, tapi juga untuk menjaga bagaimana masa depan anak-anak, bagaimana kondisi psikis anak-anak yang berada dalam kondisi hubungan rumah tangga ibu dan juga ayahnya yang tidak baik-baik saja karena perselingkuhan ini. Bisa dilihat dari berita-berita ataupun pengetahuan info-info terkait dengan perkembangan anak yang berada dalam kondisi rumah tangga orang tuanya tidak baik-baik saja, itu ternyata sangat berpengaruh terhadap psikis anaknya. Bagaimana dia mudah tidak percaya diri ataupun

susah sekali menemukan pasangan karena diimingi rasa takut akan hal yang kemarin terjadi. Rasa takut apa yang menimpa orang tuanya itu akan menimpa dirinya sendiri. Kebanyakan seperti itu. Nah, ini adalah tanggung jawab moral yang harus disadari oleh setiap orang tua. Dimana dengan menjaga hubungan yang sehat, kita juga menjaga generasi yang akan datang. Dan inilah pentingnya kesadaran dalam setiap tindakan yang kita lakukan. Ketika kita berbicara tentang kesetiaan, sesungguhnya kita juga sedang berbicara tentang komitmen terdalam manusia terhadap nilai-nilai kebenaran dalam hidupnya. Kesetiaan itu bukan hanya tentang menjaga pasangan, tapi juga tentang menjaga integritas diri di hadapan Tuhan atau diri Sang Yang Widiwasa dan juga diri sendiri. Banyak orang berpikir bahwa kesetiaan itu mudah ketika keadaan berjalan dengan baik. Tapi kenyataannya, kesetiaan justru diuji ketika godaan datang dan keadaan itu sedang dalam kondisi tidak sesuai dengan harapan. Nah, dalam situasi seperti itulah kualitas diri seseorang benar-benar terlihat. Apakah ia akan tetap berpegangan dalam ajaran Dharma atau justru tergelincir oleh keinginan-keinginan sesaat. Maka dari itu, sebenarnya kesetiaan adalah latihan batin yang harus dijalani setiap hari. Ini bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya, tapi sesuatu yang harus dilatih secara konsisten dan juga harus diperjuangkan dengan kesadaran penuh. Para pendengar setia RRI yang berbahagia, dalam cerita Mahabharata juga kita bisa belajar dari sosok Yudhistira yang dikenal sebagai Dharmaraja, yaitu raja yang selalu berusaha berpegang teguh pada kebenaran meskipun menghadapi berbagai ujian dalam hidupnya. Yudhistira menunjukkan bahwa perjalanan Dharma tidak selalu mudah, tetapi harus tetap dilakukan dengan penuh kesadaran dan konsistensi. Nah, dalam kehidupan rumah tangga juga, sikap seperti ini sangat diperlukan karena tidak semua situasi akan berjalan sesuai dengan keinginan kita. Ada kalanya kita merasa kecewa, marah, atau tidak puas. Tetapi dengan kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan kita untuk melupakan ajaran-ajaran Dharma. Justru dalam situasi sulit, kita dituntut untuk tetap teguh pada nilai-nilai kebenaran. Dan ini adalah bentuk kedewasaan batin kita atau spiritual kita yang harus kita capai. Dengan meneladani sikap Yudhistira, kita juga dapat menjadi pribadi yang lebih kuat dan juga bijaksana. Seringkali manusia terjebak dalam ilusi bahwa kebahagiaan dapat ditemukan di luar dirinya, termasuk dalam hubungan yang tidak sah. Padahal kebahagiaan sejati sesungguhnya berasal dari dalam diri, yaitu dari ketenangan batin dan keselarasan dengan Dharma. Nah, perselingkuhan-perselingkuhan mungkin memberikan sensasi atau kesenangan sementara, tetapi tidak akan pernah memberikan kedamaian yang mendalam. Justru sebaliknya, tindakan tersebut akan menimbulkan kegelisahan, rasa bersalah, dan juga konflik yang berkepanjangan. Maka dari itu, penting bagi kita untuk tidak terjebak dalam ilusi tersebut. Kita harus mampu membedakan antara kesenangan sesaat dan juga kebahagiaan sejati. Dengan demikian, kita tidak akan mudah tergoda oleh hal-hal yang menyesatkan. Dan ini adalah bentuk kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan ini. Para pendengar setia yang berbahagia dimanapun berada, mari kita jadikan setiap peristiwa yang terjadi di sekitar kita sebagai cermin untuk melakukan introspeksi terhadap diri, bukan sekedar untuk menghakimi orang lain. Ketika kita melihat kasus perselingkuhan yang sedang viral belakangan ini, jangan hanya melihat kesalahan pelaku, tapi juga renungkan, apakah kita sudah menjaga diri kita dengan baik? Introspeksi diri adalah langkah awal untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan melihat ke dalam diri, kita juga dapat memperbaiki kekurangan yang ada. Dan ini adalah proses yang tidak mudah, tetapi sangat penting dalam menjalankan perjalanan spiritual kita. Oleh karena itu, mari kita biasakan untuk merenung dan memperbaiki diri setiap hari. Mungkin sebelum tidur, kita baiknya
melakukan perenungan apa yang sudah kita perbuat satu hari ini. Jangan lupa untuk meminta maaf dalam doa ketika misalnya kita merasa melakukan perbuatan yang tidak baik kepada orang lain, tidak sengaja menyakiti, kita meminta maaf terhadap orang itu dalam doa, melalui doa. Dan juga selain meminta maaf kepada orang lain, kita juga harus memaafkan diri kita sendiri agar kita tidak mengulangi hal yang sama. Nah, sebagai penutup dari renungan kita pada kesempatan kali ini, mari kita kembali meneguhkan komitmen kita untuk menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran-ajaran Dharma yang luhur. Kesetiaan, kejujuran, dan juga pengenalan diri adalah nilai-nilai yang harus kita pegang teguh dalam setiap aspek kehidupan, terutama juga dalam kehidupan rumah tangga. Perselingkuhan itu bukanlah solusi dari suatu masalah, melainkan awal dari masalah yang lebih besar. Maka dari itu, mari kita jaga diri kita, pikiran kita, dan juga tindakan kita agar tetap berada di jalan yang benar. Semoga dengan kesadaran ini, kita semua dapat membangun kehidupan yang lebih harmonis, damai, dan penuh kebahagiaan sejati. Akhir kata, semoga Ide Sang Yang Widiwasa senantiasa memberikan tuntunan dan kekuatan kepada kita semua dalam menjalani kehidupan ini. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.

0: Ya ampun, Gek. Kenapa pendek sekali kamennya? Bajunya juga. Kenapa pendek sekali bagian lengannya?
1: Ini yang lagi tren sekarang, Bu. Ibu masa nggak tahu sih? Menggunakan kamen jadi dan pakaian yang lengannya pendek seperti saya pakai sekarang, Bu.
0: Boleh kok. Kalau Gek ingin bergaya, tetapi bedakan juga. Kalau kita itu ingin bersembahyang ke pura atau kundangan. Jadi, sepatutnya gunakan pakaian adat yang sopan dengan kebaya yang panjang lengannya. Begitu juga dengan kamennya.
1: Nggih, Bu. Terima kasih untuk infonya. Setelah ini, saya pasti akan menggunakan pakaian adat yang pantas untuk ke pura.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Seorang pengendara motor tewas seusai menjadi korban penjamretan di jalan Frankfurt, meninggal di dunia. Peh, kene dan berita. Penjamretan, pembunuhan, ngeri banget hidup kayaknya. Asalnya cuma niki jawaban. Aduh.
1: Om Swastiastu. Berita apa Pak Cok Putu tu?
0: Aduh nikit ya Pak Cok di anu di api mana Facebook kan?
1: Apa
0: jamretan ji?
1: Aduh tu, do Pak Cok nikit tu tu jejak yang ningahang.
0: Man lewat nikit lewat di beranda yang ten Pak Cok, yang ten Pak Cok tentawang.
1: Oh tak jojo masih.
0: Ini kau banyak korban di jamret ji. Cari tas ni kau jauh ulung
1: nabrak di betul,
0: meninggal di tempat
1: ngudi ayo kene gumi itu
0: meningkat asane anu kene di kejahatan
1: itu
0: napi yang ngeranang nih kina
1: berat tu betaran titi yang weh tu yang namanya kejahatan jelas sebuah perbuatan yang tidak baik segitu tuh.
0: Nggih, tidak.
1: Merugikan orang lain.
0: Merugikan orang lain, merugikan banyak
1: sebenarnya,
0: orang.
1: Sebenarnya merugikan diri sendiri aja masih.
0: Oh, diri sendiri yang ketaruh.
1: Ah, benar. Di samping itu tuh.
0: Nggih.
1: Orang berbuat jahat tuh kan ada kesempatan, ada niatnya gitu malu tuh.
0: Oh, niat malu.
1: Ada kesempatan gitu. Jadi irago jo waspada malu inti ini.
0: Oh, untuk menghindari pangten terjadi nih kok rago waspada.
1: Misalnya rago berjalan, usahakan tuh do newek-newek.
0: Oh, artinya harus bareng-bareng gak liu.
1: Apa ada kan aja timpale gitu sih.
0: Oh, ngenyen antosan di jalan rame gitu kan.
1: Ya, di samping itu di jalan-jalan rame itu doma sih rago nganggon penganggu yang serba mewah, terutama perhiasan-perhiasan mahal tuh.
0: Oh, ngenyeran-ngenyeran gelang mas, lenteng itu gede, kalung namun tali sampi gitu.
1: Tali sampi.
0: Man gede kan, itu gede man tali sampi.
1: Saat aku ngunang tuh tengah.
0: Oh, tertarik ya, kena ya sing ada maling, bisa ya kita maling.
1: Nah, gitu jawaban boyak noin gen, malu.
0: Ngabotas, tapi gelang lenteng, gitu. Di tengah jiket, yang tase kan
1: karena aman. Kejahatan itu akan tidak memilih tempat, tidak memilih usia, tidak memilih waktu gitu.
0: Dan ditentukan di kliner jadi kalau ada maling tentu.
1: Sado. Maka awenan ya jadi raga waspada kan joan bisa tekan nasi jo setato segitu.
0: Terutama ya nak lo kering jalan ni malam-malam, tapi lagi mungkin cara nak mekario nak malam-malam kering jalan
1: ke. Kian nak itu ya jadual nak
0: jalan kerja, ye. Niko bermaksud raga waspada ji.
1: Kalau jani ya nak berbuat yang tidak baik segitu. Percaya irago tekening hukum karma palo. Apa ben irago nak mau agama ada aneh. Aneh percaya ken panco serado. Terutama di karma palo itu.
0: Karma palo niko.
1: Asing karma pasti kelado buah.
0: Semua perbuatan akan mendapatkan hasil. Ke karma palo.
1: Kaden aluh ngalih pipi. Pesulian aluh.
0: Padahal aluh kan nyemak nyokot kan pipis. Semua gaya-gaya nyemak
1: pipis. Buntut negel.
0: Nih, anu bisa diko dikerobokan anu.
1: Benar.
0: Tidur nang mang tiban.
1: Iya nage hukum bos sing hukum alam bos sing ada atau nggak ada anin tu. Mau gaya bedik, mau sok kayu liu.
0: Oh, itu tak mungkin. Yang makin besar usaha pasti makin besar hasil kan?
1: Benar. Usaha telara pano.
0: Yang beragam berusaha.
1: Karya sing paho pagohan.
0: Metro seram juga, tapi ya
1: dengar artinya, iya neng subuh setiap pekerjaan itu ditekuni.
0: Ah, yang tagah ragokin gegen.
1: Ah, sina bakal ngopi kole sampai dagawe ya kenal. Jangan mencela pekerjaannya kasar, ne halus gitu.
0: Gagal cepok, sambil nyerah.
1: Gitu,
0: nah sampai nih kau akhir tepuk dia nak turut dia pun jajuman dan nyantel kari kuncin motor, niko kan mengundang kejahatan niko.

0: Pak, saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
1: Sangat penting, Gek. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya, untuk menggunakan helm saat berkendara.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
3: Pami yang di nah mantang masih ni kan ingang-ingang orstor kan, yang pet prade montor ago bedah di jalan, ampun ni sepi kau ni mereka ni yang hidang nu, jangan dia nali tempat di galang kan, bisa kan ni satu jebakan gitu kan, di galang
4: orang liu modus-modus gitu tu,
3: okay ampun,
4: ada anak lo nyangkel anak cenik,
3: nagi milu.
4: Ya bakat aja liyuyung lah timpal terus teko.
3: Ayu rago ngemasin. Hati-hati tetap.
4: Sawire kecorahan itu segitu tuh.
3: Kecorahan kok nggih.
4: Ane lakar makatan palo nih. Ane makatan doso nih.
3: Hasil nih.
4: Ajak kutus.
3: Wih, harus liu.
4: Ane raos no di bahasa agama asto coro tu.
3: Wah, sanu terdengar kan? Asto coro.
4: Misalnya memaling,
3: memaling
4: kan corah tu.
3: Oh, corah.
4: Memal abe se ane memaling.
3: Ane memaling makat hasilnya.
4: Makat hasilnya.
3: Pasti.
4: Makat dosa ane maksudnya.
3: Oh, dosa ane gih.
4: Yang kedua ane ngemang ide.
3: Oh, main laku maling mau ditu maling. Oh, ini orang menunjukkan jalan.
4: Benar. Ane nomor lu, ane ngemang perlindungan mengkabe.
3: Oh, yang ada maling deko. Dini aku mengkab, dini pasang deko taro. Keno masih ini.
4: Yang keempat, ane mau nyetujui.
3: Mau nyetujui artinya?
4: Barang yo.
3: Oh, barang. Oh, cangkul maling itu. Enggak salah.
4: Luang dong
3: itu buat.
4: Ada buen.
3: Nomor lima mungkin.
4: Nomor lima. Ane barang aja ngasih itu.
3: Oh, biar tuh nawang rego
4: ya. Nawang.
3: Oh, kenal masih dosa.
4: Kenal.
3: Kari bentlu.
4: Bentlu itu. Mak itu di satu cingakan tu.
3: Oh, ni kan tapi kesana asto coro.
4: Asto coro.
3: Ni kau kutus.
4: Aku cak kutus kau ni. Ane mau jalan, ane melaksano, ane ngemang ide, ane mau nyotujui, ane ngemang perlindungan, ane barang ngedom.
3: Menikmati hasil
4: aneh orang benar
3: aneh meli masih kena penadah
4: penadah masih kena
3: iya kena karena nang jak kutus nyen maro nyaman-nyaman jak kutus
4: gitu ternyata gitu adene nyen saget nyen sik gitu
3: nggih
4: adon awak-awak mulai to adon nak mai penyapan orang ana. Oh gitu. Ada nak yang udiang.
3: Oh, maling.
4: Maling ya. Namang gagong engkau pun bakat.
3: Rago kena.
4: No,
3: barang dosane we.
4: Nen tu tiang man kene beline mudah ne gitu atas.
3: Oh, beli ne anak ngadep di 500 rago man beli di sata. Dia jok aja mudah nih harganya.
4: Beli.
3: Itu. Oh, ternyata barang curian.
4: Kena masih butuh nanti.
3: Oke, dan nah, komen dengan kita. Kalian aja nih maling kan, kena anu.
4: Bisa, oh ya, maling tuh angkot terus mau bantan ke Juma.
3: Meh, ratu kerja hidup bertaruh. Aku hidup bertaruh oleh anu. Tapi asalnya dipersembahkan hal yang
4: tidak baik. Ketua panak kekurangan, barang ngajang gitu, tak gue gimana tuh?
3: Merto, metemah wisio,
4: ketua. Oh, itu bodo waratu, pangdoh, jo, nih gitu tuh.
3: Pangkeledan, jo kan, gitu tuh. Meh, jelek bayu ber.
4: Oh, ini nanti rumah cowok gitu. Jarak gue membalik anuban, nonton.
3: Bulip budi membalik drakor, ya drakor kan terus.
4: Nah, pemekak sana mulai raga uling di kulawarga malu segitu. Batas raga waspada, mau kirim bokat, kancing-kancingin melahana.

0: pintu gerbang, jendela dan lain sebagainya. Gitu. Buat asan di keluarga marara go kan kepisah go ne. Yen kalkijo orang ina ada suwong anu yen suwong rumahnya nyambat kan tiang tiang ada jumah gitu misal nih
1: nah tingkahnya cara
0: boleh warga bisa go bebanyar nih pangaman yen bonya ngajak itu abanyar se tepti mas itu
1: memperkecil peluang kejahatan aman gumi nih ya
0: benar
1: kepedulian arti agar harus peduli masih aja lingkungan,
0: lingkungan
1: dan orang-orang di sekitar.
0: Nunasi cowo aja pemekas nih. Pangkayangannya jahat-jahat selamat.
1: Nyangat nih anu.
0: Sekin bo ya selamat rahayu sesekin mak gair.
1: Oh gitu. Oh nggih banyak ya sugih sama pasu dia maling.
0: Pasu dia lo maling.
1: Nyaman. Aduh, nggak ada nanyiannya nang beda.
0: Aduh. Kopi pun,
1: aduh kopi asing pun, kopi mata-mata aja nggak ada lah. Ini makanya aku ngerjain udah
0: nah, namu kayak nasi.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Barong Brutuk. Barong Brutuk termasuk jenis tarian langka yang ditarikan hanya pada saat-saat khusus. Barong ini memiliki bentuk yang lebih primitif dibandingkan dengan jenis barong Bali yang lain. Topeng barong ini terbuat dari batok kelapa dan kostumnya terbuat dari keraras atau daun pisang yang sudah kering. Umat Hindu Bali mempercayai bahwa Barong Brutuk adalah simbol penguasa di desa Trunyan, Ratu Sakti Pancaring Jagat, laki-laki atau di dalam prasasti disebut Ratu Dadonta, dan Ide Ratu Ayu Pingit dalam dasar atau perempuan. Barong Brutuk dapat dikatakan pula sebagai simbol pertemuan perempuan dengan laki-laki sebagai proses kehidupan manusia dalam agama Hindu disebut Purusa dan Pradana. Barong Brutuk ini ditarikan oleh 21 orang pemuda yang sebelumnya harus melewati masa karantina terlebih dahulu selama 42 hari yang dilaksanakan di sekitar areal Suci Pura. Selama 42 hari tersebut, pemuda dilarang meninggalkan areal pura dan dilarang berhubungan dengan perempuan. Dalam pementasannya, para penari membawa cambuk yang dimainkan sambil berlari-lari mengelilingi pura. Barong ini ditarikan dengan iringan gamelan beleganjur atau bebonangan, dan tari Barong Brutuk hanya terdapat di daerah Trunyan, Kintamani.

0: Hidup bukan hanya tentang menunggu perubahan, tetapi tentang berani mengambil langkah untuk mengubahnya. Mulailah dari hal yang kecil. Rajin belajar, bekerja keras dan saling peduli. Ingat, perubahan besar berawal dari berani untuk mengambil keputusan. Karena masa depan ditentukan oleh tindakan yang nyata. Mari kita ubah hidup menjadi lebih baik.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Gek, Gek, tolong ambilkan ibu daun yang merah-merah itu, Gek.
1: Daun apa namanya ini, Bu?
0: Ini daun endongan, Gek. Tolong sekalian daun kayu tula itu, Gek. Nah, ini semua untuk membuat upakara, Gek.
1: Di mana ibu mendapatkan tanaman ini, Bu?
0: Di pekarangan kita lah, Gek. Terus di halaman belakang kita juga ada tanaman nyu gading, nyu bulan, bunga cempaka, jepun bali, banyak, Gek.
1: Emang penting banget ya, Bu, di pekarangan kita, kan banyak yang jual.
0: Ya, penting lah. Sudah sepatutnya kita melestarikan tanaman upakara, Gek. Kalau jenis tumbuhan upakara mengalami kelangkaan, tentu berdampak pada peningkatan harganya, terutama menjelang hari raya agama Hindu, Gek. Makanya, upaya pelestarian harus dilakukan. Mari, lestarikan tanaman upakara agar tidak terjadi kepunahan dan memudahkan masyarakat ketika diperlukan saat melakukan upacara yatnya.

Wayang. Bisa dikatakan semacam sandiwara yang terdapat di beberapa daerah Indonesia, terutama di Jawa dan Bali. Ada beberapa jenis wayang, seperti wayang kulit, merupakan boneka-boneka yang dibuat dari kulit atau yang disebut ringgit dan dimainkan oleh seorang dalang. Dalam pementasannya, memakai suatu lampu atau blencong, maka terlihatlah bayangan dari wayang-wayang yang dimainkan itu pada tabir atau kelir yang dipergunakan. Wayang semacam ini terdapat di Jawa dan Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali. Suara budaya Bali. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?